Woro-woro jam 7 isuk bare aku ning Ayu Arta. Informasi utawa kabar pertama derek iki terkait bare Disperindak Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok. Salah siji ne gelar pasar murah. Kabid Perdagangan Disperindak Magetan Ali Nugraha nyatakno, upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regane terjangkau. Nyanda kabar liyane, Menteri Pemberdayaan Perempuan lan Perlindungan Anak PPPA Arifah Fauzi nyatakno, pentingnya penanaman nilai agama budi pekerti lan etika nang lingkungan keluarga, sing iso dadi pelindung bagi proses tumbuh kembang anak. Peran aktif wong tua dadi penguat strategis sing duwe digagas pemerintah gawe ngekei jaminan keamanan melalui gerakan nasional Ruang Aman Nyaman Anak utawa Gernas Rana. Yo kemang darek gawe woro-woro jam 7 isuk ya, ketemuan maneng kok nang woro-woro jam 8 isuk.

Nah, Cak Ning, pentanggal 8 Agustus ya, pentahun ini ku diperingati sebagai momentum opo sih. Nah, ternyata pentanggal 8 Agustus pentahun ini iku ono sing janenge memperingati hari lahir ASEAN ya, utawa hari ASEAN gawe memperingati ngadake organisasi kawasan Asia Tenggara nang tahun 2007. Barek dirayakno sebagai Hari Kucing Sedunia ya untuk tanggal ini. Nah, awak dewe nang ASEAN ya, derek ya. Dadi ASEAN niku singkatan teko Association of Southeast Asian Nation utawa Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Merupakan organisasi kawasan sing mewadahi kerjasama 10 negara nang Asia Tenggara. Nah, pembentukan organisasi ini ditandai dengan penandatanganan deklarasi Bangkok di tanggal 8 Agustus 1967 nggih, oleh menteri-menteri luar negeri mulai teko Narciso Ramos Filipina, Adam Malik Indonesia, Tanat Koman Thailand, Tun Abdul Razak Malaysia, Bare S. Rajaratnam Singapura. Nah, Cak Ning, ngatake ASEAN niki atas keinginan kuat teko para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera. Nah, hal tersebut mengemuka pola situasi dan situasi di kawasan pada era 60-an ya, di mana kala itu dihadapkan pada situasi rawan konflik, yaitu perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan dapat mengganggu stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Tadi iku ya Caning ya, pentanggal 8 Agustus ono sing jenenge hari lahire Association of Southeast Asian Nation utawa ASEAN.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males melaku. Wis tak buatin nang kini wis.
1: Lo Neng aduh sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali Neng. Waduh, besok gak ada banjir loh neng kampungnya awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lho Neng, aku iki lho mek mbuak bungkuse blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Mas yo titik, tapi nek sering yo iso nggarai gak lancar miline banyu nang kali iku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lho Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis mbuak sampah sembarangan. Aku yo mbuak sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino ojo dibaleni lho yo mbuak sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to Neng teko Pak RT. Nek buak sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh. Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe.
0: Iya,
1: supaya kampung kene iki bersih, sehat, lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning. Iya yo, Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Buang aja di situ, nanti juga hanyut.
3: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
4: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
5: Aduh, udah hitam gini asapnya. Nggak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
6: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan, selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Cak Ning, eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik kurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo
1: bahaya.
0: Apa ae bahayae? Sing kaping siji, Cak Ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah kurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki Cak Ning disebabno lek baterainya gak keramut, terus dadi rusak, lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos, lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan, nomor PM 45 tahun 2020. Soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku
1: bahaya.
2: Kowe kok kuatir nek ono macet?
3: Apa? Ya kuatir, Surabaya iku sering macet.
2: Macet iku salah sijine budaya rebutan. Wong sing gak sabaran alias pengen cepet.
3: Iya, dadi aku kudu sabar ya.
2: Ya iyalah, sabar iku karaktere wong Surabaya. Nek awakmu sabar, lalu lintasnya ya lancar, urip ya lancar pisan.
3: Oh, ngono to. Aku arep nyoba sabar wes.
2: Ya wes, ojo rebutan, ojo nyerobos, urip iku butuh kesabaran.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Saiki wis merapat nang jam itu pun jul petang puluh pitu menit derek sing arepe sarapan nang warunge Bro Papat RRI Surabaya tak sumangga eno ya 5462961 utawa 08096 loro sijine ping 3968. Sembari berbagi informasi ya, bagaimana info seputar info cuaca, arus lalin, dan juga agenda publik alias agenda kemasyarakatan.

Cak neng kebakaran hutan dan lahan alias karhutlah nang kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNPTS cek terus meluas sampai mengarah nang wisata B29 Kabupaten Lumajang Jawa Timur. Kepala Pelaksana Kalaksa Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Lumajang Isnugroho nyatakno titik api saiki dilaporno mlebu blok jantur sing mengarah nang kawasan wisata B29 nang Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang. Masih ngono caning BPBD Lumajang Mas Tekno, kobaran api masih berada di wilayah perbatasan dan belum mengancam permukiman warga. Nah, gawe mengantisipasi meluasnya kebakaran, BPBD Lumajang iki telah mengerahkan satu regu tim reaksi cepat TRC nang lokasi. Guna nglakono pemantauan sekaligus mendukung upaya pengendalian api. Nah, selain nglakono monitoring, petugas gabungan iki ya membuat sekat bakar di wilayah perbatasan sebagai langkah mencegah api merembet ke kawasan wisata B29, lahan pertanian maupun permukiman warga. Nah, upaya pemadaman terus dilakokno barek tim gabungan sing terdiri tekok BPBD Kabupaten Lumajang, BPBD Kabupaten Malang, BPBD Kabupaten Probolinggo, Balai Besar TNPTS, barek masyarakat peduli api MPA Desa Ngadas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, luas area hutan yang terbakar di kawasan TNPTS diperkirakan iki wis mencapai sekitar 1,5 hektar sampai saiki. Ya, kebakaran ini cek gorong berhasil dipadamkan sepenuhnya.

Nah, Caning, BPBD Lumajang iki ya terus memantau perkembangan kebakaran dan menghimbau masyarakat khususnya sing ono nang sekitar kawasan hutan barek jalur menuju P29 untuk tetap waspada serta tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu munculnya titik api baru. Ngene ya. Wis muga-muga ndang tertangani dengan baik dan tepat ya. Sehingga harapan kita semuanya ini cek no gak meluas ya kobaran apinya itu di kawasan di TNPTS ya Cak Ning ya Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan mudah-mudahan banyak juga bantuan-bantuan yang datang nih Cak Ning ya supaya lekas bisa memadamkan api ya wes awak dewe. Cek nang lontong balap derek ya, tak kancani sampai engkau merapat nang jam 10 isu.

Nyandak kabar liyane, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa jaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologi secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi barek lingkungan pendidikan asrama. Iku mau caning gawe waro-waro jam 8 isuk barek aku ning Ayu.

Caning biasane nek pas wayahe Agustusan kaya ngene iki akeh promo ya. Promo atau diskon-diskon di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, nek sampean kabeh iki termasuk tim sing ngenteni promo utawa diskonan kaya ngono, apa ya wis nek misale butuh utawa pengen tuku ya wis tuku wae ngono ya. Dadi gak nontok sing jenenge tanggal cantik, sing gak nontok jenenge apa momentum-momentuman ngono ya. Dadi nek kaya misal katakanlah pas kaya riyo, pas kaya Natal, pas kaya Agustusan ngene iki ngono ya. Biasane mall-mall iku ngekei aneka aneka macam diskon maupun promo-promo.

Ternyata Channing gak mek soal perkara blonjo tok ya, tapi ya ono sing jenengi promo Transjakarta MRT LRT. Mari ngono ono sing jenengi flash sale. Oh, nek iki wis iko ya Maret ya, ini buat yang mudik. Nah, ini juga promo HUT Jakarta tadi ini ya. Ini juga ada namanya Transjakarta juga waktu itu ya di bulan Juni. Nah, biasanya nek koyo Agustusan ini iki ya ono ya akeh di tempat-tempat begitu, tidak hanya di pusat perbelanjaan iku sing ngewenehi promo atau diskon.

Sugeng enjing ae, derek gawe sampean kabeh sing lagi ae gabungan ya nang gelombang 96,8 FM barek 55 AM Pro Papat RRI Surabaya.

Selain ngomongin soal aneka macam promo ya atau diskon-diskon sebuah produk, nah ternyata nang tanggal 12 Agustus emben ya Cak Ning, iki ono sing arane gerhana matahari total di 12 Agustus 2026. Dadi Agustus 2026 langit bumi ki bakal dihiasi barek fenomena langit yang cukup jarang terjadi, yaitu gerhana matahari total. Gerhana matahari total iki merupakan fenomena saat bulan melintas sejajar dengan matahari dan bumi, sehingga ketiganya berada dalam posisi satu garis lurus dan bulan akan menghalangi cahaya matahari. Bagian bumi sing kehalang bulan iki bakal mengalami gerhana matahari total. Dadi ini melansir NASA, fenomena iki bakal diamati nang beberapa wilayah Greenland, Islandia, Portugal, barek Spanyol. Nah, selain wilayah kemang, caning gerhana matahari sebagian iki ya bakal nampak terlihat ya di sebagian besar wilayah Eropa, kayata sebagian Amerika Utara, Afrika Barat, Pasifik, Atlantik, barek Arktik. Nah, gerhana matahari sebagian atau parsial merupakan fenomena saat bulan melintas hampir sejajar matahari dan bumi. Namun posisi ketiganya tidak sejajar sempurna, sehingga hanya sebagian matahari yang tertutupi terlihat dari bumi seperti terpotong, membentuk seperti bulan sabit.

sayangi gerhana matahari total iki dan juga sebagian ya yang akan terjadi pada 12 Agustus mendatang tidak melewati wilayah Indonesia. Sehingga awak dhewe iso menyaksikan toko Indonesia ya. Tapi nek sangat tertarik dan ingin tetap menyaksikan European Space Agency atau utawa ESA bakal nyelenggara no siaran langsung toko Observatorio Astrofisico de Java Lambre Intereral Spanyol ya, pas gerhana matahari total berlangsung. Nah, agenda iki utawa acara iki akan tersedia dalam bahasa Inggris yang bisa ditonton lewat ESA Web TV barek YouTube.

Caneng engko aku balik maneh ya, barek beragam informasi-informasi gawe sampean kabeh tetep nang kene nang gelombang sing podo 96,8 FM barek 55 AM Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: Eling yo, sepeda listrik iku gawe wong gede utawa wong dewasa. Arek cilik gurung wayahe digawakno sepeda listrik mergo bahaya. Apa ae bahayae? Sing kaping siji cak ning, dukure risiko kecelakaan. Mergane arek usia sekolah gurung duwe pengalaman sing cukup lan paham aturan-aturan lalu lintas. Kaping loro, baterai motor listrik boros lan gampang rusak. Hal iki cak ning disebabno lek baterainya gak keramut terus dadi rusak lan dadine ono masalah keamanan. Apa maneh lek baterainya sampai kebakar utawa kobong, iso moro-moro meledos lan bahaya gawe are-are. Kaping telu, jelas ngelanggar undang-undang berkendara. Gawe sepeda listrik iki wis diatur nang jero peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 45 tahun 2020 soal peraturan kendaraan tertentu ambek penggerak motor listrik. Peraturan pemerintah kui isine wis jelas ngelarang sepeda listrik digawe nang dalan raya. Tapi sayange, saiki akeh wong tuwa sing nukokno anak-anake sepeda listrik gawe transportasi sekolah. Padahal jelas-jelas iku bahaya.
1: Bumi sing awak dhewe panggoni iki jebule wis saya tuwek ambek kebeken beban. Salah sijine yaiku plastik sing awak dhewe buwak saben dinone. Kantong plastik, botol ombenan, bungkus jajanan, awak dhewe gawene mek sak menit, tapi bumi butuh atusan taun gawe ngejurno sampai ku mau. Mari ngono, lak kali wis mampet, banjir teko, ambek lemah dadi rusak. Sopo sing bakal rugi? Sing pasti ya awak dhewe ambek anak putune kene engko. Gak usah ngenteni wong liya cak ning. Ayo diwiwiti saka awake dhewe. Lak blonjo, gawa tas dhewe teko omah. Ngurangi gawe plastik sing mek sepisan dinggo. Karo sing paling penting, ojo buat sampah sembarangan. Bumi iki dudu warisan saka wong tuwa, tapi titipan kanggo anak putune kene engko. Jaga resike, jaga asrine. Ayo cak ning, jaga alam, mergo alam bakal jaga awake dhewe.
2: Iklan layanan masyarakat iki dipersembahno Propapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.
3: Jejak sejarah nang Surabaya.
4: Mesti akeh sing wis ngerti jeneng Wage Rudolf Supratman sing dadi pencipta lagu-lagu nasional, salah sijine karyane yaiku lagu Indonesia Raya sing dadi lagu kebangsaan Indonesia. Tapi iso ae sebagian awak dhewe guru ngerti, ternyata salah siji pahlawan nasional iki tau suwe tinggal nang kutha Surabaya. Ono nang kutha iki sisan, W.R. Supratman pecah. Ambek ninggal karya sing iso dieling karo bangsa selawas-lawase.
5: Matahari sudah terbit.
4: Cak Ning, Pro 4 ngajak sampean ngerungokno jejak sejarah W.R. Supratman nang kutha Pahlawan. Sing pertama yaiku Museum W.R. Supratman. Bangunan iki dadi omah panggonane W.R. Supratman pas isi urip lan manggon nang kutha Surabaya. Omah sing saiki dadi Museum W.R. Supratman ana nang dalan Mangga Selikur Tambaksari sing cidhek ambek Gelora 10 November Tambaksari Surabaya. Jejak sejarah liyane yaiku makam W.R. Supratman. Makam W.R. Supratman ana nang pinggir dalan Raya Kenjeran Surabaya. Nang kawasan iki, onok makam W.R. Supratman, ambek tugu wujud W.R. Supratman lagi main biola, lan onok tugu isine biografi karo informasi W.R. Supratman. Nah, iku jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya. Cak Ning, wis tau marani jejak sejarahe W.R. Supratman nang kutha Surabaya gurung?
6: RRI.co.id sumber terpercaya dan teraktual.
7: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

96,8 FM Propapat RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Derek, mari ini bakal ono dialog komunitas ya. Dengan narasumber nanti yang akan hadir, yaitu ada Bu Fitria SE MPA PhD, dosen FEB Universitas Erlangga Surabaya. Barek tema nih, pendidikan untuk semua oleh semua ya, sampai aku merapat nang jam 10 isu.

Woro-woro jam songo isuk, mbare aku ning Ayu Arta. Informasi pertama, Cak Ning, terkait mbare Disperindak Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok, salah sijine gelar pasar murah. Kepala Bidang Perdagangan Disperindak Magetan Ali Nugraha nyatakno, upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regani terjangkau.

Nyandak kabar liyane, pemerintah Kutha Surabaya ngecak warga manfaatno pelaksanaan pendaftaran perlindungan sosial Perlinsos Digital sebagai bagian tekok program percontohan nasional dan percepatan proses validasi data penerima bantuan sosial. Wali Kutha Surabaya Ricaya dinyatakan program iki isok mengakses berbagai data kementerian dan lembaga lewat NIK Bare IKD. Seliane iku canin dilengkapi pengenalan wajah kawe verifikasi data kondisi sosial penerima manfaat.

Ning saiki mlebu nang dalam komunitas ya. Engko awake bakal ngobrol seru bareng narasumberku isu iki yaiku ana Bu Fitriah SEMPA PhD dosen FEP Universitas Erlangga. Bareng topike engko bahas pendidikan untuk semua oleh semua. Tetap orang kene Cak Ning nang gelombang sing podo 96,8 FM Rupapat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya Cakning. Sesuai barek janjiku mang ya nang awal bahwasanya di dialog komunitas pagi hari ini sudah hadir salah seorang dosen dari FEB Universitas Erlangga Surabaya, yaitu ada Ibu Fitria, dengan membahas terkait dengan pendidikan untuk semua oleh semua. Kita akan sapa dulu. Assalamualaikum Sugeng Enjing, Bu Fitri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Enjing, Ning Ayu.
0: Sehat-sehat nggih.
1: Alhamdulillah.
0: Dari mana tadi ini?
1: Dari rumah langsung.
0: Dari rumah langsung ke sini. Ini agenda memang libur ya kalau weekend ya, Bu ya.
1: Ya, sebetulnya ada sih acara di kampus tapi nanti agak siangan.
0: Oh, mengaten. Yeah. Baik. Tapi kalau untuk kayak teman-teman maba sendiri di UNER tahun ini sudah masuk atau belum ya?
1: Sudah pengukuhan dari akhir Juli kemarin malah.
0: Oh, ya. Berarti nih teman-teman sudah mulai proses belajar mengajar.
1: Nanti insya Allah tanggal 10 kita sudah mulai masuk perkuliahan.
0: 10 Agustus. Oke, baik. Kalau Bu Fitri sendiri sudah berapa lama ini mengabdi di UNER?
1: Saya baru 8 tahun, Mbak.
0: Oh, luar biasa ini ya. Memang UNER ini memang pertama atau kampus keberapa, kan ada ya dosen yang sebelumnya, sebelum di kampus yang sekarang, sempat di kampus yang sebelumnya, atau Bu Fitri ini memang langsung di UNER waktu itu?
1: Saya sebelumnya kerja di Bappenas di Jakarta. Mm-hmm. Jadi 20 tahun di sana, terus baru pindah ke UNER.
0: Oh begitu. Tapi kalau dari segi pendidikan yang diampu, memang dosen begitu sebelum itu.
1: Bukan di kalau di Bappenas kan tugasnya kami sebagai perencana pembangunan nasional ya.
0: Iya.
1: Jadi ya menyusun dokumen-dokumen perencanaan seperti RKP, RPJM ya seperti itu.
0: Kemudian alurnya bisa langsung ke ranah pendidikan tuh loh, Bu.
1: Oh, sempat waktu di Bappenas itu saya mengajar di beberapa kampus gitu ya. Jadi memang tapi cuman 2 semester apa? Karena memang pekerjaan di Bappenas itu juga padat ya. Jadi saya mengajarnya juga cuman sambilan aja, sedikit aja.
0: Oh baik, yeah. Akhirnya keterima di UNER.
1: Pindah sebetulnya.
0: Oke. Mengikuti keluarga ke sini kah?
1: Betul.
0: Oh jadi asli memang Jakarta?
1: Bukan, keluarga sebetulnya kalau di Surabaya ini keluarga dari bapak ya. Jadi kembali ke sini. Kalau dulunya saya aslinya dari Mojokerto, Cakning.
0: Malahan.
1: Yeah.
0: Oh, begitu.
1: Di Jakarta tuh keluarga ibu.
0: Oh, baik. Yeah. Nah, terkait dengan tema kita di pagi hari ini, pendidikan untuk semua oleh semua. Jadi kalau yang di UNER ini jenengan dosen FEB itu lebih concernnya ke apa, Bu Fitri?
1: Saya memang saat ini lebih banyak mengajar di konsentrasi perencanaan dan pembangunan. Ekonomi perencanaan dan pembangunan.
0: Oh baik. Nah kalau kita berbincang terkait dengan tema kita di pagi hari ini, apa ini Bu yang mau di-sharingkan untuk menjadi headlightnya itu sendiri, sehingga sepertinya kok hal ini dirasa perlu dibahas begitu.
1: Jadi begini, Neng Ayu, kita kalau mengikuti data perkembangan anak tidak sekolah dari sejak tahun ini, data yang berhasil saya kumpulkan itu dari tahun 2019, kemudian terakhir tuh ada yang tahun 2026 tuh dari Kemendikdasmen. Nah ternyata trennya itu hampir sama ya, jadi tetap total itu angka tidak sekolah, angka anak tidak sekolah atau ATS, ini sepanjang kurun waktu 7 tahun terakhir itu masih tetap di kisaran 4 juta. Ya ada naik turunnya, tapi tahun 2026 kemarin kembali ke angka 4 juta lagi. Nah, permasalahan yang dihadapi anak tidak sekolah ini, anak tidak sekolah ini terdiri dari beberapa kelompok. Yang pertama itu adalah anak yang belum pernah bersekolah sama sekali, kemudian anak yang drop out atau putus sekolah ya, atau anak yang lulus tapi tidak melanjutkan. Nah, jadi tiga golongan ini dijadikan satu, kemudian disebut sebagai anak tidak sekolah. Permasalahannya adalah dari sisi jumlah itu relatif hampir sama dari tahun ke tahun, kemudian juga penyebabnya ternyata juga tidak berubah. Jadi penyebabnya itu selalu, penyebab yang terbesar itu dari sisi ekonomi ya, ketidakmampuan untuk membayar sekolah. Kemudian dari sisi jadi ketiadaan biaya, lalu merasa pendidikan cukup. Jadi banyak yang sudah merasa, ah udahlah pokoknya kalau udah bisa baca, nulis, ngitung, udah cukup, ngapain sekolah tinggi-tinggi. Nah, kemudian ada juga yang menikah. Nah, kasus yang menikah ini lebih banyak terjadi pada ATS perempuan. Sementara kalau ATS laki-laki itu lebih banyak di bekerjanya. Jadi keluar sekolah karena terpaksa bekerja. Nah, kemudian faktor lain yang mungkin sampai saat ini belum diintervensi secara khusus oleh pemerintah itu adalah dari sisi faktor jarak dan disabilitas. Jadi ATS yang disabilitas ini biasanya karena ada keterbatasan untuk menuju tempat sekolah, akhirnya ya nggak sekolah gitu. Nah, yang ingin saya highlight di sini ini adalah bahwa pemerintah dalam hal ini Kemendikdasmen menyatakan bahwa sudah melakukan beberapa kebijakan. Yang pertama pasti beasiswa ya. Beasiswa ini sudah dilakukan sejak lama. Kemudian berdasarkan informasi pada yang ada di dashboardnya Kemendikdasmen sendiri, terhitung mulai 1 April 2026 itu Mendikdasmen menyatakan akan mendekatkan pusat-pusat pendidikan. Jadi termasuk pendidikan untuk luar biasa itu akan didekatkan, dalam artian mungkin membangun lokasi-lokasi pendidikan yang lebih dekat. Atau dari sisi faktor yang jarak ini, intervensi yang akan dilakukan itu adalah membangun sekolah terpadu di bawah satu atap. Jadi misalnya SD, SMP, SMA di satu gedung. Supaya anak-anak ini tidak perlu terlalu jauh belajar. Nah, tapi dari berbagai kebijakan itu, saya melihat bahwa ada satu hal yang belum bisa diselesaikan secara menyeluruh, yaitu keamanan anak-anak itu sendiri dalam perjalanan dari dan menuju sekolah. Nah, ini yang kemudian saya nyatakan tadi bahwa pendidikannya untuk semua, tapi harusnya juga dilakukan oleh semua. Karena keamanan anak-anak ini itu tidak bisa tidak bisa diselesaikan oleh Dikdasmen sendiri. Itu merupakan hasil kerjasama dari seluruhnya, dari seluruh masyarakat, kemudian dari para instansi terkait. Nah, itu yang mungkin akan kita bahas lebih banyak di sini nanti.
0: Oke, baik. Kalau tadi itu riset dari skala nasional ya.
1: Betul.
0: Kalau kita mengkerucut lagi nih, Bu Fitri, kita kan di Jawa Timur ya. Di Jawa Timur sendiri, khususnya Surabaya, seperti apa sih?
1: Nah, terus terang kalau di Surabaya sendiri saya tidak terlalu mencermati Bu Neng Ayu ya. Tapi dari sisi anak tidak sekolah ini secara nasional memang lebih banyak berada di tingkat SMP. Jadi lulus SD kemudian tidak melanjutkan ke SMP. Nah, mohon maaf ini untuk yang Jawa Timur, saya memang kurang mencermati datanya. Tapi ini yang menjadi menarik adalah bahwa ketika membedah data anak tidak sekolah ini berdasarkan jenis kelamin, nah itu penyebabnya akan berbeda antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Sehingga solusinya otomatis juga seharusnya berbeda. Contohnya, kalau faktor ketiadaan biaya, kalau misalnya langsung digebyah uyah gitu, anak laki dan perempuan karena ketiadaan biaya kasih beasiswa beres. Padahal kalau misalnya penyebabnya berbeda, kalau yang anak perempuan itu misalnya karena dia tidak melanjutkan karena dipaksa untuk menikah, sementara yang laki-laki itu dia tidak melanjutkan karena dia terpaksa bekerja, beasiswa mungkin akan bisa melepaskan si ATS perempuan ini. Karena kan begitu dia dapat beasiswa, dia bisa sekolah, dia tidak jadi menikah. Tapi kalau untuk anak laki-laki akan berbeda hasilnya. Karena ketika anak laki-laki ini kembali ke sekolah, orang tuanya kan jadi kehilangan sumber untuk tenaga kerjanya. Sehingga kalau alasannya itu adalah karena ATS tersebut keluar karena terpaksa bekerja, seharusnya kebijakannya tidak hanya memberikan beasiswa kepada si anak, tapi juga memberikan pendampingan kepada orang tuanya untuk bisa meningkatkan usaha ekonominya gitu. Misalnya usaha dengan pendampingan usaha ekonomi produktif dan sebagainya. Jadi ini harus jalan bareng. Karena kalau tidak, tetap aja orang tuanya mikir, loh iya anaknya dapat biaya dari sekolah, tapi terus yang bantuin saya cari uang siapa? Itu tidak bisa diselesaikan kalau hanya dari beasiswa tadi. Nah makanya ini yang perlu dilihat pada saat kita membedah data itu, harus dianalisisnya, karena kasus penyebab antara anak laki-laki dengan anak perempuan itu sangat berbeda gitu.
0: Oke, jadi memang ini bergantung pada gendernya ya Bu Fitri.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Dan juga dari segi implementasi dan juga penanganannya sendiri.
1: Betul.
0: Nah kalau begitu, kalau yang ATS wanita bisa terbebas tadi ya, dikatakan kalau yang laki-laki tidak bisa, justru karena mau nggak mau keluarga atau orang tua sudah kadung atau terlanjur mengharapkan apa ya, ekspektasi yang tinggi terhadap anak laki-lakinya tadi. Nah kalau begitu di sini apakah ada sebuah solusi begitu untuk ATS yang laki-laki begitu ketika ada beasiswa yang datang tapi juga masih sejalan dengan pekerjaannya, apakah memungkinkan atau bisa atau seperti apa Bu Fitri?
1: Deh, tadi yang saya sampaikan, jadi kalau misalnya untuk beasiswa untuk anak laki-laki harus didampingi juga dengan pendampingan bagi si orang tua anak laki-laki tadi, supaya kondisi ekonominya dapat tetap membaik walaupun si anak ini kembali ke sekolah gitu. Karena kalau tidak kan ya maksudnya orang tuanya juga tidak ada pilihan lain kan gitu.
0: Ya. Betul. Nah kemudian kalau untuk ATS wanita, apakah memang 80%-nya itu kebanyakan diajak menikah, atau ada kecenderungan yang sama dengan ATS laki-laki yang dia ini memang harus bekerja loh untuk keluarga loh, yaitu untuk temuan di lapangan, apakah ada yang juga demikian Bu Fitri?
1: Jadi sebetulnya kalau untuk yang bekerja ini, maksudnya dia terpaksa putus sekolah karena bekerja, untuk yang perempuan itu jauh lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Lebih banyak yang karena menikah tadi.
0: Menikah.
1: Ya, karena ya kan mungkin gampangannya begini. Kalau misalnya orang tua dari keluarga yang tidak mampu, ketika anaknya menikah, itu kan otomatis beban ekonominya berkurang.
0: Karena ikut yang
1: ikut suami. Jadi beban sang suaminya tadi. Ya ini tadi yang ini yang dulu pernah disampaikan oleh Semeru, itu dinyatakan bahwa makanya keluarga miskin di kita itu nggak pernah selesai, karena dia akan selalu bentuk keluarga miskin baru itu tadi.
0: Mata rantai ya.
1: Iya, jadi perempuan yang miskin ya otomatis nanti menikahnya kan sama laki yang miskin juga gitu kan. Nggak kayak dicitracin kan dengan CEO dan segala macam itu kan. Pasti nggak ada lah itu.
0: Ya.
1: Nah, jadi ini akhirnya keluarga miskinnya akan kembali membentuk keluarga miskin baru dan seterusnya. Sehingga makanya sampai kapanpun ya program pengentasan kemiskinan nggak akan selesai kalau akar masalahnya ini kemudian nggak diberantas gitu, dari sisi pendidikan itu tadi nggak kelar-kelar gitu.
0: Jadi harapannya dengan adanya pendidikan itu sendiri ya tadi itu ya Bu Fitri ya, harapannya adalah anak-anak ini itu bisa bertumbuh kembang dengan baik seyogianya usia mereka begitu ya, ketika memasuki usia berapa-berapa ya mendapatkan asupan pendidikan yang memang untuk seusianya dia seperti itu.
1: Dan bisa menjemput masa depan yang insya Allah lebih baik daripada orang tuanya kan gitu. Kalau dia mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi kan kesempatan juga akan lebih terbuka gitu.
0: Jadi memang betul ya, kalau saya akhir-akhir ini Bu Fitri suka mendapati di media sosial ya, entah itu TikTok, Threads, Instagram, itu yang mengatakan harus ada salah satu saja keluarga yang sarjana di keluarga tersebut. Satu saja. Karena dengan demikian itu bakal beda gitu loh cara pemikiran, mindset, segala macam itu akan beda kalau ada satu saja yang sarjana begitu.
1: Jadi pembuka jalan ya bagi keluarganya gitu.
0: Betul. Jadi keluarganya ini nanti bisa dikasih ilmu, dikasih pengetahuan, wawasan, akhirnya solusi tadi begitu. Ini menarik ya Cak Ning, monggo yang mau bergabung tak persilahkan di 5462961 atau juga bisa bergabung di line WA-nya Pro4 RRI Surabaya. Kita akan jeda dulu ya Bu Fitri.
1: Nggih, monggo.
0: Kita akan jeda dulu ya Cak Ning. Tetap orang kini nang gelombang sing podo, pastinya nang dialog komunitas.

0: 96,8 FM Pro Papat RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Cik Nang dalam komunitas Caning membahas pendidikan untuk semua oleh semua. Jadi ini merupakan hasil karya atau risetnya Bu Fitri, begitu ya Bu ya?
1: Jih, sebagian Bu.
0: Itu berapa lama itu?
1: Jadi sebetulnya ini salah satu pembahasan dari buku saya yang tentang penyusunan kegiatan responsif gender, adil untuk perempuan, adil untuk semua. Nah, salah satu babnya tentang pendidikan ini. Jadi memang saya melihat bahwa dari berbagai perencanaan kebijakan itu, kalau misalnya datanya itu tidak dipilah berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, itu masalah-masalah yang keluar itu akan tersamarkan. Karena kalau data digabung itu kan cenderung akan baik-baik saja. Tapi pas begitu dipilah, itu akan kelihatan jomplangnya antara laki-laki dan perempuan. Entah itu laki-lakinya yang tertinggal, entah itu perempuannya yang tertinggal. Nah itu di situ kemudian analisis gendernya itu penting, bahwa kebijakan intervensinya itu juga harus sesuai dengan permasalahan yang dihadapi gitu.
0: Nah, khusus yang pembahasan kita pagi hari ini nih, ada setahunan begitu meneliti ini, meriset ini?
1: Saya kebetulan kemarin itu datanya dari data ini ya, bukan data primer ya, jadi data sekunder. Jadi ya lumayanlah setahunan lebih lah ya. Untuk menulis buku itu, karena ada 15 bidang pembangunan yang ada di situ, jadi agak lama.
0: Okay. Yang melatar belakangi apa sih Bu, kok sehingga termotivasi atau tertarik begitu ya, menjadikan pendidikan ini sebagai bahasannya Bu Fitri?
1: Ya karena ini kebetulan karena kita sudah bulan Agustus, sudah nyaris 81 tahun kita merdeka gitu ya. Tapi yang tidak sekolah masih banyak, yang putus sekolah masih banyak. Dan kemudian yang sekolahnya itu uji nyali juga banyak gitu ya. Uji nyali itu maksudnya menuju ke sana tuh ya, kita bisa lihat di beberapa medsos gitu ya. Kayak misalnya ke sekolah itu harus nyebrang kali lah, nyebrang lautan lah, dan segala macam gitu. Dan itu kan, atau gedung sekolahnya bocor, ambiar, dan sebagainya gitu. Nah, ini kan harusnya kalau dengan mengacu kepada undang-undang yang menyatakan bahwa 20% anggaran pembangunan itu minimal harus masuk ke pendidikan. Nah ini kan harusnya terselesaikan gitu ya. Tapi kok ya
0: di
1: begitulah.
0: Lapangan realitanya berbeda.
1: Betul gitu.
0: Oke. Nah jika nanti ini kalau sudah selesai begitu ya, sudah matang riset ini, nanti yang pengen diajak diskus pertama kali siapa sih? Dengan harapan segala macam ide-idenya Bu Fitri ini bisa terakomodir dengan baik, sehingga harapan Bu Fitri dan juga yang mewakili harapan masyarakat semuanya ini tuh akan tersampaikan kepada yang lebih tahu atau yang lebih di atas begitu.
1: Ya. Sebetulnya bukunya udah selesai Mbak.
0: Jadi
1: bukunya sudah selesai tahun kemarin gitu ya. Nah makanya ada beberapa data yang kemudian saya harus mencari yang baru yang terkait dengan ATS ini gitu. Karena di data yang di buku itu sudah menggunakan data yang periode sebelumnya gitu. Tapi dari sisi persentase itu ternyata hampir sama gitu. Dan ini kebetulan saya barusan melihat yang data untuk pendidikan di Jawa Timur, ATS ini. Ternyata ada beberapa kabupaten yang ATS-nya itu tertinggi, yaitu di Kabupaten Jember, Sampang, Malang, Bangkalan, dan termasuk Kota Surabaya. Ini yang ATS-nya paling termasuk yang tertinggi di Jawa Timur, 5 kabupaten kota ini. Jadi rata-rata itu sekitar 20 ribuan orang per kabupaten kota.
0: Kemudian dengan berangsurnya waktu, ini apakah sudah nampak kemajuan untuk bisa mengurai tadi itu, permasalahan tadi itu, sejauh ini kalau jenengan melihat seperti apa hingga saat ini?
1: Ya, kalau melihat bahwa perkembangan jumlah ATS-nya itu masih tetap, Berarti kan kesimpulannya ada beberapa hal yang harus diperbaiki dari kebijakan itu. Dan satu hal yang mungkin belum tersentuh itu adalah tadi yang saya sampaikan bahwa ada dua penyebab, yaitu yang pertama disabilitas, yang kedua itu adalah bukan hanya jaraknya, tapi sebetulnya yang menjadi perhatian itu adalah keselamatannya si anak ini pada saat perjalanan dan pulang sekolah. Nah, keselamatan anak ini itu seharusnya menjadi tanggung jawab daerah, maksudnya masyarakat. Jadi bukan hanya satu dinas itu tidak akan bisa menyelesaikan itu.
0: Karena kalau enggak disengkuyung bareng-bareng.
1: Betul. Karena kan ada peribahasa juga, pepatah juga dari Afrika itu yang menyatakan bahwa butuh satu desa untuk mendidik satu anak. Jadi memastikan bahwa si anak-anak ini selamat menuju ke sekolah, kemudian di sekolahnya lalu sampai pulang ke sekolah. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab kita bersama. Salah satu contohnya untuk disabilitas. Saya mungkin sharing ada satu pengalaman saya waktu ke Jepang ya, Mbak Yaning ya. Jadi saya melihat di sana anak-anak, orang-orang disabilitas itu termasuk lansia yang pakai kursi roda, atau bahkan anak atau pemuda yang mengalami tuna daksa dan pakai kursi roda kemana-mana gitu ya. Itu jalan sendiri, Ning.
0: Mandiri di sana.
1: Mandiri, tidak ada yang mendampingi. Jadi ke supermarket sendiri, ke sekolah sendiri, naik kendaraan umum sendiri. Lah, itu saya ngeliat, wah hebat banget ya gitu ya. Kapan di Indonesia bisa seperti itu gitu loh. Dan itu ternyata sistemnya dibangun dari semuanya. Jadi dari mulai keluarga. Yang pertama itu keluarga jelas mendidikkan kemandirian ya. Memberikan pendidikan kemandirian dari rumah. Sehingga si anak itu bisa terlatih gitu. Kemudian yang kedua, infrastruktur di dalam kota itu juga sudah mendukung. Contohnya, yang paling kecil aja, di setiap trotoar itu nggak ada tuh yang, kalau di kita tuh kan trotoarnya keselang jalan tuh kan jegluk-jegluk gitu ya, tidak melandai, ada remnya gitu ya.
0: Kebanyakan kalau yang di Surabaya ini yang garis kuning yang timbul-timbul kuning-kuning itu.
1: Nah, itu kalau di Jepang itu tidak terputus garis kuning-kuning itu. Jadi ketika melewati jalan raya itu juga tetap ada maaf kayak misalnya di daerah apa namanya, zebra cross itu, itu ada juga. Jadi mereka akan terus bisa menyusuri itu ketika pada saat menyeberang jalan, kemudian masuk ke jalan raya dan sebagainya, itu masih bisa. Nah, kalau di sini kan itu terputus, hanya daerah-daerah tertentu aja yang kuning-kuning kayak gitu ya. Sementara di kota-kota lain nyaris nggak ada itu yang kuning-kuning itu. Padahal itu kan penting untuk yang tunanetra gitu ya. Dan kemudian trotoar itu jangan dibuat rata, maksudnya jangan dibuat menggunakan bahan yang halus, karena ini kan bahaya kalau pas hujan. Dan untuk yang pakai kursi roda juga kalau pas turunan gitu kan dia juga akan licin, kan itu yang berbahaya gitu. Nah, sekarang itu kan banyak yang, padahal dulu pakai paving block itu udah paling bagus itu, karena dia kan langsung menyerap ke bawah gitu ya. Nah, itu salah satunya gitu. Kemudian ada satu hal juga yang ini saya dapat sharing dari teman juga yang di Jepang. Jadi dinas pendidikan di sana, kalau pada saat jam pulang sekolah itu memberikan pengumuman jam sekian, itu langsung ada bunyi pengumuman se wilayah kecamatan itu gitu ya. Sekarang intinya itu adalah sekarang adalah saatnya jam pulang sekolah. Mohon kerjasama semuanya untuk memastikan anak-anak ini sampai di rumah. Sampai seperti itu. Dan itu setiap hari. Jadi setiap pulang sekolah itu seperti itu. Ini kan berarti mengondisikan bahwa untuk pemakai jalan juga berarti saya harus hati-hati karena mulai banyak anak sekolah.
0: Betul.
1: Kemudian juga aparat penegak hukum itu juga mulai menertibkan gitu kan, kayak polisi-polisi gitu, menjaga keamanan, memastikan anak-anak kalau misalnya ada yang anak kecil-kecil ini kalau pas penyeberangan jalan mereka udah standby gitu. Nah, kemudian yang masyarakat itu juga mengendara mobil juga pelan-pelan gitu kan. Jadi ini udah mulai banyak anak-anak yang mau nyebrang nih misalnya. Nah, jadi ini merupakan kerja bareng gitu.
0: Yeah.
1: Dan ini tidak akan bisa dilakukan kalau mental kepedulian dari seluruh masyarakat itu belum dibangun. Karena salah satu contohnya yang gampang, pada saat saya di Jakarta, kalau kita jalan di trotoar, itu kita taruhan nyawa loh Mbak.
0: Karena memang di sana basicnya padat ya Bu.
1: Iya, dan jadi trotoar itu kita selaku pejalan kaki malah kita nggak dapat hak kita, diserobot oleh pengendara motor, bahkan bajai. Saya beberapa kali tuh nyaris ketabrak motor dengan bajai pada saat saya di trotoar.
0: Iya. Yeah.
1: Itu kan berarti menunjukkan bahwa kepedulian kita terhadap sesama pengguna jalan aja udah tidak ada. Apalagi sama yang disabilitas. Nah ini kan malah semakin beresiko buat mereka gitu.
0: Ya.
1: Nah, jadi kalau ini tidak dibenahi, APH-nya tidak digerakkan, kemudian infrastrukturnya tidak disesuaikan yang mendukung ke arah sana, lalu masyarakatnya tidak diadvokasi gitu ya, tidak punya kepedulian, ya orang tua dari yang anak-anak yang penyandang disabilitas atau berkebutuhan khusus yang mikir berpuluh-puluh kali kan untuk menyekolahkan anaknya gitu ya. Karena tidak ada jaminan keselamatan buat mereka untuk pulang dan pergi sekolah gitu. Belum lagi di sekolahnya, ini salah satu aspek yang yang muncul dalam datanya Kemendikdasmen pada tahun 2026 ini, bahwa ATS itu salah satunya disebabkan karena perundungan,
0: bullying.
1: Nah, jadi sudahlah di jalannya belum tentu selamat gitu ya, gampangannya. Di sekolahnya pun belum tentu aman gitu loh. Jadi ini kan kemudian mungkin Ning juga sering mendengar sekarang sudah banyak orang tua yang memilih udahlah tak homeschooling aja, sudah jelas anakku selamat ada di rumah dan saya juga udah belajar gimana cara yang jadi pendidik homeschooling kan memang sudah banyak sekarang ya, udah.
0: Okay,
1: jadi
0: baik.
1: Itu.
0: Terakhir ini Bu Fitri, karena waktu juga semakin merapat jadi jam 10 pagi ini. Harapan depannya apa ini untuk pendidikan kita saat ini?
1: Yang pertama membangun mental kepedulian dari seluruh masyarakat.
0: Ya.
1: Ya seperti yang saya sampaikan tadi, pendidikan untuk semua itu hanya akan bisa terwujud kalau dilakukan oleh semuanya. Kita semua ini, dari aparat penegak hukumnya, pengguna jalannya, kemudian masyarakatnya di sekitar kita gitu ya. Kepedulian kalau misalnya ada anak sekolah itu misalnya celunga-celunguk sendirian gitu, kenapa nih anak gitu kan. Nah, itu harus dibangun dari wilayah yang paling bawah. Kemudian juga menyusun pendataan yang terpilah antara laki-laki dan perempuan supaya bisa menganalisis ini penyebabnya kalau mereka putus sekolah itu di masing-masing jenjang itu apa, untuk masing-masing jenis kelamin itu apa, sehingga nanti targeting untuk kebijakannya itu akan lebih tepat sasaran gitu. Dan yang ketiga ya saya ingin menghimbau pengguna jalan sih, terutama karena untuk para penyandang disabilitas atau pengguna kursi roda untuk lansia dan sebagainya, itu Mbok Yao janganlah mengambil hak dari mereka ini gitu. Jalan raya sudah dibangun dengan seluas-luasnya gitu kan, kembalikan ini kepada si pejalan kaki dan siapapun pengguna jalan, pengguna trotoar tadi. Dan agar pada saat membangun trotoar itu diperhatikan bahwa dia juga memperhatikan kebutuhan dari para disabilitas ini. Itu
0: baik,
1: mungkin.
0: Terima kasih banyak.
1: Sami-sami, matur nuwun, Cak Aning.
0: Pagi hari ini Semoga apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semuanya.
1: Amin.
0: Cak nengi kumang ya gawe delok komunitas edisi isu iki. Maring ini bakal ono Cak Chandra sing ngancani sampean kabeh menuju nang Tanjung Perak siang. Aku neng Ayu pamit dhisik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Pancasila.
1: 1.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3.
0: Persatuan Indonesia.
1: 4.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro. Jam 10.

Caning Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung nyalurno 15.000 liter banyu resik ning sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan merga musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida nyatakno bantuan iki diutamakno ning wilayah Desa Kalidawe lan Desa Rejosari.

Kabarliane caning lembaga pemasyarakatan kelas loro A Kediri nggandeng lembaga bantuan hukum progresif ngekei edukasi gawe memperkuat akses bantuan lan informasi hukum gawe warga binaan. Kepala lapas kelas loro A Kediri Gatot Tri Raharjo nyatano edukasi hukum iki supaya luwe memahami hak kewajiban barek proses hukum sing didalani. Jane kumo ya rek woro-woro jam 10 awan iki. Aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Kode.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang caning. Ketemu mana Mbak Dek Chandra. Saya ingin cani penoning serangkaian Tanjung Perak siang. Ojo lali, cara ngancani Tanjung Perak siang ku ning serangkaian lagu-lagu keroncong. Wiwit jam 10 sampai jam rolas. Kok jam rolas kok berubah ning dicara sing liyane iku campur sari ya. Saiki sapa sing pin gabungan silakan ya ning Tanjung Perak siang semakin sayang nggih. Sing sayang-sayang mawon monggo silakan masuk, sing gak sayang gak popo ya. Sing sayang sayang ae soal e opo? Bangkune iku mek pitu iku pun gak lemlek, gak lemu-lemu lak, kuru-kuru iso. Lek lemu-lemu koyo gak cukup ya. Sapa sing sayang iki? Halo Tanjung Perak siang.
2: Semakin sayang.
1: Alhamdulillah.
2: Ning sari. Cak Layu, Cak Chandra.
1: Ngono jare sayang jare ini. Jare sayang. Ngono iku sayang ngono mau.
2: Sayang sekali ya Allah.
1: Tapi sik keplicu. Ya apa terusan. Ning sari sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat. Request lagu nggih.
1: Lagu nopo keroncongnya?
2: Gereja Tua.
1: Siap. Di Gereja Tua. Terus?
2: Waktu itu hujan rintik-rintik. Terus ya apa?
1: Ya apa lo sampai sing jaluk lo padahal ya terus apa waktu itu ya apa itu mau ya apa mau hujan rintik-rintik mau lo hujan gerintik aja terus ya apa lo Iya. Baiklah Gereja Tua. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat apa pendengar setia tanpa kecuali. Kanggo Cak Chandra selamat bertugas. Matur semoga sehat selalu. Semangat panjang 17 Agustus.
1: Siap. Ya. Baik.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ada siapa ya? Halo Tanjung Perak siang. Sebentar, ditunjukkan dulu. Soale dari hasil nyerondol iki mau apa sih? Halo?
3: Halo.
1: Tanjung Perak siang.
3: Makin sayang ya yang ya.
1: Iya lo yang, ya apa sih yang? Yang. Ya,
3: Semanggi Surabaya. Di situ aja bengong lo ya.
1: Jangan lo ya.
3: Nek bengong disrondol uang.
1: Serondol kok soalnya gak kecoan sing babu soalnya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Cak Chandra.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo lagunya.
3: Lagune Taman Juruk Cak Chandra.
1: Siap Taman Juruk. Ningkut Solo, mudolan mudi, ning taman curug, taman indah.
3: Kuta Solo.
1: Siap. Sampai wahing lo. Nah iya, soalnya dinteni. Lah kok dijukuk mek sa ipet-ipet burito i piye terusan.
3: Lah.
1: Nggih salame kagen sinten?
3: Kang nembe mandhap kula wau ning sari kang wonten Sedati nggih niku wau.
1: Nggih.
3: Lajeng wonten ning iya ning II. Ajeng wonten Cak Mulyono. Cak Wandi. Wonten ning aja Suratno ning aja Gustia. Cak Toto nggih.
1: Nggih.
3: Wonten Bang Kobar. Kagem lah kagem sedulur ya mawon.
1: Heeh. Nggih.
3: Iki lagune kula ratos.
1: Siap, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak RT ini sampun absen janing nggih ning Tanjung Perak siang. Wis kudune semakin sayang lo ya. Wong disayang kok ora gelem piye to san ya. Ya wis janing ya channel pasti putarkan lagu-lagune sing pasti sampai ning dindi soalnya apa? Untuk request lagu keroncong iki tidak banyak waktu we, jadi bisa dimanfaatkan nggih gawe request lagune. Ya wis lagune ning Sari wau nyuwun lagu Gereja Tua janing sugeng midhangetaken.

Ya caning sening Tanjung Perak siang kudune ya semuakin sewayang lho ya. Karena sama ini disayang, sayang lah arlah gelem yo, yo mana? Ya ucapan ini sih ada waktu guys, sama yang kepingin gabungan yang 089-602-111-968 atau yang 031-546-2961. Ini ada yang gabungan saking Cak Tommy request lagu Armada Pergi Pagi Pulang Pagi. Salam buat Ella, Siti, Solikin, Bang Kobar, Eli, Eri, Rama, dan lain-lain. Lia, Ayu, Anepur, Wahyu, Chandra. Oke, siap. Pergi pagi, pulang pagi. Lapong nih gue kira-kira. Lah nyambut gaya gak apa-apa. Ini masih keluyuran pergi pagi, pulang pagi. Ojo, talang. Gue masuk angin gue ya. Ya kan? Jadi, mulai. Lah waya metu ya metu. Nuluh caneng ya. Jadi, ojo di... Paksana pergi pagi pulang pagi ya. Ya wis lanjut ya dengan putar lagunya permintaan Cak Tommy. Sing pastine ya ono list keroncong liane sing pastine ya bakal tak puter no. Oke. Saking Remember Entertainment pergi pagi pulang pagi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Ya caning lagu Banyuwangi Cak Tommy sampun kula puteraken, ye caning pergi pagi pulang pagi ya. Bagi yang tadi terjatuh, terdelosor, terselebok, tersongkor, terpleset ya kan. Jangan khawatir ya, kalau Anda masih berjuang pasti ada waktu untuk bisa masuk lagi. Oke, ada siapa Seki? Halo Tanjung Perak Siang.
2: Halo Tanjung Siang Perak.
1: Tanjung Perak Siang.
2: Tanjung Perak Siang.
1: Semakin sayang.
2: Semakin sayang.
1: Ye, niki saking sinten iki?
2: Halo.
1: Dari siapa ini?
2: Halo.
1: Halo, nggih.
2: Dari Den Bagus.
1: Den Bagus?
2: Nggih.
1: Oh, Den Bagus dugi pundi?
2: Marotintes tugel.
1: Apa?
2: Marotintes tugel.
1: Maem roti.
2: Makan roti habis tes tugel.
1: Oh alah, kok mek tugel cek emane mesisan po entekno.
2: Makan roti tes tugel. Lah harus di teko ngagel.
1: Oh alah, teko ngagel ta cakep lah ngono aku kari cakep ya. Den Bagus ya lagu apa iki?
2: Aku jalan lagu keroncong luntur mas, luntur.
1: Luntur mas, siap lo, apa ya. Ngoniku? Kak iki paling, kak di sisi apa sumboy iku paling.
2: Ora koyo yen luntur tresnane.
1: Wah asik. Siap, oke salami guys sapa ya. Cak?
2: Salami aku suwi gak tau masuk ini mas yo.
1: Lah yo apa ngoniku?
2: Yo ya lagi sibuk mas.
1: Loh, angel.
2: Sibu. Mas tadi sini-sini bubu.
1: Walah, ngene gua kan cengkal apa?
2: Ya, iki sampai jam berapa Mas? Jam 11 Mas yo.
1: Apanya?
2: Lah, acarane keroncongnya sampai
1: kalau keroncong sampai jam 12. Ya, sampai jam 11. Jam 11 iku ono UMKM, Cak.
2: Oh, iya.
1: Iya, Cak. Engko mlebu, Cak.
2: Iya,
1: iya, sampe nak kadung gak melbu gak blas e.
2: Iya, ade selalu always tidak pernah never.
1: Lah tapi opo gak ono buktine melbu meneng kok engko melbu ya.
2: Iya,
1: heeh, tak anteni pokoke
2: kok. Insyaallah.
1: Tak anteni pokoke sampean.
2: Insyaallah kita jumpa lagi.
1: Ya, yeah, jangan ngomong doang dong, ngomong buktikan
2: ya. Iya, Mas Chandra ya.
1: Iya, Cak. Heeh.
2: Mm-hmm. Oh, Chandra. Sampeyan lali ya, Mbak, aku blas suwi masalah ya.
1: Lho, ya apa?
2: Biasanya Pak Suparno iku.
1: Makane. Makane.
2: Aku nih sing Mas Ali.
1: Iya.
2: Sapa meneh ya? Aku Mas Olikin. Sapa meneh? Sapa meneh ya?
1: Iya akeh boleh peno cuman peno gak tau mlebu ya apa terusan.
2: Ya ni Jaya Bunda ya ni Jaya itu.
1: Iya
2: Cak. Iya iku yang ngudi sapa iku? Ya sapa itu Bandung iki sapa?
1: Ya
2: Nyanya Queen.
1: Iya Mayanti Queen.
2: Iya Mayanti Queen. Terus sapa mana ya Bu Titik?
1: Iya.
2: Bu Titik Katarsi.
1: Sapa meneh
2: yo?
1: Wake temen yo.
2: Iku kapan Mas sapa-sapa? Sing nyanyi iki lho Mas.
1: Dino apa iku? Iku dino Kamis, dangdut ta?
2: Iya, akhir bulan.
1: Akhir bulan hari Kamis. Sampeyan teko, Cak.
2: Wah.
1: Iyalah, teko lah.
2: Aku lagu tambo akeh lagu.
1: Lho yo iku ditompo.
2: Iya.
1: Heeh, gampang.
2: Iya, iso. Ya semua wakil lagu mas.
1: Iya, gak apa-apa.
2: Cuma aku nerono dino iku mas Kemis yo.
1: Iya, Cak.
2: Mesti ngeterno gak ono rono, sing teng sapa ya? Karena aku kerja kabeh.
1: Oh, ngono. Ya.
2: Nek dina Minggu iso ono ngeterno, Mas.
1: Oh, iya, lah pas ono waktu ae ono sing ngeterno ya teko ya.
2: Iya, jane pengen teko, Mas. Jane asline pengen teko. Kan udah mbundas pira pasti teko. Lah, kan sing ngeterno sapa ngeterno ngono. Ya sing tak gojekno bae jare mbundas pira ngono gojekno.
1: Iya,
2: heeh. Nah, kerja utara kan siji no pira? Pak Rusdi ngono gojekno. Kok
1: iya.
2: Paling
1: dari
2: 10
1: ewe salah, Mas, 10 ewe. Iya, makanya.
2: Iya, wes, sedal. Lantai telu, Mas,
1: yuk. Mm-mm, bedal ya.
2: Oke. Okay. Lantai siji, Mas, ini lantai telu,
1: Mas. Nega, lantai siji, yuk, saiki.
2: Oh, saya lantai siji, Mas.
1: Iya, wes, gak usah menang telu. Oh,
2: lantai telu, lantai telu, ngukur, Mas, yuk.
1: Iya, pegel,
2: Mas. Lantai siji kan enak, gue, Mas. Ada yang tekel, langsung tik, tik, tik.
1: Iya.
2: Ada yang gue tongkat, Mas, lagi, Mas. Tik, tik, tik, tik, tik, tik, tik. Pak Toto sampai jumpa itu, biasanya.
1: Iya.
2: Iya, so mana ya, wakil Mas.
1: Wakil.
2: Yes.
1: Oke, Cak. Matur nuwun ya.
2: Ada lagunya, Mas ya?
1: Ada dong, ada.
2: Ya, saya tunggu lagunya, Mas ya.
1: Siap.
2: Terima kasih, Mas Andra ya.
1: Nggih, matur nuwun, Cak.
2: Selalu bahagia, selalu urus limpah barokah panjang umurnya.
1: Amin, amin.
2: Terima kasih, Mas Andra. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Cak, nggih. Oke, luntur ya. Ojo sampe sayange iki makin luntur. Kudu tambah sayang nang dindiku ya. Ya wis jane ya tak puterno langsung lagune Den Bagus mau jarene ya. Lagune njaluk lagu Luntur.

0: Yok nopo carane aku iso dadi pahlawan? Ben aku iso dikenang sepanjang masa. Apa aku mesti kudu melu perang dhisik ya, Bu? Ben iso dadi pahlawan.
1: Oh, alah, Lele. Dadi pahlawan iku cita-cita sing mulia. Tapi neng era saiki, yo gak mesti kudu melu perang to, Le. Awakmu sebagai pelajar, dadi pahlawan iku iso melalui karya lan prestasi sing sesuai mbarek kemampuanmu, Le. Misale, awakmu meraih prestasi nang bidang olahraga, gawe karya tulis, melu lomba lingkungan, aktif nang kegiatan kemanusiaan, utawa berkarya nang bidang kesenian. Ngono, Le.
0: Oh, dadi ngono ya, Bu. Ya wis, aku saiki tak mulai akeh melu kegiatan nang sekolah. Terus aku mulai maneh nglanjutno hobiku olahraga pencak silat. Sopo weruh aku iso dadi juara harumno bangsa Indonesia ya, Bu.
1: Amin. Iya ya, Le. Ibu iki mung iso ndongakno. Awakmu muga-muga dadi generasi muda sing iso dadi conto ambek panutan gawe kanca-kancamu, Le. Ayo, ajaan kancamu kabeh iku supaya melu dadi pahlawan sing bangun bangsa Indonesia melalui prestasi lan karya.

Caneng PT KAI Daup 7 Madiun gencar ngekei edukasi lan sosialisasi keselamatan perjalanan kereta ning kalangan pelajar. Manajer Humas KAI Daup 7 Tohari nyatakno, hal iki sebagai upaya nanamno disiplin usia dini sekaligus upaya kampanye keselamatan sing dilaksanakno PT KAI secara berkelanjutan. Kabar liyane jane Pemkab Sumenep tahun iki didandani sekitar 80 unit omah gak layak huni gawe warga prasejahtera. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman lan Perhubungan Kabupaten Sumenep, Ahmad Zulkarnain nyatano, program iki wis melalui verifikasi data penerima manfaat lan tepat sasaran. Jane kumoyo rek woro-woro jam 11 sawan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang Cak Ning, sik Mbak Chandra, dino iki ning dino Sabtu tanggal 8 Agustus 2021. Saiki awak dhewe mlebu ning adicara Dialog UMKM. Sampun rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya Cak Ning narasumberku sing wis nggawa oleh-oleh untuk diicipkan kepadaku dan aku sudah mencicipinya. Produk-produknya sing aku ngomong iki apa ya, bener-bener sebuah cemilan tapi iso bikin mbek ya, ngewarki. Dan harganya juga ketika aku tanya-tanya mau Cak Ning yo, ternyata iki murah-murah pol Cak Ning. Dan harganya itu gak sebanding barek rasa nih. Rasa kok jariku adalah rasa yang premium tapi regone kok mesak mono sih, murah. Nah, kita akan kulik Cak Ning yo, apa sih kok didol apa jenenge ini di bawah standar harga. Waduh, iki pasti kita akan kulik iki Cak Ning yo. Soalnya aku penasaran banget. Iki adalah narasumberku sing sampun rawuh ning studio Pro 4 RI Surabaya, pelaku UMKM kue lumpur imut. Nah, imut kayak yang punya Cak Ning yo. Iki wis teko ning studio Pro 4 RI Surabaya Cak Ning iki kalian Ning Tiara Ayu Ning Tia.
1: Halo Cak Chandra.
0: Sugeng siang Ning Tiara.
1: Sugeng siang.
0: Sehat ya Ning ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Jadi Ning Tiara iki Cak Ning adalah pelaku usaha kue lumpur imut. Ya kan, sing dodolan yo wimut.
1: Nah, alhamdulillah.
0: Imut menik-menik ngono jarine ya. Dan memang produk iki lak sing digawa Cak Ning iki ada tiga macam produk. Kalau ngomong kue lumpur yang jenis imut-imut. Ning, imut te iki koyo iki lho Ning. Apa jenenge? Kue cubit ya.
1: Iya betul, kayak iya kue cubit
0: ya. Tapi ini lumpur, beda ya. Kue betul. Cubit sama kalau cubit mungkin itu kayak apa?
1: Kayak apem gitu.
0: Apem, kalau kue cubit, apem cili ngono ya. Tapi kalau ini lumpur ya.
1: Iya, kita bikinnya kue lumpur.
0: Kue lumpur cubit ngono bae kudune ya. Oke, tapi ya iku dijenengi kue lumpur imut. Soalnya kalau untuk kue lumpur iki ya dimensi iku mungkin sekitar 5 sentian kali ya.
1: Mungkin.
0: Kalau ini iki 2 senti ngono.
1: Tiga senti.
0: Lah iku mungkin lebih 6 sentian mungkin kalau yang lumpur biasa ngono. Imut-imut nih ya. Ini adalah disponsori oleh Ayu Arta yang mencungulkan produk ini. Jadi ini adalah 3 produk yang tadi aku udah icip ya. Kalau untuk kue cubite sing cilik mini-mini imut-imut iki ya rasanya nampol lho Ning. Ya kan? Yang menarik dari kue lumpur ini Cak Ning ya, aku bercerita dulu sebelum Ning Tiara yang cerita. Kalau kue lumpur iki Cak Ning, rasanya itu dia tidak amis. Karena jujur li aku berapa kali menemukan mengkonsumsi produk kue lumpur iki amis blengeri ngono lho Ning. Tapi kalau ini tuh lebih ke apa ya? Ya kayak amisnya tuh enggak ada. Bahkan iku yes, mungkin kayak apem tadi, cuman dia versi lembut ngono lho ya, apem lembut ngono. Ya kan? Tapi enggak blengeri. Terus ada pukis. Nah, pukisnya iki jelas ngewarki. Nah, pukis iki kenapa? Karena dia memang menul-menul dan itu juga tidak amis. Karena pukis juga ada amisnya loh biasanya itu.
1: Iya.
0: Terus kalau untuk pastelnya iki sing paling menarik perhatian iku. Kenapa? Karena wujudnya ini pastelnya dia kayak pastry. Kulite kuning. Ya kan, dan misalnya sing aku tuku-tuku nek yo boiku alum, tahu alum ya?
1: Lembek.
0: Kayak enggak kriuk gitu ya. Dan itu akhirnya blengeri. Ya kan, kalau ini tuh crunchy di luar, lembut dan embek di dalam. Nah, iku ya. Jadi itu penuh dengan surprise ngono lo ya. Oke, silakan diceritakan Ning Tiara, kok iso moro-moro dodolan produk-produk ngene iki ya opo sih awale iku?
1: Lah awale itu karena aku kan wis gak ketompo kerjane ndi-ndi ya Mas yo. Ya ampun, aku sampai bener-bener stres, sampai kudu healing nang ndi-ndi ya. stres 100 lebih dari 100 perusahaan mungkin
0: 100 perusahaan menolak Anda.
1: Jelas, ya ampun,
0: seorang Tiara gitu loh. Ditolak 100 perusahaan.
1: Bercanda ya, guys. Ya terus habis itu mulai dari apa aja, Job Street, LinkedIn, terus apa lagi, semuanya kayak Glints terutama ya, itu semuanya nggak ada yang lolos kak. Bahkan apa ya, kayak aku pun pernah ngelamar cleaning service pun nggak dipanggil.
0: Aduh, itu opo-opoan iku ya, apa-apa yang membuat, apakah mungkin Anda itu ditutup sama orang yang hanya kak ya, magis gak sih? Ya. Lah ya sampai segitunya ya, mencari pekerjaan sampai
1: sesusah itu. Kerja, ya.
0: Lalu akhirnya apa yang membuat Anda titik balik memilih untuk oh aku dodolan aja?
1: Jadi gini, awal mula memang keluarga nih aku ini kan punya catering awalnya itu.
0: Oke.
1: Habis itu tapi karena COVID itu sempat mandek. Biasanya sehari iku iso nangani 1000-2000 catering, tapi mandek karena COVID waktu itu, jadi sampai sekarang pun masih sepi ya Tapi masih ada, ada catering tetap, tapi enggak yang serame dulu itu. Dan ini favorit ya. Itu punya nasi kebuli itu enak pol kalau buatan bundaku.
0: Waduh.
1: Karena kan kalau catering itu agak susah gitu ya kak ya, kata masaknya segala macam. Jadinya cobalah kita buat kue aja. Kalau kue kan kayak lebih mudah gitu ya. Awal mulanya itu jualan lewat ya di dari rumah ke rumah di Madura itu kita jualan. Habis itu respon orang-orangnya itu positif semuanya. Enak, bilang enak. Terus habis itu harganya juga murah. Akhirnya karena aku orangnya inti ya, suka duit.
0: Jadinya terus
1: emang mata duitan ya.
0: Yeah, sama.
1: Akhirnya bukalah kita di Surabaya. Selain itu kan juga masa ya gini-gini tok ya. Sudah enggak terima kerja kemana-mana. Habis itu ya masa gini-gini aja. Akhirnya hidup kan harus berkembang gitu kan ya.
0: Jadi akhirnya buka lapak di Surabaya.
1: Betul, kita cari nama di Surabaya.
0: Dia iku sampean buka ening.
1: Di Pogot, ning Pogot iku bukanya jam 6 sampai jam 10 pagi.
0: Iku apa? Punya stand atau ikut kayak basar apa ya apa iku ning Pogot?
1: Punya stand sendiri di sana.
0: Stand de, ya. Rumah ngono punya apa ya. Memang selalu ada?
1: Selalu ada.
0: Jadi bukan eventan ngono ya?
1: Bukan.
0: Oke.
1: Jadi setiap hari ada.
0: Terus di situ ening di?
1: Terus yang kedua itu di Kedinding Lor Gang Palem 1 nomor 53. Bukanya mulai jam 4 sore sampai habis. Itu di rumah itu, Kak.
0: Oke, jadi dua. Yang satu ini ku sewa.
1: Iya, yang satu Pokot sewa, yang di Pokot itu sewa.
0: Dan itu dua-duanya yang jaga.
1: Jaga dewe. Enggak sih, ada orang sih. Cuman cuman aku tetap matau.
0: Oh, gitu. Tapi yang produksi?
1: Ya saya harusnya.
0: Oh ya harusnya, tetap. Iya dong. Tangan manja Anda ini
1: asli
0: yang
1: deh
0: menghasilkan itu ya.
1: Betul.
0: Terus kan iki mau awalnya adalah imut ya kan, kue lumpur imut. Iku awalnya resep iku tekon di penuhi kuning.
1: Jadi aku kan pernah ikut kelas masak. Habis itu jadi ya dari teko kelas iku kak, aku coba praktekin, terus habis itu dimodifikasi lagi biar bikin, awalnya itu gak langsung enak loh aku bikinnya kak.
0: Oh, iya
1: mungkin 10 kali coba itu baru bisa.
0: Oh.
1: Dicoba pertama itu bantat, yang kedua dicoba lagi itu kok gak enak, sampai 10 kali baru iso nemu resep sing kayak gini sing
0: bener-bener. Oh padahal resep itu sih kayak iyo asine ya.
1: Betul.
0: Tapi dan itu kan gak iya bisa kalau kita bikin sesuai dengan resep itu pasti ono gini karena tangan kita ini punya standar sendiri ya Ning ya.
1: Tangan dan lidah punya standar sendiri.
0: Iya. Jadi sampai 10 kali sampai gak mandek iku. Ket nemu 10 sampai 10 iku. Sita, dari proses 1 ke 10 itu kan gagal-gagal terus ya. Baru Anda yakin iku ning pembuatan ke berapa?
1: Ya ke 10 tadi itu.
0: Baru yakin iku.
1: Iya. Baru ini sudah cocok nih kayak gitu.
0: Oh,
1: baru kita coba jual di Madura. Kan enggak jualan dulu baru di ini kan. Dicoba dulu sampai 10 kali. Mungkin kita cobanya itu di tahun 2023 deh, 2023 akhir kayaknya. Cari resep dulu sampai seng benar-benar pas ya, sampai enak kayak nagihi. Biasanya kue lumpur ini gede ya kak. Terus habis itu kayak enek gitu habis dimakan. Nah kita coba cari ini gimana caranya makan kue lumpur yang nggak bikin enak dan nggak bikin kenyang gitu.
0: Oke. Terus memang dari awal sampe gawe iku, oh aku gawe sing cilik ae atau enggak?
1: Iya betul. Pertama memang bikin sing kecil.
0: Oh ngono. Dadi iso aku pokoknya dari awal cilik ae lah. Gak sing gede ngono ya.
1: Iya, soalnya penjualnya yo cilik, Mas.
0: Kan ning dodolan imut iku lho ya caning yo. Dadi mangkane akhirnya mungkin ya brand iku menggambarkan enjen yo.
1: Iya betul, menggambarkan.
0: Kalau sampean imut tapi tukune sing lemu-lemu yo paleno yo rada beda ya. Oke, terus ning terus dari yang kecil ya, dari yang lumpur imut mau terus berkembang ke nambah produk turunan yo iku ono apa ku jenenge Pukis dan ada pastel iku yo apa ceritane?
1: Nek Pukis iki wis memang kakakku itu jualan. Tapi di Sidoarjo. Jadi dapat resepnya dari kakak.
0: Oh, ngono.
1: Iya. Kalau yang pastelnya sendiri itu, ya gitu kita juga enggak langsung mantep itu, Kak. Awalnya juga masih coba-coba itu berapa kali coba sampai akhirnya kayaknya baru deh ini, baru kayak nemu oh ini yang paling enak gitu. Kayaknya akhir tahun kemarin deh baru bisa seenak itu.
0: Berarti sampai niku mau awal mulai tahun piro tadi
1: 2024 waktu jualannya 2024 tapi 24. Kalau tapi nek waktu coba-coba iku akhir tahun 2023
0: coba-cobanya ya. Baru jual 2024 gitu. Betul. Ya terus pastel iki baru ada di tahun
1: sebenarnya ada dari tahun 2024 tapi kayak masih belajar masih coba-coba gitu tapi tetap nekat jualan sih waktu itu.
0: Oh, 2024.
1: Iya, sama.
0: Oh, sama. Oh, jadi wis awal iki wis jadi gak sing fokus nek lumpur terus aja. Gak suwe iku wis langsung
1: iya, iku. Iya, suwe ada pastel tapi memang rasanya belum yang seenak sekarang sih.
0: Tapi gitu. Waktu itu ya apa uang-uang sing tuku-tuku niku.
1: Tetep enak, cuman kayak apa namanya? Kita cari ininya loh Kak, layar itu loh. Itu kan agak sulit. Jadi kita terus belajar sampai nemu resep yang benar-benar pas.
0: Meskipun
1: gitu.
0: Saat itu yo gak ono sing protes ya dengan produk Anda. Ya, gak ono sing protes kan?
1: Yo ada 1-2 lah.
0: Apa? Protesnya apa ning sing?
1: Karena layarnya sih biasanya.
0: Layare. Lho kan uang-uang dodolan yo ngono kan ngono.
1: Enggak, orang-orang pengennya yang bagus gitu kan kayak fotonya itu bagus.
0: Oh
1: gitu.
0: Layer maksudnya iku apanya adon iku duduk perkara adonan ya ta?
1: Iya itu karena adonannya. Kayak kayak waktu gorengnya itu kan bisa apa namanya kayak terlalu panas juga layernya nggak keluar. Habis itu adonannya juga beda.
0: Oh ngono, jadi orang-orang ono sing notice yo iki kudune gak ngene ngono.
1: Yang pernah makan kari papa sih tahu.
0: Oh gitu. Soalnya sampe memperkenalkan ini pastel kari pap.
1: Iya.
0: Nah, sampe cerita no kari pap iku apa sih kok candel iki moro-moro kari pap iku apa?
1: Jadi kari pap iku makanan asli Malaysia. Nah, itu tapi dalamnya itu pakai bumbu kari. Kalau kita itu kayak pastel biasa Kak, cuman memang kulitnya terinspirasi dari kari pap itu tadi.
0: Apa nih sing terinspirasi itu layernya?
1: Layernya. Biasanya kalau makan pastel itu kan nggak ada layernya gitu kan. Nah, kalau makan kari pop kok enak ya? Gimana sih caranya bikin ini? Gitu. Akhirnya kita coba-coba. Akhirnya bisa menemukan rasa yang pas.
0: Oke, jadi kari pop itu bahasa Malaysia itu tulisannya apa cak? Ening?
1: Ya kari pop biasa.
0: KARIPAP.
1: Iya kari pop.
0: Oh kari pap iku nek Malaysia. Sampe tau mangan iku ning?
1: Pernah. Enak ya, Mang.
0: Tau ning kono ta ya apa sih?
1: Enggak sih, di sini kan juga ada yang jual.
0: Oh, udah ada yang jual. Kayak aku kok kurang tahu ya. Aku tau ning Malaysia tapi gak tau tukune kono yoan ya kan.
1: Soalnya gak ngasih aku kayaknya.
0: Gak kenal soal gurung Gue ngerti kan ya. Iya. Jadi kalau misalnya aku tahu mungkin di sana cari ya.
1: Nanti kapan-kapan kalau ke sana
0: ayo bareng.
1: Aku diajak.
0: Oh, ambil totolan iki.
1: Lu betul ya, ya ampun. Ide bagus itu.
0: Ayo boleh kita jualan ya sambil kok gawe tiket balik ya.
1: Betul. Oke.
0: Okay. Cane monggo lah sampean kepingin kenalan barek produk dari Ning Tiara iki. Tak informasi no ya Ning Tiara iki Cak Ning dari tahun 2024 tuh sudah memulai coba-coba dan memulai usahanya. Ya kan awalnya itu adalah dodolan apa kue lumpur imut. Tapi GP kue lumpur terus berkembang ke kue lainnya itu berapa lama Ning?
1: Kalau awal jualan itu memang pertama nih ku kue lumpur sama pukis langsung.
0: Langsung.
1: Cak Chandra langsung Cak Chandra. Habis itu kayaknya mungkin 1 bulan kayaknya. Habis itu gitu. Coba ke pastelnya.
0: Oke. Okay. Terus Ning jualan iku regoe iku masing-masing piroan?
1: Kalau kue lumpure iku murah, cuman 10.000, isine 8.
0: Loh kok akeh?
1: Iya.
0: Murah banget sih. Terus?
1: Terus nek pukise itu 10.000 dapat 6.
0: Oh, iku yang murah. Soalnya biasa yo 3000-an lho pukis iku lho. Terus pastele?
1: Kalau pastel itu harga 4.000. Kalau beli 2 7.000.
0: Ning iki gak sama niki dodolan niki opo sih ceritane iku rego banget murah banget iku karena gini ya Cak Ning ya lah aku ndak pastel iku ya regoe sak munuan 5000 kadang kan cuman memang kalau aku ngomong si apa namanya pastel ala karipap iki iku wis beda kalau aku ngerasain tadi itu kulitane Cak Ning iku kulitane crispy nah tak kandhani sampe ojo sampe lewatkan kesempatan untuk menikmati ini ya. Halo, saya tak sopo iki ana sing pingin kenalan ambek sen peno iki. Halo, sugeng siang. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ning Iin.
2: Biar sakit kalau denger makanan kok kepingin telepon.
0: Lho, Ning, sampe tak kandhani Ning. Sampe lak seneng pastel ya, aku iki gak goro Ning. Pastelnya Ning Tiara ini apa?
2: Dalamnya isinya apa?
0: Dalamnya itu mirip ya, kayak pastel biasanya itu. Cuman, dalam apa namanya, kulitane Ning. Itu kan biasanya kan gembos ya, kulit apa kayak yos, kayak lembek ngono. Tapi iki ku deh kayak pastry. Tahu pastry ya, kayak
2: dalamnya isinya kayak
1: rosom.
2: Isinya
0: opo rosom. Dalemannya itu ya itu ada apa sih tak intip ya iki ono wortel, kentang, ayam ya Ning ya. Ning
1: ayam.
0: Apa ayam Ning sama jelas tuh lebih lengkap ya Ning?
1: Ada telur, kentang, ayam sama ayam, telur, mm-hmm. Kentang sama wortel.
0: Jadi Ning isiannya itu bukanlah orang-orang dodolan pastel kan kadang pastel bihun ya, gak seneng ya. Aku Ning.
1: Podo aku juga gak seneng.
0: Gak seneng aku lah, aku kayak tahu isi ya. Kalau iki ku kayak itu dan dia itu lebih ke aku gini rasanya itu Ning kayak kalau mamaku biar gawe ku risoles isiane kayak ya. Ngono.
1: Rogut ya kalau orang
0: sama. Nah, rogut Ning. Isine ku. Heeh, jadi
2: enak.
0: Oh, enak kabeh. Wes aku bisa bilang aku gak goro sing iki.
1: Terima kasih.
0: Gimana Ning?
2: Ning Iin pesan dianterin ke rumah bisa.
0: Bisa tak kalau diantar ke rumah Ning?
1: Di mana itu?
0: Di rumahnya di Pakis.
2: Karena Ning Iin
1: pesan berapa dulu?
0: Pesan berapa Ning?
1: Atau baik itu apa namanya kayak gosen gitu bisa sih.
2: 10 biji.
0: Mm-hmm.
2: Halo.
0: Gimana?
2: 10 biji. Terus apa tadi pukis
0: 10 biji
2: 10.000 dapat berapa
0: 10.000 dapat 8 iya Ning ya
1: pukisnya dapat 6
0: kalau pukisnya kalau kue lumpurnya 10.000 dapat
1: 8
0: kalau kue lumpurnya itu kecil-kecil kalau pukisnya normal kalau yang pastelnya iku ya aku mau takkan nani lah go petangewu tapi jariku iku kemurahan lah jariku ya karena dia ini pastry koyok kalau isong ngono.
2: Pastelnya 10 biji.
0: Mm-hmm.
2: Terus kue lumpurnya 10.000. Terus kue pukisnya 10.000.
0: Oke.
2: Jadi berapa nih?
0: 60.000. Pastelnya 10 kan? Ya, kalau pastelnya berarti harganya
2: tadi
0: karena
2: tadi katanya
0: kalau beli 2, oh ya beli 2 sih, aku udah ngitung gini.
2: Berarti kalau 10
0: sih bentar, sih aku udah ngitung. Iya, beli 2 kan beli 2 tadi berapa, Ning?
1: 7.000.
0: 7.000. Sih 7.000. Coba kali ini 7.000 kali 5 berarti 35.000, Ning.
1: Betul.
0: Kalau 10 35.000.
2: Oke.
0: Ning aku kasih re, Ning.
2: Pastelnya 35.
0: Ya.
2: Terus
0: pukisnya 10.000. Apa? Yang itunya 10.000. Itu 55.000. Kalau untuk itu nih apa kalau diantar itu dari mana?
1: Dari ke dinding.
0: Ke dinding ya, itu pakai ojek nih. Kenapa? Pesennya ya itu tadi kalau jadi mungkin nanti neng apa namanya Neng Tiara akan mengecekkan harga ongkirnya kalau ojeknya berapa. Nanti Neng Iin bisa misalnya 55.000 ini ya. Terus nanti Neng OJK iki 10.000 apa 15.000 misalnya. Nah, nanti Neng Iin tambahkan aja sekalian 55 plus 15.000 misalnya ya. Jadi kan itu jadi 70.000. Nanti Neng Tiara yang bayar ke ojeknya, ojeknya tinggal ngirim ke alamat Neng Iin, ngono.
2: Oh, gitu ya.
0: Iya. Biasanya kalau dari itu sekitar 15.000-an, Neng. Untuk apa namanya ongkosnya itu apa? Kenapa Neng? Iya makanya nanti dicarikan yang bukan itu jadi yang lebih murah menolong Neng ngambil Neng Tiara. Jadi makanya kan sekitar 15.000 soalnya kan jauh dari ke dinding ke pakis itu sekitar 15.000 lah mungkin. Karena itu dicarikan apa namanya driver yang lebih murah gitu. Bawa
2: apanya yang
0: enggak banyak sih ya. Enggak banyak banget sih. Apa?
2: Sekarang cuma bawa contoh aja.
0: Iya, kan? Bawa contoh.
2: Ya, kalau gitu Neng Iin minta nomor teleponnya ya, Cak.
0: Iya, boleh. Canda kasih nomornya
2: sama
0: ya.
2: Kirimi foto ya, Cak.
0: Oh, siap. Nah, siap, wis. Aku semangat iki soalnya encen enak, Neng. Dadi aku sangat percaya diri. Kula gak enak aku dicelatu ame wong Neng, temen. Ya kan?
2: Ngono. Sakit lho, enggak pernah masuk lama.
0: Oh, iya lho. Belum sehat ta Neng Iin ini. Oh gitu, cepet sehat ya Neng ya. Wis digoleki wong-wong lo peno lo. Ning iki ning dire gak tau krungu ngono jarene.
2: Gitu Cak. Jadi nanti kan
0: ya siap.
2: Nanti bisa kirimnya jam berapa?
0: Kirimnya jam berapa Ning? Kalau pesan jadinya?
1: Mungkin nanti ya. Kan kita buka lagi jam 4 sore.
0: Jam 4 sore nih, di atas jam 4.
1: Ya.
0: Di atas jam 4 nih.
2: Oh gitu.
0: Iya.
2: Enggak apa-apa nanti kasih nomornya saya ya, enggak
0: apa-apa. Siap nih, siap. Oke, baik.
2: Nanti jam berapa?
0: Siap. Oke. Oke, oke Neng. Oke, matur nuwun Neng Iin sehat selalu ya Neng ya. Nang waras golek wong akeh soalnya ya. Oke, Neng Iin matur nuwun. Nggih. Nggih, matur nuwun Neng Iin. Nggih. Jadi tadi Memang nih ini adalah pelanggan UMKM. Pokoknya kalau sekiranya enak pasti wongku langsung kudu budal lah ya. Saking wong lagi sakit nih, kita doakan ya nih segera sehat kembali.
1: Amin.
0: Ya kan? Oke, Cak Ning monggo kalau mau bertanya lagi terkait dengan produk dari Ning Tiara ya. Oke, Cak Ning ono sing pengin takok silakan yang 089 602 111 968. Iki ono dari Ning dari Ning Afni. Assalamualaikum Ning, saya mau tanya bagaimana cara mengatasi daya tahan kue lumpur ya yang tergolong sebagai kue basah agar tetap segar saat sampai di tangan konsumen. Nah, lah kue lumpur kan yang cene apa ya? Ono kue lumpur iki ono tape ini gak sih Ning?
1: Gak ada dong.
0: Lah ono tape ini ku apa ya? Ono tape ini ku apa ya?
1: Apa? Pokis gak ada lek pokis
0: ya. Ono jene ono tape ini makane.
1: Oh mungkin buka. Ada tipe macam-macam kan mungkin. Kan ada kue lumpur apa-apa gitu kali ya.
0: Iya, iku lah iku ya apa lah produknya sama ini Ning.
1: Aku nggak ada tape, nggak ada itu sih aneh sih. Kalau tahan itu paling sehari sih, nggak mungkin kalau sampai besok lagi, itu nggak mungkin bisa kalau kue. Soalnya kan ada santennya toh kak ya.
0: Oh iya karena ada santen.
1: Ada santen, ada telur, jadi memang nggak bisa tahan sampai lama.
0: Oh gitu ya, tadi aku tadi gaji kalau misalnya di tapi lah di lepon di kulkas kuno ya apa Ning?
1: Tetap sih kayak mungkin bisa, tapi tetap nggak bisa lama-lama banget.
0: Tetap besok. Ono rodok kecuting uno kali
1: ya. Iya nggak enak sih. Tetap
0: nggak enak lah ya.
1: Kalau nek wis masuk kulkas sih tetap nggak enak sih rasanya.
0: Nggak enak.
1: Meskipun soalnya dimasak lagi.
0: Tadi Ning sampean merekomendasikan untuk langsung makan saja ya. Kau satu kucing akhir-akhir mending kan buka mana Ning Tiara iki. Kau usah khawatir ya. Tapi memang ada Ning kalau bolu iku bolu kukus, bolu panggang iku biasanya gawe tape. Cuman kalau ini enggak ya.
1: Enggak.
0: Oke, kue cap kecubit, pukis tape iku ya ono. Itu
1: ada.
0: Memang pakai tape. Jadi kayak ngono caneng memang kalau yang itu mungkin tidak terlalu bisa lama ngono. Tapi ya iku mau Ning Tiara sih merekomendasikan untuk jangan sampai berganti hari. Atau berganti hati, ojo sampai pindah ke tempat lain nggak oleh ya, Ning ya. Terus ya aku mau Ning, ketika kita ngomongin pastel, pastel ini sampein aku kan dulu iki harganya murah, terus premium, sampein nggak kepingin ta Ning iki membuat produk iki memang dia diposisikan sebagai produk sing premium.
1: Sakjane ya kepingin aja sih Cak ya, tapi kan ya lihat-lihat apa namanya
0: pangsa
1: kayak
0: pasari.
1: Pangsa pasar kan daerah rumahku Surabaya Utara. Jadi yo nek jual makanan memang enggak bisa terlalu yang mahal gitu.
0: Tapi kan ono maksudnya ya ini kan aku jadi ikut intervensi ya. Aku kan karena gemes delok produknya ini premium ya. Kan bisa di mungkin dititipkan itu ada enggak sih pikiranku dititip no Dek. Kan ada ya di kayak supermarket sih memang dia menerima produk iku lho Ning.
1: Oh iya.
0: Itu sudah mencoba itu belum?
1: Belum sih. Soalnya kan kalau kayak titip-titip di minimarket gitu kan harus punya PIRT, surat pengurusan surat itu kan belum ada.
0: Belum. Jadi, jadi Ning Tiara belum, tapi ada upaya untuk kesana belum
1: ada,
0: atau mungkin
1: jelas,
0: belum ada informasi?
1: Pasti. Ada nanti.
0: Ada ya. Oke, segera lah ya,
1: semoga
0: ya supaya ya bisa segera masuk ya kan.
1: Amin.
0: Lela, Ning
1: mungkin bisa kalau frozen kali ya.
0: Nah itu, nah itu Ning Tiara juga itu sementara ini belum atau gimana untuk frozen?
1: Kalau frozen itu biasanya ya cuman PO-PO-an aja sih, belum yang sampai jual terlalu banyak gitu. Mungkin nanti
0: menyediakan lah ya pada ini ya. Okay.
1: Kita cari ini dulu, nge-branding namanya dulu aja.
0: Oke, terus dari secara packaging, apakah tidak ingin yang mengemas lebih? Opo kayak ngono.
1: Ya jelas sih kak. Jelas
0: ada,
1: nanti.
0: Ada rencana kesana ya.
1: Sudah ada
0: ya
1: rencana kesana memang.
0: Oke baik ya. Jadi aku gue masih enak budal nih ngono loh. Ya. Karena itu produk itu sudah sangat memenuhi standar untuk arah kesana ke premium. Cuman memang sampai masih babat alas yo.
1: Iya betul.
0: Dan di tahun 2024 juga belum waktu yang terlalu lama juga untuk bisa terus upgrade. Aku rasa sih Ning Tiara ini pasti punya impian-impian untuk menuju kesana. Terus Ning kalau untuk online-nya itu sampai yo apakah tersedia juga atau enggak?
1: Yang belum. Kita cuman ya? Bisa dibeli di lapak aja.
0: Oh, di lapak.
1: Di dua lapak aja ya.
0: Sampean enggak sing duwe Instagram atau apa
1: gitu? Oh, ada TikTok, Instagram no? Sama TikTok.
0: Oh, ada. Tapi ya, penjualan lewat situ tuh kayak apa neng animo ke masyarakat neng?
1: Langsung datang sih.
0: Oh, langsung datang.
1: Tetap promosinya lewat media sosial. Terus habis itu orang-orang langsung datang ke tempatnya.
0: Kalau untuk yang mereka, aku itu neng kayak mau lo kirim neng foto, kita kirim apa aku jadi aku mau.
1: Oh iya, bisa.
0: Bisa.
1: Tapi itu lewat WA. WA aja.
0: Lewat WA ya. Selama ini gimana animonya, masih belum terlalu itu atau kayak gimana?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi orang-orang juga banyak yang repeat order.
1: Alhamdulillah repeat order.
0: Alhamdulillah. Tapi kalau untuk ikut lapak-lapak kayak CFD ngono-ngono melo enggak sih sampai ning?
1: Ada kepikiran tapi belum.
0: Belum. Oh iya, tadi ada ya ke sana ya. Ada. Soalnya sampean wis rame paling ning lapak tadi
1: kayak alhamdulillah.
0: Kak kober
1: ngono. Nah, itu betul.
0: Iya enggak sih, kak kober ya kan akhir padahal kan misalnya CFD itu kan juga banyak banget pasti yang akan beli dengan produk seperti ini, ngono lo.
1: Amin, ya, mudah-mudahan. Kita masih kekurangan tim sih lebih tepatin.
0: Seenggak cover itu ya Anda. Setidak cover itu.
1: Ternyata cari karyawan juga susah loh.
0: Oh iya nih temenan. Sing ngate ajek wis diajari wis pinter kadang iku ocol.
1: Nah, itu.
0: Iya kan?
1: Iku benar.
0: Nah, betul kan. Jadi kayak ngono. Jadi aku mau buka jam piro sampai jam piro yang
1: kalau yang di Pogot, di Jalan Pogot nomor 6, buka mulai jam 6 pagi sampai jam 10. Nek sing sore di Kedendeng Lor Gang Palem 1 nomor 53 bukae mulai jam 4 sore sampai maksimal jam 9 malam.
0: Oke. Baik. Ini ada dari CC gabungan lagi Ki ya, sing mau gabung yang 089-602-111-968. Cak Agus di Sidoarjo. Apakah proses pembuatan masih dilakukan secara tradisional atau manual atau sudah menggunakan bantuan mesin modern?
1: Oke. Kalau apa? Yang kue lumpur jelas pasti manual, pokes manual. Kalau yang apa namanya?
0: Pastelnya.
1: Itu kan ada kayak apa namanya? Kotak-kotak itu loh, Kak. Kuartal kentangnya kan dipotong kotak-kotak gitu kan.
0: Okay.
1: Nah, kita pakai mesin kalau itu.
0: Oh, karena pola misalnya diiris diri aku pencong-pencong ngono
1: ya. Sudah pencong-pencong tangannya berasa ke gym nih.
0: Iya. Karena kan waktu lagu manteng kan ya ngono ya rada alat ya ning ya. Oh iya, tadi memang ada kombinasi itunya lah ya. Aja.
1: Tapi kalau apa namanya? Bikin kulitnya itu kita masih manual.
0: Oke. Terus dari mulai menemukan yang pastel ikut tadi kan jadi pastry kuning. Terinspirasi aja tapi lah gak ngerti carane kan ya gak akan isok dadi. Sampean kok isok membentuk itu seperti yang ya iku mau loh. Kayak apa? Mau karimen apa sih?
1: Karipap.
0: Karipap. Kok ya iku itu gimana? Juga cari-cari resepnya atau mungkin ada yang dari kelas tadi
1: dong? Iya, dari kelas.
0: Oh, kelas
1: nah,
0: juga.
1: Nah, kelas itu enak loh. Bisa belajar bikin apa aja, kue bolen, kue lumpur, kue apapun ada di situ kelasnya.
0: Sampai melok kelas neng di kuning?
1: Ada.
0: Oh, itu online atau datang?
1: Online.
0: Oh, online ya. Online. Oke, jadi itu tadi sampai belajar di gunung, no yo.
1: Tapi enak, yo. Bagus kok itunya, mulai resepnya. Terus habis itu cara ngajarinya bagus.
0: Oh gitu.
1: Kita juga bisa diskusi juga. Oh. Enggak cuman kayak ngirim video gitu enggak, bisa diskusi. Jadi misalnya, "Kak, ini kenapa kok kurang kayak gini? Ini kenapa kurang kayak gitu?" bisa diskusi semuanya.
0: Oh, gitu. Jadi memang apa ya, portal belajar itu banyak ya. Cuman betul, tinggal kembali lagi kemauan dari personalnya iki mau enggak membuat produk-produk sing unik-unik ngono ya. Dan itu sudah disediakan you know, dan iso diskusi juga. Ya iku mau wonge kira-kira dijak diskusi ping 10 blenger apa ora sih?
1: Enggak sih. Oleh bayar.
0: Iya. Bayar ping 10 balian.
1: Enggak, satu kali bayar tapi masih bisa diskusi.
0: No, ngono ya. Tadi ping 10 men takut terus yo ngene-ngene ngono ya.
1: Iya, paling sisi ya asine muak paling ya.
0: Iya, jadi aku bikin takut ya asine ya koyo isi ngono ya. Cuman kok ya ping 10 juga. Tapi lah pastel gak sampai ping 10 ya nih ya.
1: Kayaknya enggak sih lah itu.
0: Enggak ya. Apa bedanya pembuatan lumpur dengan pastel? Sejak menurutku kan pastel ini yang ready to apa ya, promo ya. Maksudnya yang udah premium banget lah aku bilang nih. Tapi justru dari pengakuan Neneng Tiara justru lumpur itu sing kok sampai jatuh bangun banget. Apa sing membedakan?
1: Soalnya memang bikinnya sambil emosi mungkin ya.
0: Oh, ambil karena satu penolakan tadi ya. Lah iki kan wis jalan karek lanjut ngono.
1: Betul. Oh. Ya memang karena jualnya pertama kali kan kue lumpur ya. Mm-hmm. Jadi ya pertamanya bikin kok gini ya, kok salah ya, kayak gitu terus sih Kak. Sampai menemukan rasa yang pas. Tapi nek pastel kan memang wis bisa bikin memang. Tapi layarnya yang kurang bagus. Jadi kita coba improve terus.
0: Oh, gitu. Jadi itu ya. Jadi karena mungkin pembelajaran mengolah, mengaduk, menguleni itu sudah habis di lumpur. Ya kan? Jadi kalau yang iku wis mulai tangan lentik-lentik manjamu itu wis iso mengolah. Betul. Dia ya. Oh, dan tidak seperti itu. Tapi kalau untuk pukis ini tetap sama Dewi sing gawe.
1: Saya juga.
0: Oh, cuma resepnya pure dari kakak.
1: Dari kakak.
0: Tapi apakah ada yang modif?
1: Ada lah. Kan enggak mungkin ya. Apa ketiplek gitu kan enggak ya?
0: Oke, jadi ada yang modif ono. Ciri khas dari keimutannya itu ya.
1: Ya.
0: Jadi ikut Caning ya. Monggo lah mau bertanya lagi, masih ada waktu Caning ya. Kalau mau bertanya seputar produk atau mungkin regone piro ya, mau di tailing nomane. Untuk produk lumpur itu 10.000 dapat 8 karena mini-mini. Kalau untuk buki 10.000 dapat
1: 6.
0: Ya murah loh iku. Eh kok adomen sih omai penuh itu dan kini apa? Oh.
1: Ya pindah maren sampean.
0: Ya apa lo kini lo, ini gatai lo wow,
1: siapa? Pindah ngarep
0: ya, balik tuku aku jelas sih yang
1: temenan
0: gitu. Ya lo ya temenan. Soalnya apa kan biasanya kita suka bawa oleh-oleh ya untuk kerabat, dulur. Nah kan kadang aku apa misalnya kan gawak-gawak no iku lo nih.
1: Pak pulang ya.
0: Ya gawak-gawak no dulur ngun iku lo. Oh, kan iya, biasanya iya. Kan nontok sih lah misalnya. Dan itu kalau kita cuman beli jajanan pasar yang kayak biasanya kan orang ya mek opo kayak istimewa, tapi dengan ini ya kan engko tak tukono kerdus ning.
1: Iya boleh boleh.
0: Tuku ning emol. Nah, akan percaya
1: itu punya
0: emol iki.
1: Benar benar benar.
0: Karena ada kan misalnya yang kita tahu ya harga-harga yang kue-kue pai-pai itu yang masih kayak gitu kan ya mahal-mahal to ning. Tapi iki mek 10.000 lho itu 7.000. Eh, biro mau li piro mau?
1: 7.000 dapat 2.
0: 7.000 dapat 2 lho. Iku murah banget.
1: Eh, tapi menurut orang itu masih mahal loh.
0: Jari ini sopo?
1: Aku sih sering ditawar, "Mbak 3.000." Enggak iso wis, Bu. Sampeyan malah aku gawe ta ya, Bang.
0: Iya, karena itu tadi karena memang apa ya dari kata pastel ya.
1: Iya,
0: mereka mungkin tukune ya memang rego iku mau. 3.000 encen sakmunuan, cuman bedone ya iku mau teke ning tiara iki siji caning ya kan. Terus iki ada dari Cak Arif di Sumenep. Nah, oh, iki Sumenep iki Sumenep jauh dari Maduranya Cak ning tiara iki.
1: Saya di Bangkalan.
0: Oh, ning Bangkalan. Yo Cak. Assalamualaikum ning, mau tanya nama Instagramnya apa katanya? Apa ning Instagram?
1: Instagram namanya Instagramnya kue lumpur lumpur imut. Gitu aja, at lumpur imut.
0: At lumpur imut sih, tak ketik no ya. Lumpur imut. Imoet atau imut biasa? Imut biasa, oke.
1: Nama TikToknya juga sama.
0: Lumpur imut, no. Lumpur imut ya. Oke, jangan ya, aku mau ya. Ning, di sisa waktu kita lho, gak kerasa ning, moro-moro ini.
1: Iya, iya.
0: Moro-moro, ning. Loh, ini karena mesah ya di produk ini ya. Oke, di sisa waktu ini monggo sampein ono pesan atau mungkin Anda ingin promo yang di bagian mana yang ingin Anda sampaikan. Boleh, silakan waktu Anda untuk ngecemes ke aku tok ya kan. Dan juga boleh pesan gawe Cak Ning sing ingin memulai usahanya nih.
1: Oke, jadi gini ya Rek, buat yang mau beli nanti di Jalan Pogot nomor 6, bukanya jam 6 pagi sampai jam 10 pagi. Kalau sore di Jalan Kedinding Lor Gang Palem 1 nomor 53. Atau kalau mau pesan atau apa nanti bisa by WA aja ya. Terus untuk pesan nih buat teman-teman anak-anak muda, kalau yang enggak keterima kerja kayak aku nih, jangan pernah bersedih, tetap semangat. Terus habis itu pasti kamu punya rezeki di tempat lain. Tetap percaya diri dan gali skillmu. Seperti itu.
0: Nah ya, gali skillmu dan skillmu.
1: Ay, betul.
0: Harus mau bergerak intine. Intine lo ning ning Tiara iki cak ning yo jiwa juange iki tidak pernah luntur. Jadi ini sampai 100 ngelamar pekerjaan ping 100.
1: Lebih dan kayaknya.
0: Lebih loh, lebih jadi ini. Padahal dengan satu hal mungkin hasil ini 50 cuma di genep nong. Tapi 100 lebih jadi.
1: 100 lebih, 100 lebih. Serius aku. Padahal aku juga ya kayak ya lulusan sarjana lah.
0: Oh iya padahal yo gak elek demen lah ya.
1: Gak elek demen lah.
0: Ya kan tadi kok aku ditolak ngono sedih banget ya. Tapi aku mau sampe yo terbukti kok 10 adonan gagal lu sampe tetep gawe ya kan. Sampai akhirnya dapat yang terbaik. Alhamdulillah ning Tiara, mudah-mudahan lumpur imut dan ala-ala semua produk-produk itu bisa laku terjual dengan sangat paripurna.
1: Amin.
0: Produknya sampai dikenal di laut, bumi dan mana? Udara.
1: Amin.
0: Ya kan? Karena wis nyebrang laut tuh sampe
1: Madura ya.
0: Surabaya ya kan sampe
1: udara yang belum sih.
0: Yang udara. Nah, ya apa iku ngene iku kira-kira. Ning kayangan ta. Ya wis tapi yang penting tetap semangat terus ya Ning Tiara, matur nuwun sangat dan wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih jane niku wong sarengan kalian Ning Tiara pelaku UMKM Lumpur Imut, ada Bukis Menul dan pastel Karimun, Kari Pap ya. Ya wis matur nuwun caning ya Chandra. Sik bakal ngancani penuh sampai mengko jam 3 sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
3: Dengan siaran RRI di mana saja, sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Rencaning anggota Komisi Pitu Dewan Perwakilan Rakyat RI Bambang Haryo Soekartono jaluk Pemkab Sidoarjo maksimalno potensi kearifan lokal sebagai daya tarik wisata unggulan. Hal iki mergo dinilai Kabupaten Sidoarjo duwe langkah strategis ningkatno kunjungan wisatawan melalui bangunan wisata lan UMKM setempat sing ditopang posisi geografis Sidoarjo sing menguntungno. Kabaliane caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa njaluk pengelola sekolah rakyat terintegrasi siji wilayah Gresik terus memperkuat perlindungan anak lan pencegahan kasus perundungan, utamane gawe siswa sing tinggal nang asrama. Saliyane iku diharapno pengelola sekolah nyediakno pendampingan psikologis secara berkala gawe siswa sing butuh adaptasi marek lingkungan pendidikan asrama. Cani kemoyorek woro-woro jam rola sawan iki. Aku Chandra, ketemuan neneng woro-woro selanjutnya.

0: Cak Ning sapa sing gak weruh lagu Rek Ayu Rek. Lagu iki cukup populer utamane nang Surabaya lan sekitare. Lagu iki diciptakno Is Haryanto asal Tegal, terus dinyanyikno musisi keroncong Mus Mulyadi nang era tahun 70 sampai tahun 80-an. Lirik lagu Rek Ayu Rek iki gawe kosakata bahasa khas asli Surabaya. Rek Ayu Rek artine sapaan arek enom Surabaya. Syair lagune nyeritakno tentang aktivitas utawa kegembiraan arek-arek Surabaya. Sakliyane iku, lagu iki nggambarno kutha Surabaya, utamane dalan Tunjungan sebagai panggonan kumpule masyarakat Surabaya. Dadi gak heran Cak Ning, lagu Rek Ayu Rek akeh diaransemen berbagai genre lan dinyanyikno nang akeh kesempatan, mulai paduan suara, pagelaran musik sampai nang sekolah-sekolah.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Soto, soto, soto Madura. Ana nang ndi rek soto Madura sing enak? Pengen ngerti? Ya ana nang Propapat Suara Budaya Surabaya. Menari Sabtu jam 7 bengi sampai jam 9:30 bengi. Karo sapa? Karo Ning Anoriangga. To soto Madura.

Cak Ning, tak jak mlaku-mlaku saiki. Awak dhewe kate nang ngene Kampung Plambitan Surabaya. Nah, Kampung Plambitan iki salah siji kampung lawas dan akeh nyimpen sejarah. Nek didelok secara administratif, Plambitan iki mlebu Kelurahan Penile, Kecamatan Genteng, Surabaya, Cak Ning. Nek ditelusuri apa jarene sesepuh nang ngene kono, apa kok dijenengno Plambitan, Cak Ning? Nah, iki mergo biyen nang kene akeh perajin lampit. Bahane tekok rotan, akhire dadi tiker utawa tikar, Cak Ning. Dadi makane dijenengno Kampung Plambitan. Nah, menurut sejarahe, biyen Surabaya iki dadi kraton Surabaya, Cak Ning. Kawasan Plambitan iki ana nang sebelah etan utawa sebelah timur tekok kraton Surabaya. Nah, iki merupakan kawasan panggonane pekerja, Cak Ning. Dadi gak cuma Plambitan, nang daerah etan iki ana kawasan Jagalan, terus ana Pandean dan liyo-liyone. Sementara iku nang ngene sisi kulon, sisi barate tekok Kalimas, nah iki ancene panggonane punggawa kraton. Makane ana Kampung Patihan, Carian utawa Tumenggungan, Cak Ning. Nah, iku mau, apa ceritane kok kampung iku dijenengno Plambitan?

Caning sampai sini serangkaian Tanjung Perak Siang Caning yo. Menjelang peringatan hari ulang tahun Republik Indonesia ke 81 Caning yo, permintaan penyewaan kelambi adat di Surabaya Jawa Timur mulai meningkat. Kostum adat teko berbagai daerah dadi pilihan masyarakat gaya meriano beragam kegiatan Agustusan. Pemilik usaha penyewaan baju adat Ari Rismawati Caning yo ngomong permintaan kostum meningkat sampai 80% dibandingno mbarek dino biasae. Beragam pakaian adat mbarek aksesoris unik lan mencolok dadi pilihan favorit masyarakat. Tentune sing unik, sing akeh aksesorise sing heboh kaya Kalimantan iku payete kan asli teko Kalimantan yo. Terus ana Minahasa sing ana tengkorak bulu-bulu kaya ngono. Terus ana Papua, Riau iku akeh diminati caning mergo suntinge iki nggawe sunting. Kaya ngono iku. Nah, kostum pejuang kemerdekaan yo akeh digoleki caning yo gawe kegiatan kaya karnaval mbarek dalan sehat. Selain iku, pakaian adat Kalimantan mbarek payet khas, busana Minahasa mbarek ornamen tradisional, mbarek klambi adat Riau sing sunting iki dhuwur turut-turut dadi kostum sing diminati penyewa. Hari nyebut pemesanan iki gak mek teko-teko sekolahan lan instansi, tapi yo masyarakat sing gelar kegiatan ning lingkungan tempat tinggale. Tarif penyewaan baju adat yo bervariasi cakne dengan harga mulai 1.000, yo kan alhamdulillah mulai mendekati hari H, ake peningkatan teko sekolah, instansi utawa perorangan cakne. Mungkin ning perumahan wis ake sing booking yo. Nah, menurut Tari, sejumlah penyewa yang mulai milih kostum adat sing berbeda tiap tahunnya. Pilihan iku dilakono ben penampilan saat mengikuti kegiatan perayaan kemerdekaan lebih menarik sekaligus ngekei pengalaman mengenakan pakaian teko daerah liyane. Salah seorang penyewa Dean milih pakaian adat Jambi mergo gorong pernah gawe. Dia tertarik setelah ndelok desain busana iku dinilai menarik lan mewah. Ono, sementara iku penyewa liyane jenenge Juli milih pakaian adat Dayak teko Kalimantan. Dek tertarik balik motif busana sing dinilai ceria lan unik. Setelah ning tahun sak durunge gawe pakaian adat teko Sulawesi janing.

Sakjane kandungan banyu kelopo ijo ternyata akeh khasiate gawe tubuh. Apa maneh banyu kelopo ijo kaya akan nutrisi lan elektrolit, mulai gula alami, protein, vitamin, mineral lan asam amino. Sakliyane iku, banyu kelopo ijo mengandung elektrolit yaitu kalium, natrium, magnesium, lan kalsium. Nah, Cak Ning, iki manfaat banyu kelopo ijo gawe kesehatan. Di antara nih, iso nuruno tekanan darah, memulihkan cairan tubuh sakmarine berolahraga, mengandung antioksidan sing apik gawe tubuh, jogo kesehatan jantung, ningkatno sistem kekebalan tubuh, ngurangi gejala asam lambung, jogo kesehatan kulit teko penuaan dini, lan nyehatno pencernaan. Ayo Cak Ning, podo njogo kesehatan, utamane konsumsi makanan lan minuman sing sehat.

0: Ning, anak sampean iku apa wis lengkap ta imunisasi nih? Iku penting lho, gawe tumbuh kembang lan kesehatan anak. Ojo diremehno lho, Ning.
1: Alah, lapo sih, Ning? Imunisasi bareng wong anakku lho. Ket bayi sampak saiki sehat kok. Tadi gak perlu imunisasi.
0: Walah, Ning, sampean iku keliru. Imunisasi iku penting. Gawe jogo kekebalan tubuh anak tekok serangan penyakit sing berbahaya. Terus, imunisasi sing lengkap gawe balita iki sekaligus dukung program pemerintah ngewujudno generasi Indonesia emas. Salah sijine menanggulangi balita kenek stunting lan penyakit liyane, Ning. Ayo ta, Ning, teko nang Posyandu utawa ning puskesmas terdekat. Gratis iku, Ning.
1: Iya, Ning. Suwun informasine. Aku tak budal saiki ngejak anakku imunisasi ben dadi anak sing sehat lan bebas stunting.

Canih modus gak biasa terungkap ya dalam kasus dugaan pencurian kursi fasilitas umum milik pemerintah Kota Surabaya. Terduga pelaku diduga gawe mobil ambulans pribadi gawe ngangkut kursi taman saat durung ngedol ning pengepul barang bekas. Kasus iki Canih terungkap setelah petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surabaya nemokno loro kursi taman duwene Pemkot ning sebuah lokasi pelaksana tugas ning penjualan barang bekas yo saat patroli rutin ning kawasan Dalan Kaliwaron, Kelurahan Mojo, Kecamatan Gubeng, ning 23 Juni 2016 caning. Pelaksana tugas PLT Kepala Satpol PP Kutha Surabaya Irna Pawanti jelasno patroli iku sakjane ditujukno gawe pengawasan keberadaan bangunan liar. Tapi petugas justru nemokno loro kursi sing duga merupakan aset duwene Pemkot Surabaya. Menurut Cak Ning, jadi ning tanggal 23 Juni dilakukan patroli ngono kan. Ancen patroli iki lagi ditingkat kalau sak jane gawe penjagaan terhadap bangunan liar. Pas melintas ning lokasi, petugas nemu loro kursi ono ning tempat dodolan barang bekas. Temuan iku gawe petugas mutusno berbalik arah, gawe mas tekno asal usul kursi iku. Nah, ning dino iku isu-isu kan ndelok tempat penjualan barang bekas iku ono loro kursi. Dadi pasukan putar balik lan masekno koyok kursi Pemkot sing ono ning taman-taman. Setelah dilakukan pengecekan, Cak Ning petugas masekno keloro kursi iku duwene aset Pemkot Surabaya. Pas petugas tiba, kursi bahkan wis ono ning atas timbangan. Yo kan. Di lokasi petugas nemokno seorang pria sing datang menggunakan sepeda motor saat dijaluk keterangan mengenai asal usul kursi iku, pria iku nunjukno surat jalan sing diduga palsu. Nah, sing bersangkutan nduduhno surat jalan. Ketika kita tengarai surat jalan iku di surat jalan palsu. Jadi petugas mengidentifikasi di lokasi bahwa iku surat atas surat jalan palsu seakan-akan encen iku dia ingin untuk no tugas gawe ngelakono penjualan barang. Atas temuan iku, Satpol PP nggawa terduga pelaku beserta pihak pengepul ning Polsek Gubeng Polresta Surabaya gawe menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Terduga pencuri lan menampung semua kemarin kita bawa ke Polsek Gubeng jare ini. Ina menilai pihak pengepul diduga mengetahui bahwa kursi iku merupakan aset milik pemerintah. Soale kursi duweni logo Pemkot Surabaya lan didesain sing khas, dadi mudah dikenali. Sing keloro biasane para barang bekas iku bakal nakokno teko ndi asale. Dadi saat dhe'e nerima, yakin pasti dhe'e wis ngerti jane yo. Dalam proses penyidikan ning Polsek Gubeng, polisi terus ngungkapno modus sing diduga pelaku. Fakta penggunaan mobil ambulans baru diketahui setelah para terduga pelaku menjalani pemeriksaan. Waktu di lokasi, pas nemokno iku gak ono ambulans. Ambulans iku diketahui setelah digawa ning polsek. Kena iku didadekno saksi lan kanca-kanca di LH ditekokno sebagai yang dirugikan karena pemilik aset jane yo. Terus ditambahno mobil ambulans iku berasal teko luar kota Surabaya, sementara terduga pelaku diketahui merupakan warga Kabupaten Sumenep. Iku teko luar kota sing bersangkutan iku warga teko Sumenep Cak Ning yo. Selain loro wong sing diamano suring Surabaya, kepolisian yo menelusuri keterlibatan seorang perempuan sing diduga menjadi kaki tangan pelaku lan onok ning Kabupaten Sumenep. Ya kan? Sing loro wong iku dikirim ke kepolisian lan wis diproses. Sing siji wedok iki lagi diselidiki kepolisian berada ning Sumenep. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Irna ngungkap kursi sing diduga dicuri langsung diangkut gawe ambulans menuju lokasi pengepul. Setelah kursi didukno, ambulans iku meninggalkan lokasi dadi gak ketok saat petugas Satpol PP tiba. Ngono jan ning yo. Dadi dia iso nyolong iku isu. Nah, dikirim ke lokasi diatur pengepulan ambulan iku ngale. Dadi waktu pasukane teko, gak didelok ambulan iku gak ono. Dadi gak ketok janing yo. Gak lama kemudian ya seorang pria teko ning lokasi pengepul menggunakan sepeda motor. Pria iku terus diamanno balik petugas. Setelah iku teko mane wong liyane gawe sepeda motor iki ning pengepul yo. Nah, sing gawa sepeda motor iki sing diamanno janing.
Yen mastekno loro wong sing ana lokasi iku terduga pelaku dan pihak pengepul telah diserahkan ning kepolisian gawe jalani proses hukum. Dadi wong loro iku digawa ning kantor polisi dan diproses secara hukum.

Ya canding wis jam rolas muncul saya ke 6 menit maring ini awak dhewe bakal melaju ning adicara selanjutnya yaiku apa jam siji mengko ana galeri budaya canding yo sing pas ini aku sing ngancani sampai jam 3 sampai ning kene ning perempat suara budaya Surabaya.

Caning Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngejak kabeh masyarakat nang wilayahe gawe nyemarakno HUT RI ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus nggaungno rasa memperkuat semangat cinta tanah air. Ditambahno Kofifa semangat kebangsaan kudu berjalan seiring barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabar liyane caning Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatakno pihake wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalihan sebagai cadangan beras pemerintah dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus njogo jangkauan daya beli masyarakat. Cani ku mau yorek woro-woro jam 1 awan iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.

Cak Ning sampai sini serangkaian Tanjung Perak siang, Cak Ning ye. Nah, aku duwe informasi Cak Ning gelar juara Piala Presiden 2016 dadi pencapaian bersejarah gawe Persebaya Surabaya. Keberhasilan Green Force ngangkat trofi gawe pertama kali ini di ajang pramusim iku disambut penuh rasa syukur marek pelatih Bernardo Tavares sing mempersembahno kemenangan iku gawe bonek, bonita, lan seluruh masyarakat Surabaya. Seluruh pelatih asal, menurut pelatih asal Portugal iku jane trofi Piala Presiden iki dadi modal positif sadurunge Persebaya menghadapi kompetisi resmi Super League musim 2016-2017. Dia nilai perjuangan para pemain layak ngentukno apresiasi mergo mampu tampil maksimal masih kondisi fisik gurung sepenuhnya pulih akibat padate jadwal pertandingan selama turnamen. Jadi ini menurut saya kami memiliki lebih banyak peluang dibandingkan lawan. Memang intensitas pertandingan tidak setinggi laga-laga sebelumnya, tapi itu hal yang wajar karena kedua tim memiliki waktu pemulihan yang sangat singkat. Jadi ini ngono. Mantan pelatih PSM Makassar iku Cak Ning yang apresiasi karakter sing ditunjukno seluruh pemain selama laga final. Menurutnya Persebaya mampu jogo kualitas permainan masih berada di bawah tekanan. Setelah bertarung selama 120 menit, Cak Ning Persebaya akhirnya mastekno gelar juara melalui adu penalti sing berlangsung menegangkan. Masih pertandingan kudu ditentokno melalui adu penalti, para pemain harus berjuang hingga akhir dan berhasil membawa pulang trofi untuk Persebaya. Keberhasilan iku Cak Ning dadi sejarah baru gaya Persebaya setelah beberapa kali meloi Piala Presiden, Green Force akhirnya sukses mengangkat trofi juara gaya pertama kali ya Cak Ning. Gelar iku sekaligus dadi hasil teko proses pembangunan tim sing terus dilakukno sepanjang masa pramusim Cak Ning. Ya,

kurit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda, sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman, mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Cak Ning, saiki tak ajak mengenal opo iku siaran digital DAB+. Nah, saiki RRI iki lagi nyiapno siaran digital terestrial utawa DAB+ nang Indonesia. Dan iki dadi wujude RRI nyesuaikno perkembangan teknologi dunia, Cak Ning. Sakjane opo sih keunggulan siaran radio digital DAB+? Nah, keunggulannya yaiku kualitas swara sing lebih jernih ambek detail dibandingno siaran analog FM. Sakliyane iku siaran radio digital iso ngegai informasi metadata, koyo informasi lagu, data multimedia ambek informasi-informasi publik. Bahkan iki iso mbangun jaringan berbasis early warning system sing diperlukno masyarakat nang ngene daerah-daerah sing rawan bencana. Nah, negara-negara Eropa ambek Asia koyo Cina, Jepang, India, Australia iki wis nerapno teknologi DAB+. Nah, RRI Surabaya iki yo duwe saluran radio digital yaiku radio digital DAB Suara Dangdut ambek Suara Pendidikan.

0: wis tak buat nang kali kiai cedek teko omaku daripada dibuat nang ngarep kono. Duh cek adone aku iki males mlaku. Wis tak buatin nang kene wis.
1: Lo, Neng. Aduh, sampean niku ojo buat sampah sembarangan nang kali, Neng. Waduh, besok gare banjir lo neng kampung awake dhewe.
0: Lala Neng, iki lo Neng, aku iki lo mek buat bungkusnya blonjoan tok. Kan yo gak akeh sih Neng.
1: Iku ngono tindakan sing kliru Neng. Masih yo titik, tapi nek sering yo isok nggarai gak lancar miline banyu nang kaliku Neng. Hal iku sing nggarai banjir. Apa maneh saiki musim udan lo Neng. Ojo diremehno. Bahaya gawe awak dhewe ambek lingkungan.
0: Walah, iya Neng, aku yo salah wis buat sampah sembarangan. Aku yo buat sampah nang kali. Sepurane yo Neng yo.
1: Iya, gak popo, tapi yo ojo njaluk sepurane nang aku. Sampean yo ngono didandani, dieling-eling, liyo dino, ojo dibaleni lo yo buat sampah sembarangan apa meneh nang kali. Kan wis ana himbauan to ning teko Pak RT. Nek buang sampah iku kudu nang bak sampah. Ambek maneh? Wis wiwit minggu wingi kan Pak RT ambek bapak-bapak kampunge kene iki wis padha nglaksanakno kerja bakti ngresiki saluran banyu ben lancar sekaligus bebas teko tumpukan sampah. Ayo padha peduli ambek kebersihan lingkungane kampunge awake dhewe. Supaya kampung kene iki bersih, sehat lan nyaman, bebas teko banjir. Ngono lho, Ning.
0: Walah, Ning, iya yo Ning yo. Saiki aku bakal matuhi peraturan gawe mbuak sampah nang panggone. Ben kampunge awake dhewe iki bebas teko banjir, Ning.
1: Ayo, ciptakno lingkungan bersih, bebas teko banjir.
2: Cak Ning, ngerti nggak nek keseringan dolanan HP iku gak apik kanggo mripat lho rek? Sebab gunakno HP kesuwen iku iso nyebabno mripat kesel karo mripat garing ambek ngarai sirang ngeluh. Ake uang sing kedep pas dolanan HP. Kebiasaan iki yo iso nyebabno mripat iritasi ambek penglihatan saya kabur.

Rencana pemerintah Kabupaten Banyuwangi Jawa Timur nerapno aturan gawe ngatasi persoalan penumpukan sampah sing sering kedadean usai gelaran perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, Caning. PMK Banyuwangi wajibno panitia pelaksana karnaval sampai pengusaha sound system nandatangani surat pernyataan bermatre terkait jaminan kebersihan lingkungan. Kebijakan iku, Caning, yo merujuk ning kesepakatan bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forpimda Kabupaten Banyuwangi nomor 134.1 2020 tentang kegiatan karnaval pawai budaya lan penggunaan sound system ning Kabupaten Banyuwangi. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi Suyanto Waspotondo cak ning instruksino seluruh camat gawe makstekno setiap penyelenggara keramaian ning wilayah masing-masing matuhi klausul pertanggungjawaban lingkungan iku sadurunge izin terbitno. Penerapan dokumen hukum bermatra iki secara otomatis geser beban tanggung jawab pengelolaan sampah teko pemerintah daerah langsung kepada pihak penyelenggara. Ngono ya Cak Ning yo. Cak Ning tak informasi nong kok kumandang azan asyar dikumandang no jam loro punjul 58 menit. Dadi Chandra pamit ya Cak Ning nggih matur nuwun sangat sampun ngancani. Mantan ngerti sampai bakal dikancani mbarek Cak Wahyu singancani penoning serangkaian Tanjung Perak sore. Cara pamit saat dulungnya azan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.

Rencana wajini kita ngasana ibadah sholat asyar, soalnya wiswaya sholat asyar ke wilayah Surabaya lan sak kiwa tengene. Mugi amal sing kita lampahi janing ditampi kalian Allah Subhanahu wa taala.

kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah.

0: caneng woro-woro mbare Wahyu Chan, Komisi 6 DPR RI mbare PT Bank Rakyat Indonesia Persero TBK Cabang Situbondo ngekei pembelajaran caneng di masyarakat mengenai keamanan transaksi digital kalian pencegahan modus penipuan digital. Anggota Komisi 6 DPR RI HM Nasim Khan di kegiatan sosialisasi kemitraan BUMN di Aula SMA Loro Negeri Lurus itu Bondo nyampe lah dek sosialisasi sing dikene ratusan peserta iki ngetone pemahaman tentang pentingnya jaga data pribadi kaya kode OTP utawa informasi perbankan liyane. Ada kabar liyane janin Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kominfosan Kabupaten Situbondo kolaborasi mbare Persatuan Wartawan Indonesia PWI setempat ningkat nundakne kompetensi wartawan di daerah Situbondo jane melalui kegiatan bertajuk standar profesionalisme lan etika jurnalistik. Di kegiatan literasi yang tekanan di perluan wartawan sepertugas di Situbondo nekano narasumber wakil ketua PWI Jawa Timur Mahmud Suharmono dengan menara sosialisasi standar profesionalisme dan etika jurnalistik iku yudhati bagian kanggo memitigasi no ya jadi mengurangi kalian menghilangkan potensi pelanggaran ketika etika jurnalistik terhadap produk-produk yang dihasilkan. Janing kemang waro-waro barewa ijan mongko ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.
1: Waro-waro Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: Bu, kenapa awak dhewe kudu masang bendera sakulan pas Agustusan? Kak pas tanggal 17 Agustus ae, Bu.
1: Oh, alah, Le. Kene tak gandani Ibu. Kenapa kudu masang bendera sakulan suwene wulan Agustus? Mergo hal iki wis dadi tradisi masyarakat Indonesia, Le. Memperingati HUT kemerdekaan Republik Indonesia. Sekaligus penghormatan gawe para pahlawan lan wujud kecintaan awake dhewe sebagai warga Indonesia, Le.
0: Oh alah, iya Bu. Malah luwih meriah akeh sing hias kampung. Masang umbul-umbul, hias kapuro, terus ana lomba-lomba pisan.
1: Iya, Le. Ngono iku mergo awake dhewe ki melu seneng lan menghormati semangat ambek jasane para pahlawan sing wis berjuang demi meraih kemerdekaan. Ngono lho, Le. Lah tugase awake dhewe saiki ngelanjutno cita-cita melalui akeh kegiatan sing positif, Le. Misale kaya iku mau lomba-lomba, kerja bakti, gerak jalan sampai jalan sehat. Gak nanggone kampung tok, Le. Tapi yo nang sekolah-sekolah, sampai nanggone perkantoran. Ayo, awakmu saiki kudu luwih semangat lho, Le. Memperingati hari kemerdekaan Indonesia. Ojo males-males, ya.
0: Ya, Bu. Ya wis, aku tak melu ngewangi Ibu masang bendera nang ngarep omah.
1: Ya, ngono lho, Le. Iki baru generasi muda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cani Sugeng Sonten. Saya kira aku ayo Cani yang Cani sampai di Gayandang duit leko tenang lah ya sampai jam 5. Dilanjutin kalian lenggang Surabaya jam 5 nanti jam 6. Eh nggak betul jam itu ya, jam itu dilanjut kalian sudah berdua. Kalau sampai saya gabungan Cani yang di 5462961 atau di 0809021 3 x 968 Cani. Nanti ini anak sama singkat gabungan, yuk monggo langsung aja Gayandang duit.
1: Yang dangdut reko tenan.
0: Siap une cari
1: sehat ta?
0: Aduh kurang gue.
1: Masak rek mbok e loro seminggu gak disambangi rek.
0: Padha niki kae.
1: Yo padha ta ya. Heh. Aku ngomong jenenge rek RRI ku mati ke jam 12 sampai saiki sik pas ae meruk. Kena apa?
0: Hah? Iya po?
1: Hah?
0: Gak tahu
1: aku. Mati kak. Iku pratipres kak. Ono sinyal. Aku diparani ngomong ye. Ya apa? Kok mati kak kena apa? Mbo yo aku gak ngerti wong aku dewe ini kakit mang yo gak iso ya aku.
0: Oh iya karena mungkin ada perbaikan itu ya. Perbaikan apa? Tower.
1: Iya oh, tapi sering tower. Ini yang ngomong mati. Oh. Ke jam 11 sampai jam 2 iki mau jam 12 sampai sitas.
0: Nanti tak coba tak sampaikan ke teknisine ya.
1: Nah, iya. Tak kandani be kena didandani gak mau ta mati.
0: Iya lah tak dandani bingung.
1: Terus mbaknya ku sing nduk Surabaya ku ya ngono. Heh, iki apa kok mati di? Aku lah gak iso campur sari. Mbo aku dhewe yo gak iso nyetel kok aku.
0: Alhamdulillah.
1: Ya wis, aku anu ya.
0: Apa itu?
1: Lagune iki lho.
0: Apa?
1: Mona ono ta?
0: Ya mana yang mana?
1: Mona iku lho.
0: Mona. Sendiri aduh aku bingung Mona.
1: Apa kak?
0: Gak tahu ya. Saya tak carikan dulu sebentar. Mona, iya kan nggak ada ya, saya Mona. Alternatifnya apa bu?
1: Hah?
0: Alternatifnya lagu lainnya.
1: Iya, saya kalau nak ikut ke no lagu iki ay, lagu ni, iya tiga lo.
0: Iya Bustami.
1: Nah.
0: Laksmana Raja di Laut atau yang mana?
1: Saping, Mona, ono sih Mona.
0: Enggak ada, yang mana-mana enggak ada.
1: Ya sih main saping.
0: Oh, zapin. Oke. Okay. Iya.
1: Ya wis. Sama yo gak enak awak ta?
0: Heeh.
1: Walah, lek ngono padha. Aku tapi loroku luar biasa. Seminggu aku diimpus entek air impus limo e.
0: Lho, akeh.
1: Lho, kena tipes karo lambung pas panas-panas ya lho.
0: Walah ya Allah, banyak banget yang gak tipes nih berarti.
1: Sik kait enak aku mangkani. Lho, wong-wong ini radione kene apa kok gak kena iki? Bumbu, aku yo gak nyetel kok ket mang gak kena kok aku. Ya wis iku ya, salam e gawe ku abahe.
0: Nggih,
1: siap. Kanggo sampean. Selamat bertugas, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Semangat 17 ya.
0: Semangat 17, siap.
1: Ojok loro wayahe jantung sehat kok engko kaya aku lho. Kaitane senang moro-moro gentang sampai seminggu gak tangi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Matur nggih lanjut malih Goyang Dangdut.
2: Goyang Dangdut niku tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semangat tuh.
0: Ih, semangat iki san. Semangat.
2: Dari kemarin Mas Bahyu ini radio propa memang ini.
0: Oh gitu ya.
2: Iya. Kemarin bisa dibantu cuma agak-agak
0: resek-resek.
2: Iya, kalau sekarang udah kembali semula.
0: Oke, siap. Coba siap. Saya main tak tanyakan ke teman-teman.
2: Sudah pas sekarang udah ini enak kok.
0: Heeh.
2: Tadi memang mati plus mati memang mati. Enggak ada ini, enggak ada sinyal sama sekali.
0: Oh, iya. Siap.
2: Iya.
0: Lagunya informasi nih. Siap. Apa lagu nih?
2: Lagunya Lalu, I know. Harusnya kau kembali.
0: Harusnya kau kembali. Oke.
2: Salamnya ada Mas Ali, Ibu Setiharo, Cak Toto, Pak Ella, Pak Mulyono, Cak Parno, juga ada Nisi Timer, Iin, Ning Dian, Ning Gustian, Ning Suratno, Ning Tumira. Baru turun siapa, Mas?
0: Bu Asri dan Sedati.
2: Bu Asri.
0: Inggi.
2: Bu Asri, selamat sore. Juga ada di Madura semuanya, tak tunggu gabungannya. Ada, Mas?
0: Ada. Harusnya. Safira.
2: Dangdut ya?
0: Iya, dangdut. Masuk kok tibaan.
2: Yang ini single cowok enggak ada ya?
0: Selain enggak ono.
2: Dan tidak takut ini.
0: Oh, takut apa? Ya wes apa maunya apa?
2: Ya, itu aja.
0: Mangan tadi.
2: Aku mau deh.
0: Aku mau. Oke.
2: Dari King Nasar.
0: Oke, siap dari King Nasar ya. Siap.
2: Mas Ayu, semoga selalu sehat dan keluarga.
0: Oke.
2: Ya, langsung ngambil telur dan awal ini. Pak Tommy, lok peng. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ya. Layang kangen. Kok layang kangen? Goyang dangdut.
3: Neko tenang. Assalamualaikum, Mas.
0: Waalaikumsalam. Ini volume radionya kecilkan dulu dong. Ganggu ya. Iya. Volume radionya kecilkan. Nah, siap.
3: Yopo kabare?
0: Alhamdulillah.
3: Yopo do bindeng ya ambe aku.
0: Iya, wis ya apa carane kudu sehat lah.
3: Aku setengah wulan iku.
0: Hah? Setengah wulan apa?
3: Setengah wulan 15 hari.
0: Heeh, tepar.
3: Pokoknya keteko iku langsung itu.
0: Langsung tepar gitu ya. Oh, berarti aja nih kayak iki waya akhirnya mau ngeloro berarti kayak iki.
3: Ah ya iku. Batu pilek yo ngono.
0: Iya.
3: Yo ora mempan masih ono dokter.
0: Mempan.
3: Tapi aku sembuh ambe iku air embun itu.
0: Ya ampun air embun ya ampun.
3: Heeh. Aku request lagu.
0: Boleh lagu apa neng?
3: Dari Mansur Pintaku.
0: Mansur Pintaku. Oke.
3: Salam untuk semuanya aja ya tanpa terkecuali. Mm-mm. Untuk Mas Wahyu. Siap. Sehat selalu. Kalau pulang hati-hati, lagunya tak tunggu. Selalu sehat.
0: Amin.
3: Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar ya, lagunya tak kelihatan di saya. Pintaku klepek-klepek sama dia. Mancur ya. Aku kok mangka keto ya mancur ya. Mancur penantian no. Pintaku ya. Oke, engko tak putar nih. Dilanjut anak sopo singkat gabungan mana sampai aku ya yuk kau yang dangdut
4: leker tenan. Hai Mas Wahyu.
0: Inje kali sinten iki
4: lulu nih lulu Mas. maaf.
0: Iya teh lulu di mana? Di Bangkalan ya.
4: Iya di Bangkalan. Gimana punya kabar Mas Wahyu?
0: Alhamdulillah, kudu sehat. Yo.
4: Kurang sehat ya.
0: Iya.
4: Oh, moga cepet sehat aja.
0: Siap, monggo.
4: Lagu Mas Wahyu.
0: Inji, mau lagu apa nih?
4: Apa ya? orang asing aja.
0: Orang asing.
4: Iya.
0: Orang asing boleh berarti ya.
4: Iya, salamnya ya nih. Keliru pohon. Maaf, maaf aku, maaf. Buat yang baru sendiri. Mbak Ning Salama, terus ada Mbak Romula, ada Mama Fikri, ada Baba Fikri juga. Ada Ning Ismi, dekat semuanya aja Mas.
0: Okay.
4: Mas Sore, buat Mas Wahyunya, moga selalu sehat.
0: Amin.
4: Tambah ganteng, lancar rezekinya. Ditunggu lagunya, ada lagunya Mas.
0: Ada, orang asing, ditunggu ya. Ya.
4: Terima kasih ya Mas ya.
0: Sama-sama, ya, waalaikumsalam. Ya wis lah kelasnya tak puter nang ya lagu nih ya. Aja ning ini baca di Prof. Papat RRI Surabaya jane.

0: Aduh, Neng Pur.
1: Apa sih, Neng?
0: Bawa kel aku. Tugasnya numpuk, wis wayahe mulai sisan. Wis tarampungi sesuk wae. Sing penting absen aman, gaji malah mlaku.
1: Ya aja ngono lah, Neng. Nek ditumpuk-tumpuk, malah sampean dhewe lho sing ruwet. Iku lak wis dadi tanggung jawabe sampean sih.
0: Tapi kadang ya bosen. Bos yo gak ngawasi terus ae. Dadi lek ditunda, ben iso nyantai sithik.
1: Justru iku. Sing jenenge tanggung jawab nek kerjoan. Iku gak mergo wedi diseneni ambek bose utawa wedi gajine dipotong, tapi iku wujud integritas kanggo awake dhewe, Ning.
0: Maksude piye?
1: Ya apa carane awake dhewe iki marekno kerjoan? Mas yo gak ono sing ngawasi. Iku ndelokno kualitas ambek integritas diri. Iku buktine nek awake dhewe iki pantes dipercaya, ngono lho, Ning.
0: Nek kerjane setengah ati, yo hasilnya gak iso maksimal. Malah iso ngrugekno wong liya sisan.
1: Mangkane, ayo ndadekno kabeh tugase awake dhewe iki dadi karya terbaik sampean, ngono lho. Rasa tanggung jawab iku bakal buka dalan sukses ambek berkah lho, Ning, besuke.
0: Sip. Kesel dudu alasan kanggo sembrono. Tak rampung ke saiki.

Cak Ning, lagu Tanjung Perak sing populer nanggone penjuru Nusantara dikenal sebagai lagu daerah asli Jawa Timur. Lagu iki pertama kali dipopulerno Waljinah versi keroncong karo Didi Kempot versi campur sari. Lirik lagu Tanjung Perak iki nyeritakno suasana pelabuhan Tanjung Perak Surabaya sing rame, sekaligus sebagai salah siji pelabuhan terbesar nang Indonesia. Sakliyane iku Cak Ning, pelabuhan Tanjung Perak ya dikenal sebagai pusat perdagangan wilayah Indonesia bagian timur. Mergo kebesaran jenenge pelabuhan Tanjung Perak diabadikno sebagai judul lagu sing saiki tambah dikenal barek masyarakat. Malahan saiki daerah sekitare pelabuhan Tanjung Perak ya digunakno sebagai pelabuhan sing ngelayani penumpang. Sakliyane iku, ya ana panggonan wisata Pantai North Quay sing iso digunakno masyarakat ndelok kapal sing bersandar nang pelabuhan Tanjung Perak.

0: Ya, channel luar biasa ya lagunya Iyet Bustami wis ngancani awak dhewe de goyang dangdut leko tenan ngaten nggih. Ada beberapa channel yang ngomong kalau mati ya. Enggak tahu ya. Berobat mati lawang enggak. Ini memang kayaknya lagi ada perbaikan. Jadi mohon maaf kalau tidak nyaman begitu ya. Sebentar. Kalau kami dari tadi kami di sini. Saya dari tadi di sini saya. Enggak, saya enggak kemana-mana. Malah saya makan. Makan makanan yang dikasih Chandra tadi ya kan. Pokoknya sini nang kene mangan, nek gale loro pokoke mangan ngono ya. Oke, dilanjut ya anak sapa sing ngate gabungan ambek Wai Chan nek kesempatan dina iki langsung tak tak terima dhisik. Telepon nih ya. Yuk monggo goyang dangdut.
1: Leko tenan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Wis mangan ae sing akeh koyo aku masih wak grup ambek tahu mangan ae.
0: Iya ben gak lara, gak lara soalnya.
1: Sebetulnya saya ini juga ya agak-agak gimana gitu.
0: Oh, agak-agak gimana maksudnya piye iki?
1: Agak-agak ya seperti yang di studio.
0: Oh, greges juga, agak iya, enak badan gitu ya.
1: Kalau gak enak, pahit toh tak mangan ae. Akhirnya ya alhamdulillah. Tak kasih air putih anget-anget, kemeringet. Sekarang ya alhamdulillah kembali normal seperti biasa. Masih kembali normal ya, belum normal temenan ini.
0: Oke, siap.
1: Kecapean karena ya nanti malam kita tempur lagi di kampung.
0: Nah iya benar.
1: Wong RT ini ya loro di anak buaya malah loro iki wis.
0: Jadi double-double lorone.
1: Iya, RT ini loro-loro apa sampai Mas?
0: Enggak tahu ya, kok tiba-tiba kayak
1: lemes mulu.
0: Iya, kepala pusing.
1: Tapi ya maaf ya, asam uratnya kan enggak apa-apa toh.
0: Oh, enggak ada oh, urusan asam urat.
1: Mas, wis gitu aja nanti masuk angin biasa ngono. Podo ambe aku ya main kopok, Mas. Enggak kena petengi rada kosong enggak iso, kudu ono isine terus. Aku rekes lagu, Mas ya.
0: Boleh.
1: Tolong carikan lagu yang dari Live Koplo yang berjudul Datang Untuk Pergi.
0: Datang Untuk Pergi.
1: Ya.
0: Sebentar.
1: Tadi tak aku teko dulu terus ngali ngono. Mincing sampai entuk siaran ya wis ngali. Jadi sampe gak siaran. Ya wis gak apa-apa ngancen pemancare jare rodok rewel.
0: Iya, saya juga enggak tahu, enggak ada laporan juga loh di kami ini.
1: Tidak, ya mungkin ya cuaca Mas kena angin wong antuk jenenge anten ya Mas ya.
0: Anten.
1: Antar kena angin digoyang ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah jos.
0: Oh, alhamdulillah.
1: Nampak di bulu dua suara pemandu acaranya, biarpun agak-agak sakit. Sejosai.
0: Alhamdulillah ya.
1: Tak kau semua hebat mas, terus tunggu dinungai mas. Agustusan ini memang bulan 8-9 tu. Anu banter-banter angin mas, wonceng temen, umbul-umbul gendero, cakai lo jangan lu robo.
0: Iya benar.
1: Tak benar, anu pengir sengkle mana kau sing dandani ngantuk. Ya nggak apa-apa, yang penting kita semua masih dalam keadaan sehat, diberi oleh Allah, mudahan kelancaran rezeki. Kalau sehat ya, kalau ada kampung ada acara seperti ini. Bisa enggak bisa, kita harus kampung lah.
0: Iya benar.
1: Ya iya mas, jenis urip nang kampung. Iya jenis tonggo, ayo digotong, ayo disonggo.
0: Ayo disonggo, benar.
1: Untuk Mas Bayu.
0: Jih.
1: Salam saya untuk semua saja, tanpa terkecuali. Salam hormat, salam kangen. Saya doakan tetap semangat, insya Allah sehat semuanya.
0: Siap.
1: Terutama untuk penyiarnya, jangan lupa, jangan telat makan ya. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya dan salam merdeka.
0: Merdeka, terima kasih. Wah, luar biasa nih ya. Datang untuk pergi. Oke. Tak cepat nanti saya ya. Oke. Sebentar, kita lanjut lagi. Sama sekali kabungan, tak terima di set teleponnya. Oke. Oke, monggo.
2: Goyang dangdut. Leko tenan. Assalamualaikum Mas Wahyu.
0: Nggih, waalaikumsalam.
2: Aku pingin request lagu.
0: Monggo, lagu apa?
2: Lagunya Salala dari Evie Tamala.
0: Salala dari Evie Tamala.
2: Iya.
0: Oke.
2: Selamat sorenya, yang barusan turun siapa?
0: Yang barusan turun Pak Toto.
2: Oh, buat Cak Toto, Cak Wandi. Mas Ali, Mas Ali. Ayo gabungan. Terus Cak Askum, Cak Kobar, Cak Mulyono, Neng Rahma, Neng Ella, Neng Kustia, Neng Siti Mar, terus Mbak Lulu, buat Mbak Tati, jangan kebun sana, ayo gabungan Mbak Ti, Bang Hafid, Pak Mukit, kesemuanya aja dari A sampai Z tanpa terkecuali salam Sumba Sungkem.
0: Oke, siap.
2: Spesial yang punya mendamba, lagi ngapain, dan di mana, sama siapa? Ada lagunya tak Mas Wahyu?
0: Shalala kan ya?
2: Iya, dari Evie Tamala.
0: Oke, siap. Monggo ditunggu ya.
2: Ya, buat Mas Wahyunya, mat aktivitas sehat selalu. Kalau pulang hati-hati lah, gue tak tunggu yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun mateng ya. Dilanjut ke Male, Canen Intan yang mau bergabung ya. Evie Tamala ya, oke. Monggo, kaya nang dut. Halo. Halo, kaya nang dut. Kok gak di...
3: Halo, goyang dangdut.
0: J.
3: Bah. Goyang dangdut. Goyang dangdut.

0: Berusaha melok kalau Pak RT, ambegane gak kuat.
1: Allah Akbar. Tapi lah si Cika melok, liane kan melok.
0: Anu, wes nek ngono anu kom. Melok nyundul tom benang nang tom. Wah, tomot melok anu. Bisa
1: Isak.
0: kon mersisi.
1: Isak, isak delok tapi. Duh. Loh, iya masalahnya.
0: Bolongan itu tomnya gede.
1: Oh, domi gede bolongannya. Tak kira cili. Cili kan soro kong sampean ki.
0: Ya, Wahyu, itu mang cinta ku Mama Fikri ku. Cinta saya menurut pedutu Cak Toto.
1: Coba.
0: Sing duwe gembili, Cak Mul.
1: Cak Mul, iya sih lali aku ya sampe Cak Toto. Sampe.
0: Cak Mul. Cak Mul mana aku? Kum, protesan kum ya, Wahyu.
1: Bingung gue lagi.
0: Ya orang, orang di protes. Orang ngomong kok Cak Mul. Kamu itu orangnya apik.
1: Oh,
0: iya. Kadang om gelem tahu setengah matang. Ini purun mawon kamu tahu enak.
1: Iya benar.
0: Salame neng Lulu, neng Salama, neng siapa? Siapa tenggale makalan itu?
1: Siapa?
0: So, alah kok lali gitu.
1: Siapa
0: ya? Oh, gandengane neng Salama ya. Aku lapne Salama lho ning Cawayu.
1: Oh, iya iya iya.
0: Terus ono Cak Sofi sing digeger mang mlebu. Ning geger Bangkalan terus ono
1: geger Bangkalan iya.
0: Apa Parno karo ning Henrik terus ono Cak Wandi. Cak Toto sampai jumpa. Cak Basuki Bang Gopar. Wis kuabai, ayo sing terus tak canda. Kuabai. Oh, mang ono Cak Sulikin ya. Assalamualaikum.
1: Ainge. Waalaikumsalam atur sembanuwun. Ampun dawuh aku ya. Matur nuwun ya. Jane saiki awak dhewe bakal puter-puter dhisik ya lakon ya. Sik ya sebentar ya jane ya. Tadi itu mau lagu, oh ya, monggo lanjut lagi yuk. Goyang dangdut.
2: Goyang dangdut. Goyang. Lekor tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat sore Mas Bayu.
1: Inji, selamat sore. Pilih
2: pilek ya?
1: Hah?
2: Pilek ya?
1: Yo pilek, yo kado duwe, yo
2: pilek.
1: Eh, asam lazim, iya ya. Hanya sedikit terbatas.
2: Ya udah. Anu, tak terus lagu
1: apa-apa.
2: Bukan lukanya Mas Bayu.
1: Oh, wow, oke.
2: Okay. Bukan luka Owan ya.
1: Aduh, do it, Ted. Allah Akbar, monggo mau request lagu apa, Mas?
2: Sembuhkan luka.
1: Sembuhkan luka.
2: Iya, biar lukanya Mas Bayu sembuh. Sakit nyebab Mas Bayu sembuh. Sehat. Seperti semua alamin.
1: Amin. Matur nuwun.
2: Dari Owan.
1: Iya. Yeah.
2: Owan ya Mas Bayu ya.
1: Iya dari Owen. Owen, Owen, yeah. Owen.
2: Ya udah punya buat Mas Bayu itu.
1: Oh siap. Ya Allah matur nuwun.
2: Oke soalnya buat Mbak April, Mas Olihin, Kak Ranti, Owan Di, Cak Satrio, Bunda Siti, Bunda Haja Suratno, dan siapa itu? Siapa itu buat Jakus buat fokus ya di Borgitul ya. Eh Borgitul pada maritim.
1: Pada maritim.
2: Dan
1: okay.
2: Buat Mas Bandi, Mas Safi di Sumbentep dan yang dipanggil semuanya lah. Buat Mas Bayu, semoga sehat walafiat.
1: Amin.
2: Rasih barokah mulia.
1: Amin.
2: Dan mudah-mudahan segera berkah makam Madinah. Amin. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asik.
1: Oke, matur nuwun. Ya Allah luar biasa ya. Lagunya tak puter di saya cak nih ya. Gak bakal dilanjut. Ojo dinding di pancet di perumah 4 RRI Surabaya, soal budaya Surabaya cak nih.

0: aku oleh prestasi maneh tekok sekolahe. Ya prestasi nari, juara lomba olimpiade matematika, ambek dadi duta lingkungan. Wah, bangga nduk ibu karo awakmu nduk.
1: Iya bu, aku ya kepingin bangun bangsa Indonesia melalui prestasi nang sekolah bu. Apa maneh ulan ngarep nih aku bakal melok lomba pidato tingkat SMA lho bu.
0: Iya toh nduk.
1: Iya bu.
0: Ibu seneng nduk, awakmu duwe kesempatan bangun bangsa Indonesia iki meraih akeh prestasi.
1: Iya,
0: iku artine awakmu iki dadi generasi muda sing duwe kualitas gawe majukno negara iki, nduk.
1: Iya,
0: apa maneh saiki ya pikiren.
1: Iya, Bu.
0: Indonesia iki merayakan kemerdekaane sing diwujudno karo perkembangan pesat pembangunan ning kabeh wilayah, nduk. Mulai Sabang sampai Merauke.
1: Iya bu, aku yo bakal nerusno perjuangan pahlawan sing wis berjuang demi kemerdekaan Indonesia bu.
0: Ya nduk, iku cita-cita sing mulia nduk.
1: Ya bu,
0: pesene ibu, terus tingkatno prestasimu, ambek ojo lali, aja nduk kanca-kancamu.
1: Iya bu.
0: Supaya yo terus berprestasi nang segala bidang. Ya, demi ngewujudno Indonesia sing maju lan setara barek negara liyane.

Soto Madura nyamanong kudaya. Epro 4 RRI Serbeja ben are Sabto. Kol petok sampai kol setengah 10 malam. Bikning aneriangga. Soto Soto Madura tadak tongkel ta ye. Epro 4 RRI Serbeja.

Iya, Cane iku mang ya, Shalala ya, saka ini ya, dari Evita Mala ya. Yo spesial lah ya, sajane kalau diputer ya. Tapi gak apa-apa spesial. Tapi itu yang terakhir ya, Cane ya, untuk kita putarkan lagu itu. Nanti kedepannya kayaknya nggak mungkin bisa diputar lagi begitu ya. Oke, okay, next, Cane mungkin nanti ada lagu-lagu alternatifnya gitu ya, karena kan Evita Mala juga banyak produknya gitu ya, lagu-lagu yang dinyanyikan oleh Evita Mala. Mak gawe apa ya, nyenang no hati aja ya Cane ya. Ngomarin gue di itu mana aku ya kan, Cane ya serba salah lah aku ya kayak. Oke, okay, Cane monggo sekarang kita buka untuk di line WhatsApp ya. Jadi sampean sing kepengin request lagu lewat WhatsApp di 0896021-3968. Anak sapa sing kate gabungan ya, chatting ya Cane ya. Teleponnya wis ga iso, jadi langsung chatting atau voice note Cane ya. Anak sapa sing kate gabungan sebentar. Kok Cak Toto iku mang Cak Molo ya bener. Inggi bukus. Kelalen kula. Asal asal iki ya, asal jeplak iki mang ya kan. Jadi ya tak kira ono iku mang Cak Toto. Oke, okay, dilanjut ke Male ya, Cane ya. Sekali lagi lewat WhatsApp ya, Cane ya. Chattingannya aja, nggak bisa lewat telepon atau lewat voice note-nya aja. Monggo tak terima. Ono Neng Novita, oke, okay, Nek Surabaya ya. Oh, Dek Krembangan. Krem, aku gak ngerti krem, krem, krem. Apa ya krem ya, Krembangan tak maksudnya. Yo, jalo ikan dalam kolam ya. Oke, aku tak putar nih. Oh, ya ampun, narik kira tambah segera ramai kio. Yo, niru aku ada nih ya. Oke, Novita. Neng Novita ya, tak putar nih ya. Lagu ini ikan dalam kolam. Yo, bes. Terus dilanjut mana? Oke, okay, si. Ana Cak Imron, matur nuwun. Oke, okay, Cak Imron ya. Happy Asmara. Waduh, apa iki Happy Asmara niki? Ojo sekarep lah, mesti ge malus aku. Kok gondok. Enggak, karena kan koleksi dari Happy Asmara atau produk lagunya kan banyak ya, Cak nih ya. Mungkin bisa disampaikan yang maunya mana gitu loh ya kan. Ayo Cak Imran tante nih. Ya wes mungkin iki wes mlebu ya, mlebu di playlist saya wawak season sih ya Happy Asmara iki ya. Oke, okay. sebentar iki oke okay, ya. Sampai njelok sing tali ning asmara ta. Apa sing apa? Karena ini oh, oke. Okay. Ya. Njaluk lagu pinginku siji. Pinginku siji lah gak ngono bukan cinta biasa ya wis tak golekno lagune. Bukan cinta biasa aja kali ya. Enggak bisa dirungoknya bareng-bareng. Lagunya banyak banget. Ya, selak langsung aja awak dirungoknya. Jadi lagu-lagu saya wis di request. Monggo.

ning ana predikat kota pahlawan sing disandang karo Surabaya ancene bukan tanpa alasan rek yo. Nah, salah sijine ana toko Surabaya sing jenenge Ruslan Abdul Ghani. Nah, Cak Rus iki lahir nang Surabaya tanggal 4 November 1914. Nah, sampai saiki oma kelahiran Cak Ruslan Abdul Ghani iki ana nang ngene Plampitan Gang 8 nomor 26 sampai 28 Kelurahan Penilai Kecamatan Genteng Surabaya Cak Ning. Nek didelok tekok perjuangane Cak Ruslan Abdul Ghani iki luar biasa. Awal kemerdekaan 1945, Cak Ruslan iki yo terlibat melok peristiwa pertempuran 10 November 1945. Cak Ruslan tugas nangune biro kontak sing dadi perantara antara pemerintah Indonesia karo tentara sekutu. Nah, saat iku Cak Ruslan iki njabat dadi sekretaris Residen Sudirman. Perane Cak Ruslan Abdul Ghani ketika iku yo penting. Mewakili Indonesia berdiplomasi karo tentara Inggris dalam kemelut menjelang pertempuran 10 November 1945 nangune Surabaya. Nah, mari ngono Cak Ning, perjuangane gak cuma sampai sakmono. Tanggal 17 Desember 1949, Cak Ruslan Abdul Ghani iki yo dilibatno nangune perundingan Meja Bundar utawa KMB nangune Den Haag Londo. Ketika iku bareng-bareng karo Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 karo Bung Hatta sing nglakokno perjalanan nang negeri Belanda kanggo perundingan konferensi Meja Bundar.

Daning, cukup semene siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya. Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 5 sore.

Caning wae woro-woro mbarek Wahyu Chan, Direktorat Pengamanan Objek Vital Ditpam Ovid Kepolisian Daerah Polda Jatim, Caning ngelakoni pemetaan potensi kerawanan di kawasan wisata Telaga Serangan Magetan kanggo nyiptani keamanan dan ketertiban berwisata. Kasubdit Audit KMA Ditpam Ovid Polda Jatim AKBP Fatahul Asmi nyatakan pemetaan ini dilakoni kanggo ngekei rekomendasi pembenahan sing kudu dilakoni ambek pemerintah Kabupaten Magetan, utamane pengelolaan kawasan wisata di Telaga Sarangan. Yang ada kabar liane, Cak Ning, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru TNBTS iki nyatane lah titik api di peristiwa kebakaran di kawasan Gunung Bromo ngalami perambatan di arah Bukit B29, Cak Ning. Kepala Balai Besar TNBTS Rudianti Cahyanugraha iki nyatane lah kabeh petugas gabungan tasing upayane ben kobaran api iki bisa dipadamno, dadi penyebarane gak sampai ngluas di wilayah liane. Jadi ngomong waro-waro mbak Rewa Hijan, mau ketemu lagi di waro-waro selanjutnya. Salam budaya.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Ning, wayahe sampean ngrungokno siaran Lenggang Surabaya, Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.

janeng dindi saiki ndek lenggang Surabaya Propapat area Surabaya. Mengko bakal lanjut janeng dilanjutke kalian kultum bare ning Salimah topik pembahasane niku pertolongan Allah. Dilanjutke adzan maghrib kanggo wilayah Surabaya saiki wetengane jam 17 luwe 32 menit waktu Indonesia Barat janeng. Panjat dari Propapat RRI Surabaya, Surabaya, Surabaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang Maha Kuasa atas segalanya. Tiada yang mampu menciptakan seluruh alam ini dengan segala isinya dan mengurusnya selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup akan terasa berat manakala kita tidak mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah menolong kita, maka hidup akan terasa ringan dan mudah. Sedangkan kalau Allah tidak menolong kita, maka sesederhana apapun kejadian dalam hidup ini, maka akan terasa berat dan besar. Karena sesungguhnya, la haula wala quwata illa billah. Makhluk itu tiada daya dan tiada upaya kecuali atas pertolongan Allah. Salah satu gerbang pertolongan Allah yang memiliki derajat sangat tinggi adalah zikrullah. Inilah amalan terbaik, amalan yang paling mensucikan, amalan yang paling meninggikan derajat, amalan yang lebih baik dari menafkahkan emas dan perak, amalan yang lebih baik dari membunuh atau terbunuh dalam jihad di jalan Allah. Itu zikrullah. Karena seluruh perintah dan larangan Allah muaranya adalah untuk ingat kepada Allah yang berbuah kepatuhan, ketaatan dan kepasrahan kepadanya. Jadi, kualitas seseorang itu tergantung kualitas zikirnya. Semakin banyak zikirnya, maka semakin tinggi kedudukannya di hadapan Allah. Karena Allah berfirman, karena itu, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku akan ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmat. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 152. Orang yang paling spesial di hadapan Allah, sehingga Allah mengingatnya, adalah orang yang paling banyak zikrullah. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin tidak spesial dia di hadapan Allah, dan semakin jauh dari pertolongannya. Semakin banyak zikir, semakin dimudahkan oleh Allah agar hatinya menjadi tentram. Sedangkan semakin jauh dari zikir, maka semakin mudah hatinya diselimuti kegalauan dan kegelisahan. Demikianlah keutamaan zikir bagi kita. Zikir adalah gerbang pertolongan Allah yang sangat utama. Semoga kita termasuk orang-orang istiqomah mengamalkan zikir, sehingga mendapatkan derajat yang tinggi di hadapan Allah dan sangat dekat dengan pertolongannya. Amin ya Rabbal Alamin. Saya Sakina dari Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, bekerjasama dengan Pimpinan Wilayah Persaudaraan Muslimah Salimah Jawa Timur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat Nabi Muhammad, kekasih-Mu.

Cak Ning, hal kejujuran iki teko sahabat Nabi. Jenenge Ka'ab bin Malik, karo koncone loro. Ka'ab bin Malik gak teko pas perang Tabuk, mergo telat nyiapno perlengkapan perang. Dheweke kuatir, soale wong sing gak melu perang, dianggap wong munafik lan nglakoni dosa gedhe. Apa maneh, lek alasan gak teko sing isuk dibenerno. Niat awale arep ngapusi, tapi Ka'ab gak sido ngapusi, lan milih ngomong jujur apa onoe soal gak teko perang Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nrimo. Ka'ab yo nrimo kabeh akibate. Pas dino keseket keputusan, Ka'ab sambat nang Allah sakmarine donga subuh. Gak cuman mandek sakmono ae Cak Ning. Sakwise kedadean iku, Rasulullah ngundang Ka'ab lan ngandani lek Allah wis ngapura dosane Ka'ab lan koncone loro iku. Ampunan Allah kanggo Ka'ab lan kancane ana nang surah At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kejujurane wong telu iki akhire nggawa hasil api. Meskipun yo kudu ngadepi konsekuensi, alasane gak teko perang Tabuk duduk mergo sengaja nglalekno kewajiban. Nah, ojo lali Cak Ning, jaluk ngapura atas kesalahan sing wis dilakoni lan kudu dibiasakno ngomong jujur ben iso dadi wong sing dipercaya.

Yakni cerita iki teko salah sijine anggota Wali Songo sing duwe peranan penting nyebarno agama Islam nang Pulau Jawa, yaiku Sunan Ampel utawa Raden Rahmat. Dheweke iku terkenal amarga kramahane lan carane lek dakwah sing aneh dewi. Salah sijine cerita sing paling terkenal iku pas Sunan Ampel ngubah watu dadi petik jago gawe ngerampungno masalah sosial nang desa. Masyarakat desa kuno iku senengane judi sabung petik sampai ngerusak moral lan uripe wong akeh. Sunan Ampel gak kurang akal, langsung ae nduduno kuasane Gusti Allah. Ngubah watu dadi petik jago sing hebat. Nah, petik jago iku mau diadu nang sabung petik lan akhire ngalano kabeh petik liyane. Bayangno to. Caning Sunan Ampel jelas nolek kekuatane petik iku asale saka Gusti Allah. Kanti model kaya ngono, Sunan Ampel ngajari masyarakat lek kabeh sing wane iku tandane kebesaran Gusti Allah. Mulai teko iku, kebiasaan judi lan sabung petik langsung luntur, diganti karo kegiatan sing luwe manfaat. Jaring cerita iki dadi inspirasi gawe akeh wong cek ngandelno kekuatane Gusti Allah nang kabeh kondisi. Sunan Ampel wis dodono lek kebecikan lan perubahan sing sejati iku isok dicapai mergo kekuatane Gusti Allah. Dheweke ya terkenal mergo ajaran Molimo, ya iku ajaan kanggo ngedohi limang perkara sing gak apik.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 sore.

Caning jurnalis yang tergabung di Persatuan Wartawan Indonesia PWI mbagene bendera merah putih di warga desa Panggung Rejo Tulungagung. PWI turut dukung program pemerintah Kabupaten Tulungagung sembagiannya 10.000 bendera merah putih secara gratis di masyarakat di 19 kecamatan lan 271 desa kelurahan di daerah itu. Dadi gerakan nguatnya semangat nasionalisme lan cinta tanah air menyambut puncak perayaan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ada kabar liane caning warga moco buku koleksi perpustakaan keliling ramah lingkungan di ruang terbuka hijau atau RTH Taman Brantas Kutha Kediri. Pemerintah Kutha Kediri ngoperasikne perpustakaan keliling gawe sepeda motor listrik roda telu di sejumlah RTH sebagai dadi upaya gampangne akses buku-buku bermutu sekaligus dorong minat baca masyarakat. Caning wawara-wara barewa hijan mangku ketemu di wawara-wara selanjutnya. Salam budaya.

0: www.rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Janintas ini 96,8 FM AM 55 lan RRI Digital. Ngaten nggih. Sedaya enten informasi jane sing tak bagian ini di Lenggang Surabaya iki mergane apa jane informasi tak bagian iki nyenengke ya. Pemerintah melalui Kementerian Sosial jane targetne lak luwih saka 150.000 siswa saka kabupaten kota di Indonesia iki mlebu ndek program sekolah rakyat di tahun 2017. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul jane iki nyampene lak target iki bakal direalisasine di program rintisan sekolah rakyat sing khusus jangkau arek-arek sing gak mampu ambek putus sekolah. Ya, dia nyebut nola saiki jumlah siswa sing mlebu sekolah rakyat iki wis luwih saka 43.000 ya, 43.000 wong. Berdasarkan arahan Presiden Prabowo Subianto, jumlah iki ditargetin lonjak dadi 150 siswa di tahun ngarep lak pembangunan gedung permanen wis rampung di setiap daerah yang janing. Gus Ipul iki yo ngomong janing pemerintah iki duweni komitmen kanggo terus ngambakno maneh penyelenggaraan sekolah rintisan kanggo arek-arek sing pedot sekolah utawa gak sekolah janing. Kaya contohne kanggo nunjang program iki wis bangun sekolah rintisan sing manfaatne gedung gone Kementerian Perhubungan sing kesehariane iki digawe dadi panggon pembelajaran Politeknik Penerbangan Indonesia dadi sekolah rakyat. Dhewe nambahno caning kene saiki ana 400 arek jalanan sing wis berhasil dijangkau ya. Dan akhirnya 300 arek iki yo wis melalui asesmen ambek wis memenuhi syarat kanggo langsung melok proses pembelajaran di sekolah rakyat. Sementara iku caning ana 100 arek liyane ya merlune masa penyetaraan atau artikulasi dhisik di sentra-sentra nggone Kementerian Sosial. Hal iki disebabne ana sebagian iki sing gak iso maca, paling ngono duweni kendala kesehatan, kalian ngadepi permasalahan liyane caning. Nah, iku informasi dari Lenggang Surabaya Pro Papat RI Surabaya dino iki tak eling nongko awak dhewe bakal melok andan isa kanggo wilayah Surabaya sak kiwa tengene jam 18 luwe 43 menit waktu Indonesia Barat. Dan aja lali caning engko awak dhewe juga bakal melok rangkaian Soto Madura jam 7 iki. Dadi pancet di Pro Papat RRI Surabaya, Surabaya Surabaya caning. Aja digeser frekuensi ini.
1: Ning, akeh masalah kobongan sing maune gak sepiro malah tambah gede goro-goro salah coro ngatasine. Nah, iki ayo podo pelajari klasifikasine kobongan ben gak salah ngatasine. Sing dimaksud klasifikasi kobongan iku klasifikasi utawa pembagian kobongan dasare jenis barang utawa bahan sing murup. Ono e klasifikasi kobongan iku dikarepno iso luwih gampang utawa luwih cepet ambek luwih teliti kanggo milih media pemadam sing bakal digunakno kanggo ngelakokno pemadaman. Klasifikasi kobongan menurut bahan bakar sing diobong ambek bahan pemadam kanggo tiap kelas yoiku kelas A. Melbu nang kelas iki yoiku geni nang bahan sing gampang kobong contohe kertas, kayu, utawa plastik. Coro kanggo ngatasi iki yoiku nggunakake banyu kanggo ngedukno suhu. Bubuk garing kanggo mateni kobongan utawa nggunakno halogen kanggo medhot reaksi rantai geni. Kelas B. Geni nang kelas iki yaiku sing libatno cairan sing gampang kobong, kaya bensin, minyak gas, lan bahan liyane sing padha. Cara kanggo ngatasi iki yaiku nganggo busa. Kelas C. Kobongan sing disebabno tekok listrik tegangan dhuwur iso diatasi ambek nggunakno bahan pemadam kebakaran sing ora kondusif kanggo nyegah kejut listrik. Kelas D. Kobongan nang bahan logam sing gampang kobongan koyok titanium, aluminium, magnesium, ambek kalium. Coro kanggo ngatasi iki yoiku bubuk khusus gawe kelas iki. Iku mau yo Cak Ning. Klasifikasi kobongan ambek coro ngatasine. Saiki wis ngerti kan? Ojo sampai salah. Soale isok malah gawe kobongan tambah gede lek salah ngatasine.

0: mari sekolah, terus lanjut tes matematika. Rasane mripat iki wis gak kuat. Pengen langsung turu wae aku.
1: Loh, Dek, deloken jam sik. Wis jam 4:30 sore. Aja langsung turu saiki. Ora apik kanggo awak.
0: Tapi ngantuk banget lho, Mas. Sedilu ae apa ora oleh?
1: Ora oleh. Turu sore-sore ngene iki malah nggarai awakmu dadi lungkrah pas tangi mengko. Pikiran dadi bingung utawa linglung. Mending saiki awakmu adus dhisik. Banyu seger nggarai mripatmu melek lan pikiran dadi luwe padang.
0: Oh alah, pantes ae wingi aku tangi-tangi malah mumet terus aras-arasen.
1: Nah, iku sebabe. Ayo adus dhisik, mengko lek wis jam 09.00 langsung turu wae. Ben sesuk tangi mripatmu seger lan siap sekolah maneh.
2: Bahaya isok teko kapanai, kecerobohan isok ngundang petaka, waktu gak isok diputar.
3: Dek, heh, ya ampun, iki lo cas wis ono pirang-pirang dino tak delok kok mancep terus nang stop kontak. Mbok yo dek yo, nek gak lagi ngecas HP iku, ojo dijarno mancep terus. Mbak kan wis ngomong bolak-balik sih dek.
4: Walah mbak, gak popo. Ben gampang, gare aku nyolok no nang HP, nek HP lagi ntek baterai ne.
3: Heh, masih oke tok sepele. Mancep no cas nang stop kontak iku bahaya lo dek. Isok garak no kobongan lo. Mergo, cas sing sik mancep nang stop kontak iku isok nimbul no konsleting. Nah, konsleting listrik iku isok berujung nyebab no masalah sing gede. Yo iku kobongan, dek.
4: Mbak, sepurane ya mbak. Aku nyesel, gak nurut omongane sampean.
2: Penyesalan mesti tekomburi. Ayo bijak, gunakno listrik, gawe menghindari kobongan.

0: Neng, kota Lamongan sakliane diarani kota soto, Lamongan ternyata yon duwe panganan sing enak. Salah sijine tahu campur. Gawe sing dorong tahu mangan kuliner iki, cara gawene teko sop daging sapi, tahu goreng, perkedel kentang utawa lento, cambah seger, seladah air, mie kuning, karo kerupuk urang. Tahu campur iki jane dikei bumbu petis, sambel, bawang goreng, kadang yo dilengkapi karo kerupuk kanji. Campuran teko kuah sop kaldu daging sing mirip soto, kabeh bahan sing kecampur iku wis iso memanjakan lidah. Regane yo terjangkau, Cak Ning. Awak dhewe yo iso ngrasakno tahu campur iki. Awan utawa bengi, soale tahu campur khas Lamongan iki duweni rasa sing khas gurih lan seger. Rego tahu campur iki Cak Ning kisaran Rp12.000 sampai Rp15.000 per porsine. Cak Ning, lek sampean pengen mangan tahu campur, gak kudu ado-ado nang Lamongan. Mergo nang Surabaya wis akeh sing podo dodolan tahu campur Lamongan.
1: Flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasanya isok mari dewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi isok dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal periksa nang tenaga kesehatan. Elinga lo Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.
2: Cak Ning, wasli. Surabaya saiki kuwi ketok ijo, seger karo boys ball toh? Taman-tamane yo gak kalah karo sing nggone luar negeriku. Gawe pacaran yo syadu. Gawe jagongan karo dolanan arek-arek yo gratis. Tapi delok niku Cak Ning. Janjane yo opo sih? Diwenehi taman api-api kok tetep ae ono sing tangane gatel. Sampah dibuak ngawur. Suket ijo diide-ide demi foto cek ketok hits. Heh. Sik jaman ta kelakuan koyo ngono iku. Cak Ning, jaga taman iki dudu mek tugase petugas kebersihan utawa Pemkot tok. Iki tamane awak dhewe. Duwite yo teko pajake sampean-sampean kabeh. Nek tamane rusak utawa reget, sing rugi ku yo lak awake dhewe to. Mosok gak izin ambek arane arek Surabaya sing jarene bonek. Bondo nekat nggone kebecian. Mulai saiki, ayo dadi arek Surabaya sing cerdas. Jogon kebersihane, rawatan kembange, gak usah ngenteni ditegur wong liyane. Nek dudu awake dhewe, sapa maneh?
3: Waduh, musim udan wis teko. Bakal akeh sing kena penyakit. Penyakit demam berdarah iki. Gawat iki.
4: Ning Sri, ono apa sih kok sawangane iki gopok kabeh?
3: Iki lho Bu RT, saiki lah wis musim udan. Wedi nek keluargane awak dhewe iku lho kena penyakit demam berdarah.
4: Walah, mergo iku ta. Nah, supaya gak gopok, kene-kene. Tak kandani Ning, upaya pencegahan penyakit sing disebabno gigitan nyamuk Aedes aegypti diantarane kondisi omah kudu resik, pembuangane banyu iki kudu lancar, Ember penampungan banyu ditutup ambek rajin dikuras. Ojo nyimpen barang-barang sing gak diperlukno maneh kaya to. Kaleng bekas, plastik bekas. Terus ojo buang sampah sembarangan. Lah, sing penting maneh ngikuti arahan teko pemerintah, dinas kesehatan setempat sing biasane nggalakno sosialisasi utawa penyuluhan nang masyarakat.
3: Nggih, Bu RT. Lah, yok nopo nek kampunge awak dhewe niki digencarno maneh kerja bakti gawe ngresiki got-got ambek bapati suket ben tambah resik kampunge.
4: Wah, iku ide apik ning. Mengko tak sampekno nang Pak RT yo. Wis, saiki sampean gak usah gupuh maneh.
3: Mboten Bu RT, malah wis lega oleh pencerahan teko Bu RT. Lah jenengan mengko tak sampekno informasi iki nang tonggo liyane. Ben kampunge awak dhewe bebas penyakit demam berdarah.
0: Ayo, cegah penyebaran demam berdarah. Ciptakno lingkungan bersih, sehat, lan nyaman.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: Janing saniki wae waduh mirang sarang-sarang adzan isya kanggo wilayah Surabaya sakiwa tengene jam 08.43 menit waktu Indonesia Barat. Menyisan aku pamit ya janing ya, matur suwun. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah salat isya janing. Ngapunten kata ya, ora salah-salahnya. Nggih. Rahayu, rahayu, rahayu janing.

orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan

Cak Ning, cukup semene siaran Lenggang Surabaya. Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

0: RRI Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 7 bengi.

Cak neng we woro-woro mbare Wahyu Jan. Kepolisian Resor Malang jane nyatane lek situasi di Jemplang Desa Ngades Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang kondusif samarine ditemokne titik api utawa asap jane di kawasan Gunung Bromo. Kepala Seksi Humas Polres Malang AKPM Budiono iki nyatane lek berdasarkan pantauan petugas gabungan di lapangan ombone Jemplang jane iki sing kedampak kebakaran diperkirakno nganti 4 hektar. Sementara itu total luas lahan di kawasan Gunung Bromo sing kena dampak kebakaran nganti saiki iku nganti 176 hektar mulai saka area Bantengan nganti Jantur. Yang ada kabar liane caning Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan ngambakne perlindungan jaminan sosial kanggo penggerak ekonomi pesantren melalui penyerahan kepesertaan dek guru madrasah lan siswa magang dek pondok pesantren Iyaul Ulum Kabupaten Gresik. Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Saiful Hidayat nyatane lah pemberdayaan ekonomi kudu berjalan seiring barek perlindungan sosial ben masyarakat semakin produktif tetap terlindungi saka resiko kerjone. Caning woro-woro bareng Wahyu Jan mengko ketemu lagi di woro-woro selanjutnya. Salam budaya.

0: Skoda.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Janing, Kak Dipon apa kabar pon? Setia Bektona, Soto Madura. Sampai kol, para kol setengah sepolong kok ngancai sampian kapi. Kebei a request lagu, terongnya di ngaki lagu apa. Ngocak ya Janing ya. Carana beremah, langsung bayi telepon 0546 26 situ. Ngotabe bisa lebet WA.

0: Cakning pepatah Jawa, adigang adigung adiguno, duwe filosofi sing mendalam, sing artine nasehat, supaya menungso gak duwe sifat sombong, utawa paling kuat urip nang dunyo iki. Adigang adigung adiguno, ya iso dimaknai sebagai peringatan supaya duweni sifat rendah hati, lan saling nandurno kebaikan antar sesama. Pepatah adigang adigung adiguno, iso sebagai peringatan, ya iku kekuatan, kekuasaan, lan kepinteran, iku amanah, gak digawe nindas, lan semena-mena barek wong liyo.
1: Oke, Caning, setia bektenang kok terima telepon dulu ya. Telepon 546-26 situng, otabe 0-06-02 situng-situng-situng 06 dulu. Selamat malam.
2: Soto selamat Madura. Malam, assalamualaikum dengan
1: Waalaikumsalam.
2: Soto Madura nyamanongku, tring-tring-tring.
1: Tring-tring-tring. Yo.
2: Tutun beda nih?
1: Beda.
2: Beda telur acin apa dong?
1: Telur acin beda.
2: Yang kok pesen lemak nih, lemak mangkok.
1: Lemak, iya. Kepi siapa kak?
2: Ya, baca ke Umi Latifah, Umi Salama. Pas Cak Solihin, pas Cak Hafiz, pas Pak Jainal.
1: Oke, siap.
2: Beri capi siapa nyak nih?
1: Iya, iya. Oke, siap.
2: Beri ada topping tahu di Umi Latifah.
1: Siap, ngakui tahu
2: anu
1: boy.
2: Anu nih request lagu ya.
1: Lagu na apa?
2: Jatengka.
1: Oke.
2: Tak lama ganggu kuapi boy nih.
1: Oke, siap.
3: Soto Madura nyaman ongku kena tak datang ke lekempang nang perompak RRI sorpe je. Cering cering cering cering.
1: Cring cring cring cring Neng Rahma.
3: Selamat malam Neng Ana.
1: Selamat malam Neng Rahma.
3: Beda topan ya.
1: Beda. Mon soto Madura kan lo kudu napa tapi nasek to ngakane ya.
3: Iya kok terongan doa soto Madura pake topak.
1: Oh nyaman.
3: Tukon bayi dalam tok ineng.
1: Oke, siap.
3: Beriin telur acen lo papa. Diki koleng bagi yakin dak masuk sen.
1: Wah. Nak koleng ke beda masuk sen dak remah. Lakine beri koleng to.
3: Engko balon londe mang koleng.
1: Ya makin kok Mas masuk sen ya senajan londe ki ya. Iya. Oke.
3: Okay. Request lagu neng.
1: Apa lagu na?
3: Pak Gun tetamu boleh.
1: Oke, okay, siap.
3: Oh iya, sesuatu na yang lagi kena semesen ya. Saya khusus ke bau Umi Latifah. Saya kelopain beri akin tahu.
1: Iya.
3: Nih seru juga seolah-olah kar senengnya saya bu lembu.
1: Iya ya, oke oke siap.
3: Salam ya neng ya. Salam ada Umi Suratno, neng Dia, neng Iin, neng Gustia, neng Siti, neng Ella, Cak Toto, Cak Wandi, Cak Basuki, Bamol, Bu Tumira. Siapa boleh ya? Anu Cak Askom Bang Kobar. Terus Dek Cak Umar.
1: Thank you.
3: Pola masuk apa boleh Cak? Pola minta dal gandul. terus Cak Solihin. Cak Hin, kelunga. Kelunga opung cecer Roma.
1: Cakep.
3: Wes lah bening pantun ya.
1: Lah cara bacanya kayak baca pantun. Oke, okay, siap.
3: Mari deh ya Umi Latifah, okay. Mama Fikri, Wisalama. Cak Hafiz, Cak Dul Karim, Bajainal, Kuapi ning. Da ning anana. Makasih. Lagune Yanto sih, Neng. Assalamualaikum.
1: Eki, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya Laina. Bisa telepon yuk langsung Arya Bede. Mama Fikri, Mama Yasmin, Neng April. Siapa senyap tenang nyaman ayo lo kayak.
4: Nyaman ya kena, Neng.
1: Iya kena.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
4: Kota Madura nyaman. Ongku.
1: Ongku nyaman.
4: Makin manis tar sedek.
1: Tring tring tring tring.
4: Tling tling tling tling tling tling.
1: Aha, kinclong tling.
4: Telepon pada nang adang somo.
1: Astaga, tengate lo ya.
4: Soalnya neng, soalnya radio dengan kusir aja.
1: Oh.
4: Pada nang dapur aku neng.
1: Oh. Beda ya ki Andi ya radio seraja ya.
4: Lah iyalah neng.
1: Oh, mantap. Oke.
4: Okay. Tuh si ano ngukus kue kukus.
1: Oh, bikin kue kukus. Oh.
4: Makanan badan neng dapur.
1: Iyalah. Engko abit apa lo masak kukus, nyaman roti kukus ya.
4: Mantap lah neng.
1: Mm-mm.
4: Ekos okay. Lagu.
1: Apa lagu nah?
4: Tangis Bunga dari Sen Alvin.
1: Tangis Bunga.
4: Uh-uh.
1: Oke, okay. Son Alvin.
4: Son Alvin.
1: Oke.
4: Okay. Selamat malam, Ma. Teki Urutoron. Neng Rahma Cak Husen. Neng Gustian, Neng Ela, Neng Dian, Neng Iin dua-duanya. Neng Sitimer. Neng Selama. Ibu Suratno. Bunda Latifa. Bunda Iva. Terus Bunda Hamidah. Cak Askom, Cak Kobar, Cak Toto, Mas Ali, Mas Ali, Cak Faris, Cak Wandi, Cak Mulyono, terus Bang Hafid, Pak Mukit, Bang Sainal, dan semuanya dari A sampai Z tempat terkejali salam sangkam spesial yang punya mendatuk. Lagi ngapain? Dan di mana? Sama siapa? Buat Nengana, nonton kelangkong, mana Big Leman teng-ateng. Sehat selalu.
1: Iya, saya juga.
4: Lancar rezekinya.
1: Amin, amin, ya Rabbal Alamin.
4: Merdeka.
1: Merdeka.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mare apa terkumpul ini. Aku gimana ngomongnya. Ini sudah ada 3 lagunya ya Cak Neng ya. Langsung yuk epoter gelu ya Cak Neng yuk. Cak Atengka gelu saya mulai. Mulai dari lagu Cak Atengka gelu ya. Yuk soto matura nyamanongku taya.
5: Bede hina bede. Terwakile.
6: Bede bede na. Bede tina bede.
5: Salah le. Bede tina bede.
6: Bede tina bede.
5: Le cocok. Arya yang meturang ku mendek le. Coba-coba le sekalian lagi le.
6: Bede tina bede.
5: Yeah.

hasil perjuangan meraih kemerdekaan berkah hasil kerja keras lan pengorbanan jiwa raga para pahlawan. Apa maneh bangsa Indonesia wis dadi bangsa sing berdaulat tanpa ana campur tangan bangsa liyane. Siji tahun Indonesia merdeka, artine bangun bangsa Indonesia dadi bangsa sing luwih maju, adil lan makmur. Bebas belajar berpendapat lan nyatukno perbedaan suku,

0: Surabaya. Pro 4, Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanong kutaya tada tongkelai perumpa RRI Sarbaja. Yo caning setia bektona caning kebegabung ele 4626 situng otabe 0 bulu 6602 situng sanga 6 belu ya caning ya. Soto Madura.
2: Nyamanong kutaya jering hidup tongkelai perumpa. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jadi merdeka. Sekali merdeka tetap
1: merdeka.
2: Azeh.
1: Apa
2: itu
1: sih?
2: Apa itu soto?
1: Soto daging ya, soto topak.
2: Soto topak.
1: Apa? Soto apa?
2: Soto apa setia casual, casual.
1: Ya soto daging, soto apa boleh.
2: Kele cora bede kolen telur apa sih kolen telur itu?
1: Ano, jia. Ning Rahma pesen tambahan bede telur acena, keng telur rekakan, koleng kebay Cak Hosen, dah iya kocang.
2: Oh, lakar dia koleng telur Cak Hosen.
1: Lo, padahal kok ngocak apa? Mon Cak Hosen lo tujuan koleng tujuan esena.
2: Oh iya. Oh, dah ramai pada tujuan yang kedua, jeng. Saya kabar ki.
1: Alhamdulillah saya. Mohon sampean.
2: Alhamdulillah. Acara jen nyaman, anun mixer ya anyar yuk.
1: Masa?
2: Ku nyaman jen lembut suara.
1: Oh ya, alhamdulillah. Anunya nih headsetnya yang baru sama mic-nya.
2: Maka nabuk lembut kata.
1: Bu lembu.
2: Bu lembu kata. Elang lembu ngare kata.
1: Artinya lembu kata itu apa?
2: Bu lembut, oh. lembu kata hilang lembunya tinggal katanya.
1: Oh.
2: Iya.
1: Ya. Oke.
2: Oke. Jangan lemes karena kok ini kisoran gue lemes deh aja tak berdaya kok nih.
1: Aduh.
2: Lebih anu lebih anu lebih jadi tapi pikah.
1: Apa? Cek bitabit.
2: Yut.
1: Oke. Eh, ki buru je. Ning Mama Yasmin request tangis bunga. Yeah. Video klip aja. Zafi Zian Alvin bi selfie. Ini lamaran sungguhan apa bohong-bohongan ya?
2: Ya kan gun lagu ya.
1: Oh, video klipnya kayak ongkuan.
2: Oh yo. Mungkin kisah nyata mungkin.
1: Nggak tahu, kayak itu lagu dia lagi proses lamaran terus sekalian dibikin video klip gitu loh maksudnya.
2: Oh, kayak, iya. Mungkin nah, kisah nyata ini.
1: Kayak nangisnya beneran gitu loh, kayak enggak bohong-bohongan.
2: Oh, aduh kanaka. Lahir sepi-dapit.
1: Iya, wis.
2: Tak buat dengar tuh, Ibu Ding.
1: Iya, mare.
2: Mare ya?
1: Mm-mm.
2: Pakun tak bersuara nih ya?
1: Iya.
2: Ada apa ya? Ini setengah bulan lah.
1: Makanya, tak selesai.
2: Oh, mungkin hiban, mungkin pernah aja.
1: Masih juara bertahan.
2: Iya kak, aturan salam ya.
1: Iya, salam ke wis apa?
2: Le, pada Cak Hosen, saya tujuan kalian telur. Ning Rahma tujuan telur. Mana aja tujuan, makanya juga pada Mak Umi. Umi, siapa Umi? Salama. Itu dia, ning suratnya, ning Sumira. Ning Iki, ning Jan, Mas Ali. Ning Sitimer, Kak Toto, Kak Skung. Kak Hafid, Kak Rohim, Bunda Hamidah. Aisyah, Risma. Aduh, siapa boleh? Mbak Lulu, Aprilia. Dan kesemuanya, kesatu aja nih tanpa terkecuali.
1: Oke, siap.
2: Kangku Ining Ana, semoga tetap sehat seperti keluarga.
1: Amin ya robbal alamin.
2: Ireng, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh saya taruh telepon. Yuk, 5462 situng. Otabe bisa 0 bulu 6602 situng sanga 6 bulu. Soto Madura.
3: Nyaman, ongku. Tapi apa kabar Ning Ana?
1: Alhamdulillah. Ning Lu Ria.
3: Engki.
1: Aduh, akhirnya masuk. Aduh, ya.
3: Engki, abis lo masuk ya nih ya.
1: Iya, sehari-hari ngoreng, Jang.
3: Siapa nih, ada senyare nih?
1: Ah, beda.
3: Ada.
1: Beda, kok senyare?
3: Wanda nih ada lah, kar-kara.
1: Oh, cicit-cicit. Iya. Beremak apa ya?
3: Alhamdulillah, saya nih.
1: Alhamdulillah, Engki. Neng Lulu.
3: Saya kasih lagu.
1: Apa lagunya Neng Lulu?
3: Apa ya nih ya? Alek Laila.
1: Alek Laila. Alek Laila. Laila. Laila apa Laila ya? Coba.
3: Nah,
1: coba.
3: Oh, okay. Laila deh ini.
1: Oke, okay, beda.
3: Oh, beda.
1: Iya, oke.
3: Salam ya nih.
1: Angki, salam ke bayi siapa?
3: Baik ya, segi purut orangnya nih.
1: Mm-mm.
3: Apa nih?
1: Aduh, wajah. Saya biasa nih. Delosor, dah iya lo biasa lah.
3: Oh, Sandi Delosor. Yo wes, salam ada Sandi Delosor. Di sini ada Sandi Delosor. Ada Sandi Delosor. Terus pada Risma, pada Aisyah, pada Bang Sohib, pada Abdul Karim, pada Kak Hafid, pada Ning Rahmah, pada Cak Husin, pada Mbak Romlang. Bada siapa ya? Mbak Salama, Bada Cik Askum, Bang Kobar, Ning Tumira, Ning Sustian. Bada sekap ini nih.
1: Oke, siap.
3: Mat malam, nih ya nih ya. Mbak Ning Anana, Mata Tambarat Tin. Mencari Cikena.
1: Amin.
3: Sehat selalu.
1: Amin.
3: Biasa selagu nang. Yuk, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya saya terus masuk boleh oleh 546296 situng 0962 situng sangat 6 belu. Yo, siapa boleh? Saya terus masuk ah. Kamu masih telepon 0296 tak ada. Tumben. Biasanya apa namanya? Arbuen. Iya benar ya. Ini mana tadi yang nyala nih? Oh, yang ini. Soto Matura.
4: Enki. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sae sampean.
1: Alhamdulillah sae. Mun sampean beremak kabar sae. Cak Umar ya.
4: Alhamdulillah sami-sami.
1: Benar ya Cak Umar? Bukan apa benar?
4: Pak Umar datang kan?
1: Hah?
4: Saya dari Pemekasan.
1: Sesek satunya lagi. Siapa ya namanya? Aku lupa. Siapa ya Pak?
4: Namanya depan artis paling Pemekasan.
1: Abu?
4: Supriyadi.
1: Oh! Ya. Cak Supriyadi. Ya, Cak Supriyadi. Oke, tak ingat-ingat ya. Cak Supriyadi, Cak Umar. Oke, siap.
4: Iya,
1: oke, Cak Supriyadi.
4: Andi Pantun ya?
1: Andi Pantun.
4: Andi Pantun coba nih.
1: Iya, boleh, silakan.
4: Melengah cia ki asolat ke, makai nama dia sampang. Epo cia tika mater sehat ke, kerjaka nama dia tambah kempang.
1: Amin. Asik. Amin.
4: Lagunya mana?
1: Lagunya apa, Cak Supriyadi?
4: Lagunya, kenapa sih? Laila si manis sudah.
1: Laila si manis. Ki buru alek Laila. Arya Laila si manis. Oke, beda. Ya, oke. Ini
4: ada ki. Ini salam lagi. Salam lagi terutama untuk Liana muka-muka yang langsung umur berkat umur murah cikai datang ke Liana.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Ki buru ada solehin.
1: Engki buru ada solehin.
4: Buru ada solehin, Sarah.
1: Sarah?
4: Saya rasa ibu dunia mari solehan kata.
1: Ano, aduh mate, aduh, siapa ya kiburu? Cak Solihin, terus, oh Ning Lulu, aduh kok bisa kelupain aku. Iya Ning Lulu, oke. Soto Matura.
5: Ke Pasaratu, Malai Udung.
1: Cakep.
5: Ana, Assalamualaikum. Laibun sudah datang.
1: Oke, cakep. Cak Bang Kobar.
5: Ya, betul. Ya,
1: okay.
5: Bang Kobar boleh, Cak Kobar boleh.
1: Iya.
5: Terserah, up to you.
1: Oke.
5: Teganya engkau biarkan sendiri, sendiri lagi. Kulihat engkau selingkuh dengan si dia, si dia lagi. Jadina. Judulnya Jadina. Jadina, Jadina.
1: Oke.
5: Okay. Ya, salam balik ya. Saya dapat dari Neng Rama. Itu siapa? Mama Fikri. Kak Solikin, kak salam. Tak kasih salam abadi. Mbak Lulu. Pasrah bongko anak aja Mbak Ana ya. Salamnya ikut orang tiga itu semua sama Mbak Ana.
1: Oke, okay, siap.
5: Untuk Mbak Ana.
1: Iya.
5: Barangkali klebun berdasala. Apa, mohon maaf ya.
1: Engki daripada.
5: Matur sekelangkong.
1: Engki daripada klebun. Oke, okay. Siap. Ya weh saning, setiap waktu na motor lagu ya. Deki telepon boleh ya. Cek man kaman pakune dina bae ya. Langsung yuk cek bit abit.

Jakning wilayah Madura yang duwe segudang warisan budaya batik sing terkenal nang Indonesia. Batik Madura duwe ciri khas warna mencolok, kaya warna abang, ijo, kuning lan biru, sing masing-masing ono makna tersendiri. Warna abang ngelambangno karakter masyarakat Madura sing tegas. Warna ijo gambarno pengaruh kuat agama Islam. Warna kuning maknane melimpai hasil pertanian. Lan warna biru mencerminkan luas lautan sing ngelilingi Pulau Madura. Corak lan motif batik Madura sering nampilno gambar kembang karo titik-titik butiran putih sing nyerupai butiran uyah. Filosofine jelasno tentang kekayaan alam lan kehidupan sehari-hari masyarakat Madura. Motif batik sing paling terkenal yaiku sekar jagat, gorek basi, godong memba, kempeng saledri, keraben sape, ambek motif padi kepai. Gabungan perpaduan warna lan motif sing unik nampilno identitas budaya lokal Madura, yo sekaligus mengandung filosofi sing kental tradisi masyarakat.

ning saben daerah mesti duwe ciri khas sing dituangno lewat tradisi, baju adat utawa liyane. Nah, Cak Ning, ana ciri khas Madura sing dituangno lewat kelambi adat yaiku Sakera Marlena. Kelambi Sakera Marlena iki duwe filosofi sing dituangno lewat werna kelambine. Di antarane, siji, werna abang melambangkan keberanian wong Madura sing identik dengan istilah harga diri di atas segalanya. Keloro, werna putih ngelambangno kesucian utawa kejujuran. Nah, sing terakhir iki Cak Ning, werna ireng sing lambangno kekuatan lan keabadian. Werna-werna iku selaras ambek kalimate wong Madura dalam mempertahankan harga diri yaiku angokan pote tolang, tembang pote mata. Lebih baik putih tulang daripada putih mata. Sing artine lebih baik mati daripada kudu nanggung isin.

0: 4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Soto Madura nyamanongku taya tada tongkelai perumpa RRI Serbaja. Langsung yo etrem apo le telponna ke bayi sampian setro masuk ah bisa telpon le 46296 situng otabe bisa lebet 0296 02 situng sangat 6 belu. Soto Madura
2: nyamanongku taya cering
1: merdeka merdeka.
2: Neng ane.
1: Neng Latifa.
2: Kok soto negle saya keremek tade boi. Tade tahun nang.
1: Lo
2: cang. Kun koleng telur to.
1: Oh bede tahun nai. Soro neng Rahma bi cahosen ngangkui tahu.
2: Iya mek tade tahun apa. Mak koleng telur to saya bede.
1: Oh iya. Koleng
2: telur. Lalu kita solihin yo.
1: Iya nara.
2: Nah,
1: solihin jia. Kan solihin saya esoro bingko ngatraki dek kasa.
2: Iya ngarai kala being jia karena anu koleng itu izin nang.
1: Thank you.
2: Beras yang ane.
1: Beras. Sampian bereman neng Latifah.
2: Alhamdulillah sehat engko koros terluarin neng ane.
1: Mak bisa?
2: Ada neng radio je perempat je ada.
1: Oh, kenapa demikian?
2: Tahu, ada kan ki puru rengko mangau ngodi bade. Sampai nyari neng HP yang ko ada sekres segan bade nak.
1: Oh.
2: Duh kamu yang ko perempat ya, ko ada iyo.
1: Oh, Nara lagi makin perbaikan ini, mungkin iyo, ya.
2: Makin yang selamatannya mi perempat bade ya. Bade siapa sengala ko ada iyo.
1: Iya.
2: Yang korespons lagu nih ngana.
1: Thank
2: you. Siapa selondong ngedi ngakin dari unda lu buang kok minta dal gandul.
1: Iya. Oke, siap.
2: Ya mon mole tengate ya, mater kedo lah siat keluarga itu ge kurang jeruk nih ngana.
1: Kurang esah.
2: Banje enje jeruk limun jo.
1: Oh iya.
2: Peres. Becok berse pas serser pas wakin naik masak pas tutup deki nganga enom.
1: Oh iya itu namanya.
2: Benih peres mun jeruk limun jua serser petipis. Pabri air masak tutup deki nganga jua enom.
1: Oh iya benar. Iya.
2: Ya mantar lekas seberes ya betong kapi sehat kapi sekeluarga.
1: Siap matos kelangkong.
2: Mantar lancar rezeki cewakin dari belak atau musibah. Selondong eding aki dal gandul dek jekancel dek taro gelung tadi. Una deki mari dal gandul lepetek boleh eding aki.
1: Iya. Oke. Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke okay, selanjutnya setelah telponnya langsung yuk telpon boleh yuk bedening Tumira Ria. Soto Madura. Halo. Loh perasaan sudah aku terima telponnya. Halo, Ning. Oh iya belum. Ning Tumira.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Toto Madura, nama nongku dak ya.
1: Engki.
3: Tring. Beres neng ana.
1: Alhamdulillah beres.
3: Engki. Keri neng ana, kula wau. Mantun ngaji, 2 minggu carry terus.
1: Oh iya tak rapa. Setiap bisa masuk, alhamdulillah.
3: Alhamdulillah. Kalau bisa ketinggalan, Soto Madura lagi.
1: Thank you.
3: Yon lagu ini dengan lagi.
1: Lagu apa?
3: Lagu ini wajib.
1: Anu apa ya judulnya kelopain kok?
3: Bule tak mate.
1: Oh iya bule tak mate. Oke siap.
3: Enci. Salam ini kan lagi.
1: Enci kembali siapa?
3: Enci. Kali ini kok Bulatifa kok dul gandul iku napa Bulatifa?
1: Dal gandul iku laguna abit. 10 menit mono salah. Banyak saya protes. Oh. Cewa potor jia rapa deh lo makanan yang Latifa ngocak deh iya. Lagunya judulnya Dal Gandul. gitu.
3: Oh, judul Dadah Gandul.
1: Tapi lucu lagunya itu.
3: Lucu, nggih.
1: Nggih.
3: Ling Rativa, Ling Lulu, Ling Ratno kalian bapak. Ning Salama,
1: Engki,
3: Ning Siti, Pun,
1: Ki,
3: Mawon gen,
1: Ningnge,
3: Oke, Cak Niki, Cak Niki anu, Cak Mul, kalian Cak Toto sampai jumpa, Cak Abdul Karim, Cak Umar, Cak Solikin, Cak Risat. Anu napa direk nih kali tak niku berarti Parno napa nggih sing niku
1: nggih
3: sedaya mawon nggih tambel ning ana sehat selalu
1: engki
3: mantu atos-atos
1: engki
3: sikil barokah lancar sakit hibur pendengar sedaya
1: engki
3: nggih matur selangkung ning ana nggih
1: engki depada
3: assalamualaikum
1: waalaikumsalam
3: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Soto Madura
4: nyaman engku tayu e perumpa RRI terbaja kling kling kling kling. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lu betok kia
4: dera maga perepon dengan asuk lahirkan dengan harian ga.
1: Alhamdulillah sehat saya.
4: Alhamdulillah.
1: Engki, sampean berema kabar Cak Irsat?
4: Alhamdulillah kabar saya dengan
1: alhamdulillah.
4: Beri malam radio berempat me ada dengan aku bingung dengan
1: iya, nara aja yang perbaikan ya. Kok TV yo lo
4: ngetek
1: arep tade ya.
4: Iya, saya ngerseng dengan badan keng radio lain dengan
1: anak.
4: Oh iya. Gue udah naikin ke memperumpak ya, me ada ya, udah naikin dengan
1: oke, pokoknya setiap lah beden. Nah, setiap terongnya di ngaki lagu apa, Cair Sat?
4: Suara dengan lagu ini saya beda nang prilis apa dengan
1: beda kalebun saya menang. Eka kila, terus beda odi peta, sakit ketibi, Budi di kabus dusta, terus beda nispah, pansampanan, pacer laku, terus beda kasta kabudi, tapang kipole, sake ateh, ake bayi loka, nyangkole loka, terus beda toman, terus auker eate, ngempong kamatowana, tak andi ora, tak bisa ngobe takdir, reng tuan acar kacaran, ngapote, ngalak kadungdung cek bujen, terus maelang rasa, keraben sape, curi cem, curiga cemburu, ya, terus beda tak miloh, aja ketaresna, sito sake, nangis sate, buleki sayang, kempeng melate, duri dalam ate.
4: Diberi sakit ate bayi dengan
1: sakit ate?
4: Yo.
1: Oke, siap.
5: Assalamualaikum Neng Ana.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Neng Aisyah. Neng Asia.
5: Neng Neng Ana.
1: Iya. Oke Neng Asia.
5: Katina apa kabar Neng Ana?
1: Sae, alhamdulillah.
5: Boleh sakit Neng Ana, apa tuh Neng Ana?
1: Iya, banyak orang betok. Terus apa boleh? Ano, apa? Pilek. Pilek kepelengan. Iya bener. Maki.
5: Gelek ke dokter.
1: Ke dokter, mare ke dokter. Beri obat.
5: Oke, pengen obat Neng Ana.
1: Oh, alhamdulillah. Iki.
5: Neng Ana.
1: Apa?
5: Minta lagu Neng Ana.
1: Lagu apa?
5: Pansampanan.
1: Pansampanan. Oke, siap.
4: Thank you, salam Neng Ana.
1: Thank you. Monggo.
4: Salam ke buru toron de. Neng, siapa ke buru?
1: Neng Latifah.
4: Bener, di belum mah.
1: Oh, siapa ya?
4: Neng Tumira ya.
1: Oh, Neng Tumira ya. Neng tuh Mira ning Latifah.
4: Ning Lulu. Ning Latifah. Ning Lulu, ning Isma. Ning Aisyah. Mama Fikri. Kak Solihin. Kak Sohim. Kak Burhan. Dan Bunda Latifah. Dan siapa pada juga? Ning Umi Kusti. Ini kan?
1: Ya.
4: Abah jadi abenah. Abah hadir beres dengan kami. Lo teman masuk dengan kami.
1: Insya Allah beres.
4: Dah bahagia di dalam hormat dan nikah.
1: Thank you.
4: Dah bang Gobar. Kak Toto, Pak Pandi. Pokoknya dengan serba aja kita cobain.
1: Okay, siap.
4: Sebesar nak gunakan dengan ibu kena dah merasa apa ini dengan
1: Okay.
4: Ya, juga dalam hormat de sebenarnya jalan Duku Kupang dekat Sulaiman Sereng baros dia dalam hormat dalam Quran de yang ana.
1: Okay, siap.
4: Thank you. Ada dan yang ana. Mentor paling beres selamat. Lengkong umur.
1: Amin.
4: Dalam lindungan Allah SWT.
1: Amin.
4: Mentor paling saya ketua mentor ijabah Allah SWT.
1: Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin.
4: Mentor kepada tanah suci Mekah Al-Mukarramah. Mentor tambah gaji tambah sebanyak daya dengan anak.
1: Okey, siap.
4: Yang kira dengan anak. Bada selalu putus. Untuk ucap-ucap kurang nyaman, minta semua orang dari dengan anak.
1: Thank you daripada Cak Irsad.
4: Thank you, Mata Kelang, kau kata betul nak. Menepi pilih mantengah, jaga kesehatan. Yuk, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wes Cak Ning, langsung yo epoter lagunya Cak Ning. Selamat mendengarkan susunan lagu yang sudah aku siapkan. Ada 4 ini lagunya Cak Ning ya. Cuman kaman pakune dinabai ya soto matura. Nyamanungku daya tada tongkela. Pro 4 RRI Sarpeja.

kulit. Sak temene iku alat tajam tradisional sabit sing digawe motong rumput liar nang sawah. Celurit mulai dikenal masyarakat Madura nang abad ke-18, jamane legenda Sakerah lahir. Dikisahno Sakerah nggunakno celurit gawe ngelawan penjajah Belanda. Sampai akhire Sakerah dihukum mati, garakno bolo-bolone ngamuk lan ngelakokno aksi perlawanan nganggo celurit. Sajake iku fungsi celurit berubah dadi simbol perlawanan, simbol harga diri lan strata sosial masyarakat Madura. Saliyane iku, cerita soal celurit iki mau diperkuat karo karya tulis hasil penelitiane De Jong sing dikutip karo Latif Wijaya. Kutipane kuwi jelasno antara tahun 1847 sampai 1849 keadaan nang Madura gak aman. Mergane meh mendino ana kedadian pembunuhan.

Madura sing rasane ngangeni iku dorong. Sak mangkok soto isine daging empuk, jeroan gurih karo kuah kuning sing ambune nendang. Soto Madura ya iku kase cak ning, bumbune medhok, racikane rempahi kroso tenan, ditambah sambel, jeruk nipis karo taburan brambang goreng sing kriuk-kriuk. Mangane pas isu, awan opo bengi ya tetep cocok. Apa maneh lek dipangan bareng sego panas utawa lontong, mantep pol. Gak cuma ngenyangno tapi yo ngangetno awak. Soto Madura kudu cuma panganan tapi warisan rasa saka tanah Madura. Dadi caning lek weteng wis muni krucuk-krucuk, elinga karo Soto Madura. Rasane jujur, gurih, nancep.

0: RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Jakning daerah Tanjung Bumi dadi salah siji sentra batik Madura sing ana nang Kabupaten Bangkalan. Batik teko daerah iki wis mulai akeh dikenal masyarakat, mulai masyarakat lokal, nasional, sampai internasional, salah sijine batik gentongan. Nah, Jakning, batik gentongan iki duwe ciri khas khusus, yaiku proses pewarnaane sing nggunakno teknik perendaman nang jerone gentong. Proses iki tujuane supaya pewarnaan kain batik luwe awet lan tahan sampai puluhan tahun. Mergo iku, batik gentongan iki regane larang ketimbang batik jenis liyane. Sakliyane iku, Cak Ning, batik gentongan bahane nggunakno kain jenis katun sing motif lan corake modern, tradisional utawa ngikuti selera pasar. Batik gentongan motifi akeh sing rata-rata dipengaruhi faktor alam utamane pesisir sing nampilno warna-warna mencolok, kombinasi campuran warna abang, ijo, lan warna kuning. Batik gentongan gawe kalangan masyarakat Bangkalan duwe nilai sing mendalam utamane nglestarikno tradisi masyarakat Madura sing kental karo kearifan lokal.
2: Soto Madura nyamanongku daya datang kelai perumpah RRI Serbaja. Langsung yuk beda Cak Asnan kumis, semare masuk ya. Selamat malam Soto Madura.
3: Selamat malam Soto Madura.
2: Mestah kelu-kelu.
3: Dengana, dengangga.
2: Apa Cak Askum Asnan Komis?
3: Hah? Cibanya.
2: Lumayan.
3: Karet titik apa kibanya?
2: Karet titik.
3: Para tak minum. Mimpin anak-anak kerja bagi ngecat jalan ini.
2: Oh, ngecat jalan.
3: Kau pun mes-mes, makanya. Tungguling. Jajanan banyak.
2: Iya, kau tuh dah iya mentah dah jajanan londe mangkat, londe cat ngecat deki.
3: Tanda ya, baskom, ini ada jajanan. Lu mana nanti sih beli aking dulu?
2: Beli aking jajanan apa?
3: Beli sayur goreng, beli tenggang.
2: Wow.
3: Tenggangan lu beli kuning.
2: Wow.
3: Pas beli lampanya banyak. Oh, banyak mau.
2: OT.
3: Pagi giat ini. Giat pasti nanti.
2: Langsung giat. Boleh mau beri pesen giat.
3: Bukan akan ada modern mun every age.
2: Betok kia.
3: Anak betok ni.
2: Iya. Punya orang betok.
3: Tang bibing ya di ngaji, di Marlinton, pas kute Marlin, pak Marlinton yang berjuru. Nih di ngaji kapi, ngaji masuk radio ya. Dia menengkok suara saya masuk, menengkok tak bisa masuk.
2: Iya lo buat.
3: Nah, pada, lihat yang Marlinton lagi, pada Kak Jayadi, pokoknya ini di ngaji lancar. Oh, di ngaji, dong. Iya. Pas berde boleh. Nah, banyak sih masuk ni kan?
2: Banyak lah an.
3: Yo bes, untuk okay. Anu banyak. Suara berkenan para lembantel lagi. Para anu ada para. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya siapa boleh saya terima soal 5462 situng. Otabe bisa lebet. 0 belu sanga 6 02 situng sanga 6 belu Cak Ningki langsung loh astagfirullahaladzim Cak Askum jeterongnya di ngaki lagu apa ki buru jia be lo nyebut aki lagu cerita chat ngeceden cecen ya aduh palang abo-abo dak kempes-kempes kaduk. Ya wes, beri lagu anu be ya, apa ya nyaman ya. Mon cak askum je mon lo cakraning rat. Ya apa ya biasa nih ya situ ngepole ya. Ya wes lah, dah iya baikah. Lo nyebut lagu kan ki buru ya cak askum ya. Ya wes caning, ayo 5, 4, 6, 2, 6 sitong terakhir terakhir, kloter terakhir. Otab, astagfirullahaladzim. Otabe 0, 6, 0, 2 sitong sitong sitong sangat nembelu caning kebe apa nyamana be kebe saya terus request lagu ya bisa langsung setia oke okay? Yuk mareh mareh yuk yuk yuk ya wes kok mau ter pangeran cakra ningrat boy kah kebe cak askum ya biasanya orangnya suka lagu ini. Mak bisa kelopai nyebut lagu kayak buru. Aduh, oh ini nih ada yang telepon lagi. Soto Matura.
4: Soto Matura nyaman ongku tring tring tring tring tak ya. Tring tring aku tak kembali sempes ning anak.
2: Engki, sabar ya.
4: Ambian beres lah.
2: Alhamdulillah sehat saya. Lo tak lo tak lo tau man kileng kok beres.
4: Goreng manuan.
2: Siapa nyamana?
4: Bang Toyib.
2: Oh, Bang Toyib, Bang Toyib. Oke.
4: Habis jaga ketemu kar kerong kok.
2: Angki, alhamdulillah.
4: Para toron ke aksum ya?
2: Iya, bede kiburu toron jaskum.
4: Mau songotnya lo panjang dia.
2: Iya lancung gar lakar ciri khas.
4: Aduh, aduh, gue tetan tak tetan gimbing. Mungkin dia kenal bingko.
2: Iya. Cak, siapa? Cak, lo kalau pain kok kado. Siapa nyamana sampian?
4: Bang Toyib.

Jembatan Suramadu dadi salah siji ikon Surabaya. Sebagai salah siji jembatan penghubung wilayah Surabaya barek Pulau Meduro. Jembatan iki dicetusno barek Profesor Setiatmo tahun 1900. Isok direalisasikno nang era Presiden Megawati Soekarno Putri tahun 2003. Cakning jembatan iki diresmikno Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tanggal 10 Juni 2009. Jembatan kebanggaan Jawa Timur iki dawane sekitar 5.348 meter sing bentang ngelewati Selat Meduro, perbatasan wilayah Surabaya, tujuane kanggo nyepetno pembangunan wilayah Meduro sekaligus ningkatno konektivitas antar pulau. Keberadaan jembatan iki isok dadi sarana pemerataan ekonomi lan pariwisata nih, mulai wisata kuliner, wisata religi Saikona Kolil, air mata ibu, lan bukit jedi. Cak Ning, wiwit dibangun jembatan iku, saiki wisatawan luar daerah akeh sing berkunjung nang wilayah Meduro, ngliwati jembatan Suramadu.

0: Pro4 RRI Surabaya. Pro4 Suara Budaya Surabaya.
1: Oke, Janing, saiki wayahe aku bakalan ngejak sampean gawe mengikuti acara selanjutnya sambil menemani waktu beristirahat sampean. Janing, ono wayang kulit semalam suntuk, nggih. Barek dalangi Ki Suwadi dengan lakon Narasuma Krama, Janing. Selamat beristirahat, sampai ketemu lagi besok, Janing. Sehat selalu dan salam budaya. Anar yang gak pamit dan sugeng minta ngetakan.

Ya nenggih sini geksekar Jaya Pitono sekar pangoneng-oneng jantur nagari pundi kinarya bebukaning karya sedalu mangki namung anjantur nagari Mandara

Lahta menika negari kang kinarya wah Eko Adidasa Purwa. Wah wadah Eko sawijadi linuwih dasa 10 purwa kawitan minder. Mubeng sasra sewu bawana jagat sapta wilangan pitu. Boten kirang titah ngayuh percapada ingkang sinangga Pratiwi kaungkulan akasa kapit samudra. Kathah kang samyuan dana raras. Nanging ngupaya satus boten antuk kalih. Jangkep sewu boten angsal sedasa. Mila patut menggah mandaraka kinarya purwakaning kondo. Ukir pasir roh genawi, ukir gunung pasir wedi roh rawa benawi ngawan. Dasar iku negara didepi pelayaran, mangku bandaran, ngiring no tanah pasabinan, ngungkur no pagunungan. Kalers angsal siti pasir tanah padunungane kita kalebet panjang punjung. Panjang dawa pucapane punjung luhur kawibawani. Jembar lalatane padang obori. Jero tanceping. Ngatos kaloka saking pat monco nagoro. Yen mandaraka satunggale kita ingkang ketinggal gemah. Ripah toto tentrem. Marem ayem tur inggih Toto Kertora Harjo.

Rama gancang kang paring juluk sinten to wasi murbeng alam ratu ing Mandaraka panjenengane wenang jejuluk Mahaprabu Mandrapati ya Prabu Mandrapati ratu ingkang sampun yuswa sepuh ambeking berbudi bawa leksana ambek ngapura merta nindakaken dharma ita sara ita tanate ngendhet gunaning liyang

bingah para kawula kang susah. Pramila kathah para kawula ingkang sami ajrih, kathah para kawula ingkang sami asih. Boten namung lebete negari senadyan tojogo rantah, negari sabrang kathah ingkang sami asa abon glondong. Areng-areng ya glondonge ya arenge kangge panungkul, boten lantaran kagebak Bandawala perang, namung kayoyong saking gedhene kautaman.

guru dadi kemitan kidang kencana antian purboli mas mios dateng singgasana lenggahe kursi gading dampar kencana linewan babut pramadani seteng

manjuk dateng pangulaan Yogo ngantos ical sipate manungso yayah sanjang tunggal nganglang jagat kinayapan para widodara widodari hapsara hapsari kinering lawan para mban para cedhi para inya budaya srimpi tari-tari kinarya pakurmatan dene ingkang wonten ngandhapi sitinggil menika ingkang putra Raden Narasoma muda remaja blalak-blalak pasuryaning lenggasila maringkel jangga temanglung asta nyapuran pangustaka kaya konjem ing pratiwiyen kadulu kados ngarespada dene ingkang wonten ngarsa dalem Sang Prabu Mandrapati menika pangembaning negara Mandrapati Rekyana Patih Tuhuyata gagah Prakusagung ageng Birawa bangkit ngolah kredane yudo sesengolah kasutapan marsudi ngereng toto kromo karem ngolah pengadilan remen meranoto kasusilan lenggasilo maringkel jonggo temanglung asto nyapuran tang mustoko koyo konjem ing pratiwi yet kadulu kados ngares podo ngerantos dawuh saking ingkang Gusti Sang Prabu Mandrapati.

jagat wasesaning Bathara, ya jagat ya dewa ya Bathara. Jeng sinuwun abdi dalem boten badhe matur dura dhateng arsa dalem ingkang sinuwun. Niti pirsa kawontenan ing kraton Mandaraka ngriki. Bangunan pipit rampit jejel ariel-riel sambung emper tumpang taritis. Papan biar ketinggal rupuk saking katai wewangunan jeng sinuwun. Bo pilih wonten tamu saking pat Mancanegari. Boten badhe kuciwa kraton Mandaraka Koko Prabu syukur bagi bejodi. Yen bener atur poro kang semono pun kakang dadi ratu ora diwodo ratu liya gedene dipaido ratu ning Jawa to. Sandika dawuh dalem Gusti bab ananing pasiniwakan kaya apa? Apa ana darunaning pasiniwakan? Apa ana mantri bupati sing ora sebo ana jroning pertemuan tuya to? Koko Prabu yen netepaken bab pertemuan ing wedal mangke sumadaya sami sarjuk sarukun sayeksa eka praya sumadaya sami sowan wonten ngarsa dalem ingkang jinuwun. Busana ketingal abyur pindha puspita ingkang anjrah ing taman luka mesthenipun menika dadosaken bingahing panggalih. Nanging kok lajeng dumawai kosok wangsul apa kang maanani dadi tumiba kosok balen adi mongko mesthine dadekno bunga lantaran panjenengan dalem ingkang kula titip pirsa pinujon meneng kadi dening selo wening kadya dene tirta tigang jam tan kersa ngandika menapa jeng sinuwun ingkang dadosaken rubi daning panggalih panjenengan dalem ketingal panglong ing pepolatan nun sandika dawuh

Mandaraka Prabu Mandrapati. Sareng kaseng kuatur saking Patih Tuhyata jumlahane panggale pindo loto kang ketaru tirto. Loto liring gegodongan ketaru ketendang tirto banyu. Jumlahane panggale kaya kayu abu kang tinempuh ombak ing warih. Teko silem kambang perenggale aning sang Nalendro. Mono ngandiko tan kerso ngandiko tigam jam perwatangan. Menopo ingkon rino jejroning panggalih namung panjenane menggaliaken ingkang putro Narasoma ingkang badhe kaju menengaken ratu ing nagari Mandrapati. Rinoso kelawan sang Prabu saya krasa diguku saya ngranoi dangu datan dawuh temahan dawuh dawe ana teko aru manis.

ora luput anggon para matur tuhyata. Pancen ana sing ndadekno rasa kurang kepenak jroning panggalih. Ya mung panjenenganing sun jumeneng iki wis watara sepuh. Umpamane godhong gedhang arsa ngalaras, upamane srengenge arsa surup. Pun kakang bakal jumenengno keponakanmu Sinarasoma ning Walawali ora kersa jumeneng ratu. Netepno ature kepingin anggegolo kawruh gula wentah ilmu. Jagat wasisaning Bathara jeng sinuwun lalajeng sinten malih ingkang badhe kajumenengaken mestine ya Narasoma putra mbarep amarga adine sin Dewi Madrim ya durung kersa palakrama Walawali ditari durung gelem palakrama tuyata. Dereng ngantos rampung anggenira paring dawuh kesaru gegering tamtama njaba ikonco Batur ana duta kanca si jajal piyak ulung ana dalan piyak ulung ana dalan. Tamu mijil saking negari Cempala Manik manjing mancik suku loro dateng ing kedaton kedatuloyo.

Anggih menika to warnaning tamu minjil saking negari Cempala Manik Regiono Patih Dwi Panggososro Satyo kang cacah prakoso gunggeng birawa Gotek kok simbar jajanya Pakulitan dembogo Prayekti kementling Datok-datok aning Ora tedas boso landep-landep Sekekir sisaning grendo Bedil mengsil Joro mengsem tumbak Guyulana Sawan dateng arsos Sang Prabu Mandrapati Silo tumpang sikil ngeter-ngeter kaya buntuting ula tapak angin noleh ngiwa ngidu noleh nengen ngidu sega segu wahi ananda kenjen kirang trap susilo tumraping tiang sablang

weruh menyang jeneng maniro mijil saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu. Kasinggihan dawuh dalem Gusti, yen panjenengan dalem kirang cetha dhateng abdi dalem, nadyan to abdi dalem inggih kirang cetha menika negari. Menapa leres menika negari Mandaraka panjenengan dalem ingkang jejuluk Prabu Mandrapati. Ora kleru anggonmu matur, iki kraton Mandaraka, aku Prabu Mandrapati. Iki syukur-syukur menahi ngaten mboten nggih klental-klentu anggen kula sowan. Apa kleru anggonku paring dawuh? Kok sliramu guyu latah-latah? Oh, mboten klentu dawuh dalem Gusti. Anggen kula gojeng latah-latah lantaran sampun watawis tri ari punjul sewengi niki madosi kraton Mandaraka. Mila saring kebangkih bingai tanpa pepindhan nun. Aturaken sungkem ing pangabekti nun. Yo tak kompo. Sliramu mijil saka ngendi lan sapa kang dadi asmamu? Abdi dalem mijil saking Cempala Manik. Dutaning Gusti kula Prabu Kala Yaksa. Abdi dalem Dwi Pangga Sasra. Wah, niki beledheking kraton Cempala Manik. Mboten wonten tiyang kedhot kekot-kekot kados abdi dalem pun Dwi Pangga Sasra. Iya, aku ora takon bab anggonmu duwe kekuatan, duwe kelungitan. Sliramu sowan menyang ing Mandaraka ana perlu apa? Wah, ngaturaken nawala patra nun. Sejajal aturna tak tampanane pepatra saka bendaramu Prabu. Monggo. Pepatra siga katrami kelawan Sang Prabu Mandrapati. Katrimana.

Panggososro Aryo Sawatara tak wacane pepatra saka bendaramu Prabu. Monggo monggo monggo. Monggo nun monggo monggo. Oh iya. Pepatra Kaplusra driji manis ana ketingal nglego tetijaning nawala. Den waos kelawan Sang Prabu Mandrapati Purwamadya Wasana sampun boten wonten ingkang kecicir sarembug. Wasing nawala Prabu Kalayaksa ngresakaken kusumaning ayuni Dewi Madrim. Pramila pepatra sigra katingkem wonten ing andhape dampar kencana. Piyo. Dwi Panggososro wonten dawuh menapa nun? Layang napa menya? Nawala menapa nya? Iki layang nglamar bendaramu, nglamar putraku kusumaning ayuni Dewi Madrim. Dipun tampi napa tampik? Tampi kantenane, tampik kantenane. Lho kok sarwa kantenane menawi dipun tampi kantenane anggen kula wangsul matur dhateng bendara kula yen penglamar dipun tampi. Yen boten dipun tampi wah sampun ngantos nun. Sampun ngantos dipun tampi. Yen menika mangke dipun tampi negari ngriki kula badhe tebang tebu. Bata rubuh sarah mayit kupala labar usus segara getih. Sampun ngatur dipun tampik nun. Wong palakrama iku nari sing lakoni. Ni Dewi Madrim iki tak tari wola-wali ora gelem nglakoni palakrama. Isih seneng prawan, isih seneng langgan. Lah lajeng kados pundi? Ing wektu dina samengko rantin ana persemban jaba. Aku tak nari putraku sini Dewi Madrim. Mengko putusane tak putus ana njabane persepan. Nuwun pamit. Abdi dalam ngerantos wonten Jawi nggih, Nun. Yonten ana njaba.

Duhuyoto, sliramu wis ora tak paringi dawuh maneh-maneh. Ing wektu dina samengko, ni Dewi Madrim ora gelem palakrama, sliramu kudu ngerti dhewe. Duta saka Cempala Manik balekna krana becik, ning yen ora gelem dikrudha peksa, budi dikembari ngamuk disembadan. Nuwun santika dawuh dalem, jeng sinuwun, nuwun pamit saha nyuwun tambahi pangestu amrih widadaning lampah. Yo, aja nganti katalumpen adi Tuhyata bubarno. Kang padha marak sebo pun kakang bakal mlebu kedaton kedatuloyo. Sang Prabu Mandrapati jengkar saking kedaton kedatuloyo mlebet dateng singgasana miring perenggaliane Sang Prabu.

pati aku orang ngarani gede cilik sundul sosok mapak mapon bubar saka pertemuan balik no patih dwi panggo sosro dikrut dopet soyen orang gelem balik sandiko sandiko

0: matur sembah nuwun. Pepiling yen pepiling nak iki surat sing tumiba ana pangkon ya ya akeh temen nduk.
1: Ya ya diwaca siji mbaga siji yo.
0: Tak wacane ya nduk. Selamat malam Pak Dalang Suwadi Desa Grobogan. Mojowarno pentas wonten RRI Surabaya. Kula nyuwun gending utawi lagu-lagu kula kirimaken masyarakat Papang Tengo. Tapang Tengo, Kudu lan rombongan Tapang Tengo. Wong kena ae kena watene kok. Tapang Tengah Kudu rombongan Ponco Asmoro Laras ke par kutor Kuparjo Kudu Dalang Aji lan warung anyar ana ndawar warunge jenengno Putri Rahayu rungokno ke kiremaku siji kangen bojo loro nyidam wayuh saka aku mari topo ana Tapang Tengah Kudu Jombang. Wah oleh nulis sambelas iki ape nangel patanane niki wau nyuwun kangen bojo terus niki surat saking Mbak Ima. Pak D, kula nyuwun gending aja cidra bengawan sore kagem Mbah Tuki sekian Mbah sekalian Mbah Jiman, Mbah Bun, Mas Sueb sekalian Budewati. Mas Sugeng Budewati niki enten Gang Malang. Sugeng dalu adik kula Suwati Sugeng mirengaken. Monggo Bu rumiyin mungkin diwaca malih liyane. Monggo niki wau napa kangen bojo napa aja cidra. Kangen bojo monggo.

Wah, matur sembah nuwun. Iki ana layang maneh, Nduk. Kagem Bapak Dalang saking Mojo Agung. Oh, teko Mojo Agung. Nyuwun surat saking kula Asma Samiaji saking Segodo Bancang Tarik Sidoarjo pimpinan Kerawitan Trisno Laras saking Molang Agung Mojo Agung Jombang. Oh, iki anu nduk pimpinane Trisno Laras dalange Mas Sutrisno saka Molang Agung. Iki nderek rawuh rene nduk nyengkuyung awake dhewe. Mas Sutrisno, Pak Sutrisno, ki dalang Sutrisno saka Molang Agung. Tanggapane laris bote cilik ngono nduk. Priyayine cilik tapi tanggapane kok akeh eram. Ayo syukur alhamdulillah cek cukup sandang pangane. Amin ya rabbal alamin. Bapak dalang kula nyuwun gending-gending loro bronto kembang rawe. Kula tujuaken dateng tiang dusun kula grup Cak Tubi kalih Mbah Podo. Cekap semanten saking kula pajak kendang sami aji matur sembah nuwun Bapak Dalang gending menika kedah dilayani ingkang nyuwanten Ibu Siti. Oh, nyuwun Mbak Siti nduk. Iya anjene suarane penak wonge ayu jawi terus pas pesindenipun Ki Teguh Sutrisno. Pesindene Mas Teguh Sutrisno. Cekap semanten saking kula tertanda sami aji Segodo Bancang Tarik Sidoarjo. NB nambah nyuwun malih kula Mbah Wadi saking Winong Mojo Agung Gending Kembang Rawe. Oh, monggo niki dilayani niki sawangane oleh njaluk kok nyesek niki. Monggo Bu, napa sing loro bronto napa kembang rawe? Loro bronto. Monggo Bu Siti, niki nyuwun Bu Siti. Mang wis Bu Siti, saiki wis Bu Siti malih. Monggo Bu. Loro bronto.

matur sembah nuwun jambu alas ingkang sampun dipun layani. Kula nyuwun berkah dateng anak kula Bu Nuryati dipun dawani uler kambang lagu wajib ingkang nyemek-nyemek niki kula kintunaken dateng bapak kula Sariosung Sucipto ing Grobogan. Mugi pinaringan wilujeng slamet sugeng dalu kalih bapak Mujid, bapak Citraguna sugeng dalu, sugeng mirengaken. Monggo Bu. Niku uler kambang.

0: senadyan ta kula mboten semerap tiyangipun kendhangipun sanget sae matur sewu nuwun nek nyuwun sangu dipun rantos benjing injing
1: harus to
0: nduk kendange
2: ya aja aja kuwatir sangune ana kene ngenteni buyar yung
0: iya kagem bapak nyuwun matur sewu nuwun nggih nyuwun pangapunten nduk ayo liwat pinggir bengawan kene nduk sawangane kok wis nyesek wektune nduk

Warso Sinike kang mlebet dhateng kedaton kedatulon. Kotap ingkang medal dhateng Perseban Jogbu para tamtama lumajar kapang-kapangan. Mukul bendhe Sekar Dimoknong Sibidak den pukul nganti kaya petah-petau. Kringkinge kendali bengengeng turonggo jebrose selak gladake kreta. Surak ngedasih keplok nganti kaya budaya. Paunen-unene mandaraka mboten ate manggu gandha gandane sendo. Gandane Sendawa padha rebut polahi ana kawula ngupaya bandara-bandara.

0: Bayan tak tinebah
1: antak walang tinebah gampar oleh wong cilik kaya walang ditebahi wateng ngono teko pating pecekat pating semburat pindho selo blaki selo watu blaki disemut kaya semut muntap mudal saka selo-selane watu.

Mengko-mengko dhisik kok dudu Ratu Mandaraka sing metu menyang ing jabaning Perseban. Iki pepating praja. Ya aku patih tuhu yata. Sliramu anggonmu nglamar menyang ing Mandaraka. Iki ora ditampa kelawan Gusti Ratuku. Amarga putrane durung gelem nglakoni palakrama. Wah. Sugih kendel bondowani wong Mandaraka. Jenengmu sapa jenengmu? Jenengmu dhisik ngaku Blaka. Mumpung durung tumekenging pati, mesti tak mateni gak enggak. Ya aku Duryata. Duwi panggo sasra kon gelem bali menyang Cempala Manik, ora ya balik nang Cempala Manik. Aku gelem balik nangis katon prunggul jagaku, mandi basamu mati ing palang.

0: ละกันนายละ
1: วงถือโซปุซุกนองมันนังไงกิว่าลาบอตันมันนังยาโนบอนนวงกาละเฮรินีวงกาละนี่กุ้งเป็นบุญมนุษย์มาวนว่าลุงกิดลุงกิดกิวงมอนโดโรโกว่ามูโรละว่ามูโรTanah Pulau Jawa ni gue buatkan kena damel sembarangan, buatkan koyok tanah Sabrang. Wong Sabrang ni gue hahe mati ni cik sore lo kan lo. Beda kali wong tanah Pulau Jawa menang tapi menep lo kan lo. Amen rungok noman Mas Surono ni gue napa nih anu dah menang tapi menep lo kan lo. Buatkan koyok dewe ni hahe lo kata ni gue. Nyiwang oh. Dwi panggo sosro ketandak ketanting kebuang kebanting dawah wonten Siti Buntolo. Siti lemah Buntolo beduk campur ampak-ampak keringet rodos campur beleduk ngantos belu-belu tanri naos lawan Dwi panggo sosro bromantio makutu bang ngawi ngawengis kumetet pandome netro kumetir pandome ngelatri jojo bang wingo abang deluang tayani ngerapakan sekai montro ngedalakan colo ingkang mandine petungu pesangang ratun yen didek no kaya tejo pelengkung no kaya klowong obat apit no kaya kilat di daru tatik sanaliko Dwi Panggo Sosro mandeng lawan Tuhuyoto kanton sak tanteng jali kroro krodo kodong aling.

Dicilik sundul susuk mapak maton. Iki kakang tuhu yoto ora menang. Becike bareng rampak. Robot kaya menjangan mati, diampiak kaya wong jolo. Mesti dadi bandan.

0: Awi Panggo Sosro.
1: No, kepruun sirah. Sirah kerupun. Yen nganti sigar aja diceluk. Duwi Panggo. Milih cengel, milih geger. Aja kelaro anggonmu ngantem. Otot sing merengkel, merengkel aja kok atem. Potong gadamu. Atemen.

Mengkudisi Raden, sliramu mlebu ana ing pagelanggangan iki kapernah apa kelawan ratu ing Mandaraka? Aku kapernah putraning Kanjeng Rama Prabu Mandrapati Dwi Pangga Sasra matura kelawan Gusti Ratumu yen adini Dewi Madrim durung gelem palakrama. Mbok menawa taun mburi utawa taun-tauning maneh. Mengko diripih supaya gelem dikrama kelawan bendaramu. Wah. Aku nampa dawuh wanter kelawan Gusti Ratuku. Yen kinen boyong kelawan ni Dewi Madrim dino mengku oleh tak boyong dino mengku ora yo tak boyong dino saiki yen kaya ngono niatmu ngrudha peksa budiyo tak kembali ngamuk tak sembadani yen ngono triwala yo tak tandingi jenengmu sapa jenengmu aku Raden Narasoma. Nek pancen kon ora gelem minggat saka ing wewengkon Mandaraka, ha. Sida tak ruwet nyawamu, tapaki culo bedah dadamu.

Aduh mati aku. Tangane mung sak merang-merang, drijine sagantal-gantalane suruh cinawi. Tiba sirah kaya sigar-sigar rasane. Iya.

0: Mangga. Mung sutwi panggo Sasramasa mindo gawe. Ayuh maju, maju.
1: Ya wong menang bandane sumber. Wong kalah tan sinumbaran. Aku percaya yen prajurit iku ora bakal mati dibanting lan ditempiling. Iki bakal tak tapake pusaka.
0: Yo. Nek pancen sliramu ngeculno gaman tak tampanane sepiro mandine gaman.
1: Yo,
0: rapalen dongamu. Kedotan timbulan cokro raup. Tampanono jemparing tendih saka mandaraka. Yen kadoan undurono, yen kedeken sarapen, yen kenisor dodoono, yen keduren lunjak nah ketradang jemparing tendih mandaraka jeblong dadamun.

Ding Gusti nilaraken kamulyane negari Mandarakana. Mlaku sak paran-paran ki. Aku bakal golek tambahing kawruh, golek tambahing ilmu. Yen aku dadi ratu ana Mandaraka, wektu dina iki aku durung bisa ki. Mergo rumangsa kawruhku isih kurang. Watak-watak ing muda isih tak gawa. Ratu iku ora oleh nepsu, ora gampang nesu. Lah iku aku durung iso momong karo kanapson iku durung bisa ke. Lah mula aku bakal ninggalno kamulyane negara Mandaraka, saperlu aku golek tambahing kawruh supaya gampang ngeker hardane nepsu. Ateng pundi nun, kawruh iku sak nggon-nggon sak paran-paran. Dadi golek pendito sing luweh mandi sabdane pendito kang utomo. Enin oeng kang utomo, iya kek mergo pendito iku ora mung siji cacae. Ono pendito gentong umos. Ana pendhita mara santun merak kesangsang iku ya ana Jariadi Bramajali. Lah ayo golek pendhita sing utama murih aku kuat ngeker hardane nafsu. Ayo. Raden Narasoma. Menyat saking negari Mandaraka. Arsa ngupaya sekataing ilmu, sekataing kawruh. Supados yen to nyata-nyata jumeneng wonten ing Mandaraka. Sampun ngantos muci wani. Dereng ngantos jengkar saking palenggan. Ingkang tawang-tawang tangis ni demadim sedo nderekaken ingkang

kaya tambak merang tinempuh banjir bandang dadal jual larut mirut bersih wonten ing negari Mandaraka. Kinarya Sulaming Kondo anjantur hanjejeraken ing pertapan Gebang Korowangunan. Satunggale pandhita raseksa ingkang sinebo kelawan putra putri panjenenganing satunggaling pandhita ingkang sampun ngungkuraken sekataing kanapson pribadinipun.

0: Jangan nggih.
1: To menika kang kinarya sulaming akondo. Dwi kendhek tegese jejer kang kaping kalih. Hanjejeraken ing pertapan gebang koro wangunan. Satunggaling dempok senadyan to namung saingkuping payung. Panggenan ingkang dipun dunungi toto tentrem Kertaraja tebih Pancabaya. Para cantri ulu guntung indung-indung makarya sowang-sowang anandur pari polowijo wi gembili sakendi-kendi klopo genjah anggedabiah gedang sobo sadepo-depo. Anda dosaken kemakmuran ing gebang koro wangunan. Dasar padunungan ing ereng-ereng gunung ing lebeting gua adem ayem sumribit samironomrih sinten to ingkang mengku ing gebang koro wangunan wonten pandito raseksa ingkang peparap begawan Gundawijaya ya begawan Resa Putra Bagaspati senadyan to raseksa ning hambek utama anglampai sabar tawekal lilo narimo dino-dino anggoning mertopo jroning kari totopo ngadep ngetan setahun ngadep ngulon setahun mandeng sengenge sedino topo nawa dino-dino milo kaya-kaya ruh lepas sangkan paraning dumadi ruh ngelakon kang durung kawedhar ing wedal menika kasebo ingkang putra rat kusumaning ayu endang Setyowati ya Gundawati mustikaning pertapan gebang koro wangunan ayu rupane blalak-blalak pasalirane tregal-tregel melarak sempalembeane ngrungih grananing ngembang bakung rambute tumumpang pundhak kang rajumas payudara mungal pindha gento kaenges gento cengkir gading kaenges napas payudarane kaya cengkir gading kang liningkap tapasi pinggang nawang kemit sawan wonten ngarsaning bapa arsa ngaturaken anggening supena duk rikala wengi menapa menggah kersaning pasupenan badhe kasuwunaken pirsa dhateng ingkang rama begawan Gundawijaya.

Ongkolo Ludro Mas Pati Rojo Dewaku mengkudisi ngger Setyowati sajrone sedina rong dina jangkepe pendak pasar sliramu kok ora gelem mengsem guyu ora katon bunga apa ana sing kurang mungguing busana apa dedaharan ngger Setyowati matur kang Secolenggana Gajah Sinoreng Pati tak anglung ne janggane pun bopo tak tingling ne kernane bopo

sang begawan Gundawijaya. Ya Reksa Putra nglongsong welut angayam alas. Ambuh-ambuh kang sineji. Amrih enggal kepanggih kelawan Raden Narasoma. Amrat tumraping sang Gundawijaya nuruti kersaning ingkang putra pun Setyawati. Sanalika sang begawan Gundawijaya nelongso mulut angayam wana tambuh-tambuh kang sinejo.

Kantarios wonten ing Sang Gundawijaya anggene ngupaya Raden Narasoma. Nyasak alas metu alas jebol alas Sang Gundawijaya. Sinigeg Sang Gundawijaya anjejeraken ing tampis ireng Yai Badranaya. Dina-dina anggene mumuji raharjaning tampis ireng. Supados rejo kelurahan Klampis Ireng. Gong. Mrene oleh

nenggih to menika kelurahan Klampis Ireng. Ya kelurahan Karang Kletak. Senadyan to namung arupi kelurahan, engriku ketinggal sobur makmur loh jinawi. Apa kang tinandur tukul senadyan top pager namung angrupakaken deling ning tiro tinata rapi lawan para kawula dasih weturi ingkang rontok nut pinggir margi dados pengayomaning ingkang selagi lumaksana. Senadyanto sampun yuswa sepuh kilurah Semar neng tesih kapilih dados luraing Karang Kletak. Para kawula sami njunjung drajating kilurah Semar nopo ingkang dados pangandikaning Kiai Semar sedaya nut wuri andayani. Ala rupane luhur budine kondeng manginggil manggelenge nur petak utawi nuroso astono dingajeng nodoaken sesembahan mung sawiji Allah kang sinembah asto ngregeming king regem rasa luhur ngagem peso nyanepakaken sabdane mandi sabdane ampuh sabuk kenceng-kenceng tumindake wiru kampul limong luhura kenasmo Allah yang mau agung yang moroki mau hadir mau waseso mau langki lenting kangge ngibari barake namah senadyan to ala rupane ning pengawak-pengawak dewa kena lara luput ing pati Kiai Semar.

nalika semanten ayang-ayanganing Semar. Semar mandhap saking kayangan boten wonten rawang, ayang-ayangane disabda dados manungsa. Dados sang yang mayang nggih Bagong. Lan besut ya sang yang ketinjo. Nalika semanten ketinjane Semar dicai Bagong dikeplesno mboten sakit, disabdo dados menungso, diarani sang yang katinjo.

0: gong anakku sing bagus kaya bolos.
1: Wah, bolos kok ganteng ya man.
0: Dastu mau batuk banyak.

0: Kidung, kidalang, wonten keplicuke nggih pangapunten amargi kula nggih tasih belajar.
1: Mboten.
0: Hidup-hidup kula niki bonek, kula niki bondo nekat ta.
1: Matur sepanjang.
0: Nah, tabuhane ora ngerti salah sijine iso ngidung wis alhamdulillah.
1: Nggih.
0: Niki kantun setunggal kersane wungon sedaya ingkang wonten dalem.
1: Nggih.
0: Nggih. Sambel kami kemangi kalajengaken. Langsung monggo.
1: Monggo. Dados.

0: para pengrawit madruging panuwun ingkang tanpa umpami sampun purun ngladosi kula. Kula kinten ngoten mawon kidalang nggih pangapunten Bu Sinden jenengan nggih kalakti kula singkur titik-titik. Nggih Lamongan kidalang akeh tambake.
1: Amin.
0: Sopo sing seneng wayang Jawa Timuran tak dongakno akeh rejeki ini.
1: Amin. Matur
0: nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Cak Bandi. Anggene sesumbang arupi jula-juli kali sambel kemangi. Niki wonten nawala saking Bapak Slamet. Mbah Wadi kula nyuwun gending utawi jineman. Wah niki nyuwun jineman caping gunung. Waduh. Caping gunung dibawani. Niki kula aturaken dhateng keluarga ing Enden. Rejo Slamet kalih teng Sukonilo khususipun Bapak Adnan. Sukonilo sugeng dalu sugeng mirengaken tertanda oret-oret Pak Slamet nyuwun caping gunung dipun bawani. Monggo Bu dipun bawani caping gunung. Ayo Bu. Tutuk nduk Cak Bandi Bu. Nggih perawan.

0: Parikan. Parikan. Cengkok anyar, jenengane cilik, Wadi. Cilik tapi dawa lho. Dawa cilik rezekine tapi mlintung lho ya, iya. Jenengane ngono, Pak. Monggo, parikane.
1: Ngrajang Jepang.
0: Oh, parikan lawas.
1: Eta

Mamulo lah ojo mopan mapan mau anak menek ae. Monggo setunggale niki Mbak Bu Nuryati, Bu Sareh. Bapak Ibu Heru. Monggo Bu.

0: Beyoh-beyoh Siti ki tambah tuwek ongkeane kok tambah penak ngene.
1: Jos
0: dikandani kok gak ngandel. Biyen iki kok jek nom melok aku kok ngono iki melok anjene dhewe-dhewe pimpinan anjene. Pimpinane mul karo pimpinane Mas. Mas apa iki? Ya iya saiki dipimpin karo Mas iku mang. Iya. Mulane terus wah cowek kok ya amit. Monggo lanjut Bu.

Matur sembah nuwun. Uru iki awake dhewe dikersakno karo ndaramu Pandhu Dewanata, ya Pandhu Dewayana. Dikongkon makili sowan menyang Mandaraka buwuh le. Mandaraka duwe gawe mantu Raden Narasoma. Mantu Ndara Narasoma buwuh pira men? Ayo wong ratu padha ratu le, iki mang amplope gak kena dibuka. Amplope gak oleh dibuka, gak oleh dibuka. Ayo le, iki kok wis disusul rupane. Kalo nusul, lo, ya nusul. Oh, mripate berbesmi lile ngantean le.

ngenggalaken lumampah Raden Narasoma. Wong wayang dalu mangke nganggenana tembung Durasembada. Dura goroh Sembada pantes. Goroh wong wayang tapi dadilan pantesing. Wong wayang yen boten ngangge tembung goroh. Piro jagat ting wayang. Lambung kiwa. Lambung tengen iku jagate wong wayang. Adoh kangge perak, cedak kangge tebih, gedebak gedebuk ana dhuwur gedebuk. Ning dadilan pantesi, lantaran ciptaning para wali, para nabi. Sinrawung pujangga Jawi. Raden Narasoma ngenggalaken lumampah amrih gantange laku gelising kondo ondotan papaken begawan Resa Putra.

Maspati rojo dewaku, mengkudisi Raden. Aku kok gurung tambuh durung weruh, micil soko ngendilan sopo kang dati aranmu Raden. Koti derek nowong iku uwong opo bulus yu. Man kon diarani bulus man. Uru ya wis aran-arane gunule. Darani wong nuntun sapi karo kebu ngene mang. Kon dilokno kaya kebu li mergo. Mah wis wong awake dhewe merangas ngono lho man. Kok seneng nyacat wong lak ngono ya. Ah wong iku lak wis ngono iku alim. Ojo sak kepenakmu anggonmu ngomong, ojo mung waton ngomong. Nadyan ala tanpa rupa iki menungso pengawak dewa. Iki pono kawan jimat. Ratu Ngastina Prabu Raja Wiku Abiyasa. Iki pono kawane Raja Wiku Abiyasa. Iki mang dikongkon Prabu Anom Pandu buwuh menyang ing negara Mandaraka. Ing rehne Mandaraka ora ana kemanten, ora ana duwe gawe dadi tak ajak bali. Kok ngerti yen Mandaraka ora ana wong duwe gawe. Mergo kemanteni aku. Aku moh dadi kemanten. Lah sliramu sapa sliramu? Aku Pendhita Gebang Korowangunan Begawan Gundawijaya. Ya reksa putra Bagaspati ya. Reksa putra Gundawijaya ya Bagaspati ya. Sliramu, aku putra Mandaraka Raden Narasoma. Sapa? Narasoma, wah mantuku Narasoma.

Aduh mati aku. Wah, kaya pecah sirah rasane. Iya.

menjomben Kanjeng Rama Ngalatinara Sumo. Ketemu apa oramban Kakang Mas Raden Narasoma. Nggih Gusti Mbok. Mugi-mugi kepanggih ingkang Rama kelawan kelangenan panjenengan Narasoma. Menawi kepanggih nggih pancene nggih jodoh sampean lho ngoten. Lantaran netepaken dawuhe para pinter, jodoh niku imbange pati. Jodho niku nugrahaning Gusti lho. Iya mban umpamane lho. Umpamane aku ketemu Kakang Mahraden Narasoma, aku ora bakal kalimput kelawan priya liya ora bakal aku. Ya wis siji Kakang Narasoma sing tak ladeni nganti mati, mban nganti mati. Temen lho mban ngono iku temen. Inggih kesinggihan Gusti. Nah, nek jenengan ngoten nain Ndara Narasoma mungkin terus ngadah karep lintu umpamane lho ngoten lho masih duwe karep umpamane wayuh ngono apa tah ya apa nggih ngoten niku kasarane lho ngoten niku kasarane Ndara Narasoma kepingin wayuh ya ben aku dadi garwa Prameswari masih aku dadi garwa selir aku ya gelem umpamane Kakang Narasoma saiki wis duwe bojo ngono umpamane aku diwayuh ya gelem kok aku mban. Nah nek ngoten sampean niku nggih tresna temen nggih. Loh ya apa sih kon lumah jagat iki lho gak ono kaya Kakang Mas Narasoma. Iku jek ngipi lho iku. Durung kanton wongis sing sejatine mban umpamane ketok sejati ngono ndane kaya apa ya rasane dikrama kelawan Kakang Mas Narasoma. Nggih, muga-muga mawon kok ya aja nglayung apa ya Mbak Siti iki. Nang ngantek nglayung ya apa pikirane gak karo-karuan. Ku ndak wah anakku ngger pun

Jadi wati bener iki yongger Narasoma ya. Enggal leres niku Rama nanging kok wuta ngoten lho Rama. Oh iya. Raden Narasoma merem dapet. Ajrih kepanggih lawan Setyawati. Putrane sang begawan Gundawijaya kinanggep lawan Narasoma yen Setyawati menika awon rupane

0: Kakang Narasoma, kula ngaturaken sumungkeme pangabekti kakang mugi kunjuk wonten ing sandhaping pepadha. Kupun Setyawati Rama putranipun Kanjeng Rama Begawan Gundawijaya. Bekti kula kunjuk kakang Mas Narasoma. Kakang kula ngaturaken ngabekti kakang. Oh, kami tenggengen Gusti. Oleh manding sampean ngantos kami tengge.
1: Duh. Iya. Tak tompo.
0: Bektimu wis tak tompo. Padha-padha. Inggih, Kakang.
1: Wah, Setyawati. Ya bener iki sing kok ipekno nggir.
0: Inggih, Rama, nggih menika Kakang Mas Narasoma putra saking Mandaraka Rama.
1: Wah, lah kok geleh mengkono anggonmu ngimpi Setyawati.
0: Inggih pancene sasmita kok menika ngimpi kula jam 3 enjing. Sare kali sampean. Sare enten sak cembono kali sampean.
1: Waduh. Bejo temen uripe Narasoma.
0: Anu, bapakmu arep rokok enggak? Romo sampean boten tumbas rokok Romo.
1: Ora oleh ngerokok. Cangkemku ngantek kecut kok.
0: Sampean golek-golek ngriko lho, golek medal-medal ngriko lho.
1: Wah. Yo ngger. Nek kaya mengkono Narasoma, aku titip Setyawati Narasoma.
0: Ya saja kuwatir. Aku saguh ngomong anakmu Setyawati. Rada nyedhik rene apa? Napa Rama? Rama pun tebih lho, lumpun tebih mboten pireng kok. Dos pundi kersa jenengan Kakang Mas Narasoma?
1: Tibane oleh kumaca kleru.
0: Klentu dos pundi? Mange tak anani wong anak buta. Buta iku nek manak wedok dadi buti lho. Raseksi yo. Ning kok ana putrane buta kok kaya ngene.
1: Biyuh.
0: Ora nyono Setyawati. Wah, sinomu katon ngrunce mengkono rupane. Sinomu. Mbok didamelaken sinom. Sinom apa? Nggih sinome asem niku. Sinome asem kecut ngoten niku. Sinom lho ngoten. Mangga nuladolatku utama lho ngoten lho. Gak patek krasa wani kok ampun. Mbok sing krasa apa? Silir-silir klaisis ngono. Mangga Bu, mangga. Ayo Nduk, yuk Nduk.
1: Jar japan iki.

Dan Setyowati, nek kepengin dadi garwane Narasoma, wong tuamu kudu mati. Nek ora ngono aku mau

Ayo ibu putih jenggolam bayi rombong.

0: Ana apa? Ana apa?
1: Menawi Kanjeng Rama prateng Lena Rama.
0: Godhisik. Aja nangis, Nger. Setyawati

Angger Setyowati, mbok menawa pancene ya kinodrat. Kinodrat Gusti kang wisesa tunggal. Ning mbok ya aja kaya ngono. Setyowati, lajeng kados pundi Rama? Nek pancen kaya mengkono, sejajal tak nyatani sapa sejati ning Narasoma.

muntrat. Jangan nyok ke ponter-ponter kopi.

Sureki utamane Kakung. Sureki cilik utama temen Kakung jenenge wong lanang. Narasoma medal ing jroning permedan. Medal metu permedan panggonane wong ayudha. Nindakaken Surti kaping 3 watara krendo. Nimbang bawa kelaman semboga. Begawan Resa Putra nglampahi perang yudane ngedhoaken sing kalane ana iku. Ya ana ya iku anane wong kena saka mbahena blai saka lali wanci mangsa kala. Wanci wayah mangsa mangan kala blai wanci bedhug. Panase gatel gumatel sinandung bledhug. Awrut-awrut jayaning begawan Resa Putra. Apese Narasoma dan geget siung pengapit bener kengen gulu. Gulu dan takut kelawan siung pedodel dadi loro sirah rotoh gembong roboh. Narasoma nindakaken rat pengadilan pati.

0: ana luput. Iki kok kaya apa, Ngger Setyawati?
1: Pun sisan-sisan. Narasoma pecah kula gendera pecah Rama kula.
0: Setyawati mboten petung getih. Ingkang blabar. Rinangkul gapyuk wangkene Narasoma anodhaken katresnan. Dan rungkepi wangkene Narasoma. Gundawijaya bengong nglung. Ningali anak ingkang gadah kekarepan kirang prayoga.
2: Ya wis nek kaya ngono Setyawati.

0: Narasumangger, kok nganti kibal Ludiro mengkono Setyawati, kersanipun pun cacak kibal reju, wonten ing Ludiro Rama pejah kula lampahi. Kula tekad pejah sarengan Kakang Masraden Narasoma. Pun sampean pejahi kula pun sampean pateni Setyawati. Kersane sareng sukmanipun Narasoma kelawan Setyawati Rama.
1: Wah. Dadar kepinteran nggih. Ya nek pancen kaya mengkono. Entenono sawatara ya nggih, entenono sawatara. Tak susule Narasoma.
0: Oh.
1: Senadyan to susah. Ngempet nafsu kaya mbledhos dadaning Begawan Gundawijaya. Sanalika Sendakep saluku tunggal. Sendakep wis ngarani asta tangan suku sikil tunggal kumpul. Kaya mati-mati ngadek. Nutup yabahan mawa sanga menahan manah dununge kira-kira. Sampun ngantos kewedal saking lesan. Medal grana cemer, medal mripat cemer. Sumadaya bolongan sami cemer. Antek-antek pucake pring sadapur. Angolet, angalit. Sang Suksma sejati. Sanalika Suksma medal saking rogo kumbul. Suksmaning Subali Gajal Narasoma.

0: Sugriyo ayo bali.
1: Moh kakang, aku ora bali ya. Aku bakal sowan pengayunan kakang.
0: Burung wayahe, ayo bali. Iki wis netepno dawuh saka panjenengane Kanjeng Rama Begawan. Wigutama nalika semana di senadyan to ala nek pancen pikirane becik ing bisuke bakal ngunduh kebecikan Sugriwa. Tandane sliramu duk nalika semana bagus njur golek itu pumani Astagina jegur ana telaga Tirtamala dadi riwanda wusanane saiki manjalma ana Mandaraka. Sliramu wis bagus, tandane anakku kesengsem gandrung karo liramu. Ayo bali. Aku mau bali aku. Aku gelem bali nek rabi anakmu, tapi kakang bali kudu mati. Nah, ngono kawit biyen omongmu gak enak terus. Kawit jaman jamaning iko biyen wis olehmu ngomong iku liyane mangkelno ati gak ono maneh. Lho pancene nyatane ngono. Hane pancen aku rabi Setyawati riko ora mati, aku ora bakal urip ana lumayan jagat raya. Hah, keturutan sowan ana pangayunaning Jang Wisesa tunggal.

0: Rama. Ana apa Gundawijaya?
1: Iya, tak terima ngger Narasoma senadyan sliramu ora basa karo mara tuwana. Aku wis lenggana aku. Ya ning aku kudu njaluk siji iku mau.
2: Ya Setyawati,
1: wonten sing ngadhawuh Rama nimbali putra.
2: Si jajal menyango kebungkuran sawetara ngger.
1: Mboten Rama mboten. Kula mboten pisah kalih Narasoma Rama. Kula mboten purun dipun pisahaken kelawan Narasoma.
2: Iya. Tak turuti apa kang dadi penjalukmu nak anak polah bapa peperadah iku wis sak mestine. Setyawati, kono age mlebu nyang kepungkuran sakwetara ae aku bakal duwe rembuk kelawan garwamu. Jiraden Narasoma sing bagus e uleng-ulengan iku.
1: Ngono iku lho Rama, aja dipateni ya Rama, aja dilarani Rama.
2: Ora. Kono mlebu menyang kepungkuran sawetara.
1: Inggih Rama kasinggi, kakang mas ingkang atos-atos.
2: Iya, Setyawati. Aku wis nyrujuki apa kang dadi dawuhe wong atuwamu. Saiki kaya apa? Bagaspati.
0: Ya wis dadi ucapku Narasoma sabda pendhita ratu. Sabdane pendhita ngandika dawuhing ratu. Pindha masih tumetes ana ing kertas seta tan kena sintip maneh-maneh. Ning ngene ya Narasoma. Aja dilarani Setyawati. Yen pancen sliramu tresno kelawan anakku, aku titip iki Aji Cendhabilawa.
2: Aji Cendhabilawa?
0: Ya, Aji Cendhabilawa iki kena kanggo ngreksa keselamatan jiwa ragamu. Yen ana pepeting yudha dhisik piangkuh.
2: Kaya apa? Aji Cendhabilawa.
0: Aji Cendhabilawa iku yen dirapal wujud buta bajang ora iso mati Narasoma. Yen diketok dadi loro bisa dadi papat. Yen papat diketok-ketok iso dadi wolu nganti jagat dikebaki murkaning Cendhabilawa. Iku iso mbasmi satru muka musuh kang sekti Narasoma.
2: Yo kebeneran yen ngono. Iku pancen sing tak goleki. Si jajal kaya apa?
1: Rapale Aji Cendhabilawa.
0: Si jajal maju setitik supaya ora

0: Wis saiki sliramu aja nderek aku. Jendho Bilawa manjing onang Narasoma ya. Nggih kula melok Raden Narasoma.
1: Oh iya.
0: Jendho Bilawa manjing dateng anggane Narasoma pindha curiga manjing warangka.

Ning aku wis kok paringi aji cendho bilowo. Iya Narasoma. Saiki kaya apa? Sliramu lila apa enggak? Ninggalno donya saisine. Wis tak lilakno Narasoma. Aku mati waton anakku bisa mukti. Ning tak wanti-wanti Narasoma aja pisan-pisan gawe larane Setyawati ya. Ora aku bakal momong putramu nganti tutuking umurku. Ya syukur bagi Narasoma. Nek pancen nyata kaya mengkono. Iki pengapesan aku ana jroning lak-lakan. Gawa duwung ligan mengko yen aku ngguyu latah katon wungkul sakemiri jendul ing lak-lakan sogroen kelawan duwung ligan wis mesti mati Narasoma begawan Gundawijaya. Ya nek pancen kaya mengkono karepmu. Oh iya. Sabar tewekal lila narima watake pendhita. Sang Bagaspati reksa putra ya Gundawijaya. Anggene nglampahi kanthi tumen. Wajida wajidau. Sapa temen tine tinemu estu dadi laku teko. Yen temen-temen anggone nglakoni mesti keturutan apa kang dadi kekarmaning. Narasoma ingkang sampun gawa duwung ligan. Gundawijaya

kelapa. Sinosok lawan duong ligan. Ing jroning lak-lakan wonten tahya ingkang sumorot samiri jendul ageng. Sareng sinosok duong ligan. Sang Dagaspati nindakaken rat pengadilan pati ing ngarsaning Raden Narasoma.

0: kaya ngatene karep menodos pundi Ndoro. Matine Ndoro Reksa Putra. Reksa Putra niku pendhita ingkang sampun tuwuh ngudang ilmu bentur kelakuan. Menapa menapa mboten ajrih kesiku Jawata Den. Pun ngoten nggih Ndoro pun waton ngomong ngoten. Lho aku ngomong iki wis wani sak sembarangi kok wae Semar. Tekadku pancene mengkono. Aku kepen jajaki sepiro jero cethek ing Begawan Gundawijaya. Guru. Ya apa cung kok dadi ana wong sumbunge kaya ngono. Kang mongko aji cendho bilawa iku gawe melok wong sumbung man. Guru la iya jeng nek apane dikae sumbung ngono cendho bilawa gak ngalih. Ya muga-muga ngalih nang aku ya. Heh. Muga-muga ngalih nang aku. Wong duwe ilmu iku nek gak iso ngomong ilmu ya dadi gawe le. Wong ilmu kok ngomong sih man. Tegese ngomong kelakuane ilmu lho ngono. Wadahi ilmu iku ya ana, tutupi ilmu iku ya ana, lakune ilmu iku ya ana. Lho ngono. Lho wong ilmu kok kate ana tutup ana wadah sih man. Nek adahe gak kuat tinggone ilmu iku ya wonge dadi lewung le. Amosa sih man. Loh kan iku ya apa sih? Ah wong majnun iku ya apa? Kakehan ilmu. Majnun iku lho, wong majnun iku kakehan ilmu. Ora iso negesno ilmune lho. Tegese wadahe gak amot lho ngono. Ngono. Rika krungu apa wae Semar? Gong. Kon krungu apa le? Gak krungu apa-apa man. Kok gak krungu le? Hanya digenos cemuwit ngene rene. Gano uang, gano uwing ini. Gak ngono. Be krungu kabar-kabar. Pawarto. Ini warto cekak. Ono warto cekak. Kok warto cekak sih, Lim? Ayo kabar cekak ilu ono. Nok gini ono manya ini. Kabar apa, Mblo? Anu gak kabar cekak gak ngabar no. Ono wong kemalingan, ono wong kelangan anak. Lu ngerti nih gak kabar cekak. Ini gue kabar ngerti tok, Lim. Aku kok krungu tembang rawat bakul sinambiwara jomblo. Nek pancen ing Madura iki ana ananing sayembara jebol sada lanang. Jebol napa, Den? Jebol sada lanang. Lho sada lanang ta. Tah wesi kuning. Ya sada lanang ya kena, wesi kuning ya kena. Iku padha ae mblo. Oh ning anu ngambakaken jajane budaya. Ya ana sing nganggo wesi kuning, ana sing gawe sada lanang. Iku ana Madura. Sang Prabu Basukeswara, ya Basukesti, iku duwe putra asmane Dewi Kunti. Tali Brata. Aku dijaluk Raja Sewu. Ora gelem. Ewuh aya ing pambudi Sang Prabu nganti dianakno sayembara. Adek sada lanang, sapa sing iso jebol sada lanang? Yaiku sing iso garwani Dewi Kunti Tali Brata. Napa sampean kajenge mlebeti sayembara, Kakang? Sampean mlebeti sayembara kepingin mboyong putri napa ta ya napa? Long gendora dene lamun dititipi nggih. Pun sitok niku mawon nak. Kok kadenge nglebeti sayembara ganjarane putri Dewi Kunti niku ya napa sih dene niku. Ora kepengin rabini Dewi Kunti mblo. Ora kepengin krama kelawan putri Madura. Nanging aku kepengin ndadar kekuatanku. Kepingin ngeleler sepiro katik dayaning cendho bilawa. Aku bakal ngeboni sayembara. Setyawati aja kuatir. Aku ora bakal milik barang kang melok keselak malak kesusu muluk. Ora bakal aku kepingin krama kelawani Dewi Kunti Tali Brata. Ning aku kepingin nyebol sodo lanang sepiro kekuataning Narasoma. Nek pancen kaya ngoten kersa sampean kula namung nyumanggaaken dawuh dalem kakang.
1: Yo, ayo ditinggalno kamulyan gebang koro wangunan lumawat menyang ing negoro Madura Setyawati. Ayo, wasemar.

wadyabala saking negari Cempala Manik. Kang nalika semanten ngarepakeni Dewi Madrim. Barisaken wadyabala mayuta yuta mangewu ewu. Barisan diatur grodho nglayang. Grodho manuk nglayang mabur, barisan diatur kaya manuk mabur. Ana kang kanggo cocok cucuk ing barisan. Regiono Patih Dwi Panggo Sosro suwiwi kanan Kala Tundaga suwiwi keri Kala Dinemprang ya Kala Madendo sedia pedhang kangkang pamor kencana tumbak Mas Bedil Glindingan sangkuh awur bainet kembang api ombul-ombul klaras suling pating jelerit jidor pating gledor kanggo asri-asrining barisan barisane wong sabrang kedhek dugane akeh slorone yen sing arep noleh sing mburi surak ger kaya membat-membato jagat kawero nuduhaken kadigdayan kasentian watu sak lumpang-lumpang diumbulno ditampani sirah watu ambyar sak palang-walang pedhang sak depo sebetno kentole pedhang pedhedhel dadi luru ya suwananing ya polae pating brengok pating braok pating pencolot pating bleber ondotan papakan lakuning Narasoma.

Soroko Raden Narasoma. Aku olah pangling aku. Wah, niki Raden Narasoma, Kakang. Yo. Ora pangling iki Narasoma. Yo iki sing gawe aku kontal saka ing pendaratan. Yo, nek pancen ora pangling bejo kumayangan jomblo dalem ndara. Iki Wadyabala saka Cempala Manik kang nalika semana nglamar adini Dewi Madrim. Lah mboten ditampa lah. Wong adini Dewi Madrim ora gelem kok. Ora gelem nglakoni palakrama. Amula tak balekno. Ah saiki wong wis gak ditampa lho kok ngetapno Wadyabala bakal ngarak. Niki bakal ngeroyok mesti. Mesti mawon ngeroyok niku. Mergo saking senenge tapi gak oleh lho. Dadi ngeroyok ngetapno kancane lho demonstrasi ya. Apa iki? Si dirembu kok runu-runu. Ah napa mboten ngoten niku? Mboten carane ngoten niku. Wadyabala Cempala Manik. Biyen aku wani saiki apa dini? Yen ora gelem balik menyang negaramu, hah, tak babati kaya pating. Sapetno tambine winung, ora dadi menungso batang mun.

kalau manik aku orang ngarani. Wah, Narasoma bener. Cilik wong-wongane. Tapi cukat Terengginas trampil yo. Pek kiwa metu tengen, pek tengen metu kiwa dibedok tengah nyakar nyetot gewit napok ngidoni tandang gawe ni. Maju ijen bodo ijen gak menang co.

0: ono apa bro? Ono orang ngono dene perang melok gopoh. Gopoh ya mas ya? Ah gopoh ya, ya napa mboten gopoh sama nonton kau wantai musuh dene dewe. Dewe ini kok, kok tak pikir kok cukat terengginas tampil lo kan lo. Kok sing undang kok ya terampil lo. Saking terampil yang ngantek gopoh kabeh lo kan. Ya, ya ngono iku jomblo. Ya ngono iku ngayudo. Nah, tapi kapan mari ini nek ngoten iku? Lah dene mosok mboten mboten eling dirapak diwe aji cendho bilawa, lho. Aji cendho bilawa niku pun mboten enten mung suwe, lho kan. Mboten enten mung suwe. Lah mbok nggih niku mawon dirapal, lho kan. Ya nek kaya ngono, tak rampalane cendho bilawa.
1: Oh, iya.
0: Narasoma. Eling dikaya wong lali ngajib kayu bang majasi setro eling tembi eling besuk awal enggo akhir eling wentah yang dipun paringi aji cendho bilawa dayaning medali aji cendho bilawa kinering sendung rewut lesus gemesus medal kabaratan nempuh dateng wadya bolo cempolo manik.

lumampai aja cendop bilawa kini ring samirono mrih sendung rewet lesus gemesus sanalika wadya bala cempol manik segelar sepapar segajah serowang mayuta yuta mangewu ewu wadya bala saratunik tempuh sendung rewet kontal dawah ing negari cempol manik.

Wah Semar, enten dawuh napa Ndara. Iki nek diterusno lakone nang Madura ngleboni sayembara. Sayembara sada lanang. Iku sing iso jebol aku njur tak sayembarakno maneh sing iso ngalahno aku yaiku sing duwe garwa putri Madura ni Dewi Kunti Talibrata. Lah sing ngalahaken meno sinten? Sing ngalahno aku Adi Pandu Dewanata. Angku ni Dewi Kunti kadhaup kelawan Adi Pandu Dewanata. Ya iki wis jame jam 4 iku. Nek diterusno ya keterak berita lho. Keterak berita. Lah nek mboten diterusaken ya napa? Laporane iki mang rabine Narasoma. Lah aku wis rabi karo Setyawati. Lah wis rabi ya. Lakone wis mari. Ya ayo padha memuji RRI kene iso ngumandang ing awiyat muga-muga dirgahayu ing akasa. Amin ya robbal alamin. Wis ayo dipungkasi semenae ya Wa Semar. Ayo padha memuji slamet sing nanggap, slamet sing ditanggap. Nggih, monggo muji slamet. Rahayu rahayu. Muga rahayu sekabeng kang sami mirsani. Wis paripurna wae.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mithariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Dhata Pitana anenggih negari pundi ingkang kaeka adidasa purwa. Eka sawiji adili luwih dasa 10 purwa wiwitan. Senadyan kathah titahing dewa ingkang kasongen ing angkasa kasangga ing pertiwi kapit ing samudra. Kata ingkang sami anggono raras boten kadi ing negari Ngastina ya gajah uya ya liman bendawi. Dasar negari panjang punjung pasir wukir loh jinawi gemah aripah karto turaharjo. Panjang dawa pocapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung dene negari ngungkurake pagunungan ngirengake pasabinan nengenaken benawi ngayunaken bandaran gedhe. Loh tulus kang sarwoti nandur jinawi murah kang sarwoti nuku. Gemah kang lumaku dagang rinten dalutan ono pedote labetan ono kasang sayaning margi aripah janmoing amonco kang sami gegriyo salebeting projo jejel riyel pipit pangarswa bencuki tepung taritis. Senadyan papar wiyar katingal rupak saking rejaning projo karto poro kawula ing padusunan padha tentrematine mungkul pangulaning tetanen ingon-ingon kebo sapi pitik iwen tan ana cinancangan yen rahina aglaring panggon yen bengi mulih marang kandange dewi-dewi. Raharjo dene tebing parang murko poro mantri bupati padha kontap kautamane mangkono panglucitaning wardaya ingkang dereng kawijiling lesan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cakning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya. Ayo kabeh cak ning ojo lali rungokno FM 96,8 Pro 4 RRI Surabaya, suara budaya Surabaya. Tanteni yo rungokno 96,8 Pro 4 RRI Surabaya. Matur nuwun, wal muwafiq ila mitoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Cak ni suka nginjing kangge wilayah Surabaya ting pun dikemawon siaran iki saged ditampi. Sesarengan program 4 Radio Republik Indonesia Surabaya siaran maling ngangge frekuensi FM 96,8 MHz dinten iki dinten Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2016. Saking Dalpa Muda 8290 Surabaya kula ngaturaken sugeng mitangetaken. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Saking kawasan pemuda 82 Ngantos Sang Plus Surabaya, FM 96,8 MHz, Pro 4 RRI Surabaya, Suara Budaya Surabaya. Sugeng enjing janing sarangan kalian Kulo Chandra, saket kepangi malih dinten iki, dinten Minggu tanggal 9 Agustus tahun 2016. Monggo sami ndonga mugi-mugi sehat sedaya, saking berkah Gusti Kang Maha Kuwasa. Kangge miwiti siaran dinten iki, monggo sareng-sareng midhangetaken Jaya Pagi, diterusaken lontong balap, tapi sakdereng niku monggo kita sareng-sareng midhangetaken pengajian Al-Qur'an. Iwak sepatu sungute siaran Pro 4 sing dadi hiburane.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing janing. Saiki wancine kita ketemu malih wonten serangkaian Tanjung Perak pagi. Ning edisi dino iki dino Minggu tanggal 9 Agustus 2021. Janing, dino iki awak diwiwiti mbarek kuliah subuh nggih janing dinten Minggu niki. Nah, kuliah subuh kalian disampekno kalian ning hajah mimi dadi barek topik perumpamaan rumah yang di dalamnya disebut nama Allah dan tidak. Sugeng midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man tabi'alah amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja putri, pendengar Radio Republik Indonesia Surabaya di mana saja berada yang saya hormati, kita lanjutkan kajian kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah, Hadis-hadis Nabi Bilyan. Saya Mihmidati Al-Faizah Yakub, mewakili dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur, juga dari pengurus wilayah Muslimat NU Jawa Timur dan dari Pondok Pesantren Nurul Faizah Surabaya, akan melanjutkan kajian kita tentang hadis. Pendengar sudah mempersiapkan untuk pelajaran kali ini, yang punya bukunya Kitab Mukhtarul Ahaditsin Nabawiyah hadis ke-1241. Salat yang dilakukan dengan tidak sempurna hanya akan menambah semakin jauh dari Allah. Nabi bersabda, man barang siapa yang lam tantahu, tidak mencegahnya sholatuhu sholatnya anil fasyai, dari keburukan keji, wal mungkari, dan perbuatan mungkar, lam yazdad, maka tidak bertambah, minallahi, dari Allah, illa bu'dan, kecuali tambah jauh. Barang siapa sholatnya tidak dapat mencegah dirinya dari perbuatan keji dan mungkar, tiada lain berarti ia makin tambah jauh dari Allah. Sholat itu mestinya dapat mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat tapi masih tetap mengerjakan kemungkaran, mengerjakan kekejian, berarti sholatnya belum sempurna. Dalam ini Allah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 45. Wa

0: وَأَقِمِ الصَّلَاةَ, dan dirikanlah sholat. إِنَّ الصَّلَاةَ, karena sholat itu tanha, mencegah, عَنِ الْفَحْشَاءِ, dari perbuatan keji, وَالْمُنْكَرِ, dan perbuatan mungkar. وَلَذِكْرُ اللَّهِ, dan sungguh urusan ingat Allah, zikir Allah, akbar, adalah urusan yang maha besar. Wallah, dan Allah ya'lamu, maha mengetahui, ma apa yang tasna'un, kalian berbuat. Sholat itu menjadi barometer. Apa barometer itu? Ukuran orang disebut baik apa buruk itu dari sholatnya. Kalau sholatnya baik, berarti baik. Sholat baik itu bagaimana? Tepat waktu, gak ada yang ditinggal, khusyuk, paling gak terpenuhi tiga itu. Gak tepat waktu, ya gak baik. Ya, ada yang tinggal yang enggak baik, enggak khusyuk. Enggak khusyuk itu sholatnya cepat. Ya. Keburu main. Itu juga kurang baik. Sholat itu barometer ukuran orang itu baik apa buruk. Karena salah satu dari hikmah sholat adalah mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang tidak pernah keji, tidak pernah berbuat keji, tidak pernah berbuat kemungkaran, berarti kan tidak punya dosa. Kalau tidak punya dosa, ya berarti orang yang ahli surga. Bukankah ahli surga itu orang yang pasti baiknya di hadapan Allah dan manusia? Karena orang yang baik kepada Allah pasti akan baik kepada manusia. Allah memerintahkan kita untuk melakukan baik, hablum minallah wa hablum minannas, hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia. Maka kalau sholatnya tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, enggak bertambah apa-apa kecuali tambah jauh. Jauh dari mana? Jauh dari rahmat Allah, jauh dari Allah, jauh dari surga. Surganya berada di arah barat misalnya, dia jalannya ke timur. Iya, jalannya ke timur ya tambah jauh. Makanya disebut dolalam ba'ida, sesat yang jauh. Sesat kok jauh, bukan sesat yang berat, bukan. Sesat jauh karena tentangan arah dengan jurusan kebaikan. Itu bisa dilihat dari sholatnya. Maka sampai tua juga masih tetap harus belajar memperbaiki sholat. Apakah orang kalau tua masih sholatnya khusyuk? Belum tentu kan? Maka tetap saja belajar. Semakin tua, semakin banyak urusan, semakin sholatnya banyak dipikir. Iya. Sholat ngelamun anaknya belum datang. Sholat ngelamun uangnya habis, besok belanja apa. Sholat ngelamun uang 500 kok habis beli apa tadi, dihitung dalam sholat. Gitu. Semakin dewasa, semakin tua, semakin banyak gangguannya. Maka tetap harus belajar. Semakin rajin belajar tentang sholat. Karena sholat itu sebagai ukuran tadi itu. Masuk surga apa neraka dari sholatnya. Nabi bersabda begini dalam hadis lain, awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yawmal qiyamah as-shalah, in shaluhat shaluhal 'amalu kulluhu, in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Pertama kali amal manusia yang dihitung pada hari kiamat itu dihitung catatan sholatnya. Kalau sholatnya baik, otomatis yang lain baik. Nah, dia kan punya dosa, punya kesalahan, diampuni ketika sholat. Ya. Kemudian in fasadat fasadal 'amalu kulluhu. Kalau sholatnya rusak, sholatnya jelek, maka rusak, maka jelek semua amalnya. Orang yang gak sholat kan punya pahala juga. Iya, amalnya hangus karena ketutup dosanya gak sholat. Iya, benda. Dia sholat tapi gak nutup aurat, gak pakai jilbab. Iya, dosanya buka aurat, nutup pahalanya sholat, habis, impas. Iya, maka sholat itu hendaklah berdampak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, perbuatan yang menimbulkan masuk neraka. Itu makanya jangan sekali-kali meremehkan sholat. Sholat itu awal waktu. Kalau nggak awal waktu, nanti dulu semua urusan jadi terbengkalai. Ya, kalau ada pertanyaan?
1: Misalnya, si A ini pura-pura sholatnya baik, tapi perilakunya jelek.
0: Di
1: hadapan manusia itu gimana?
0: Pura-pura baik itu gimana? Oh, sholatnya
1: di depannya manusia gitu. Pura-pura baik.
0: Baik, tapi perilakunya
1: jelek.
0: Misalnya apa perilaku jelek tuh?
1: Ya kayak
0: apa?
2: Mengolok-ngolok.
0: Maksudnya sedang ngolok-ngolok, ya. Kalau dia sholatnya sudah baik tapi masih ngolok-ngolok, lah itu sebagai bukti kalau sholatnya belum baik.
1: Tapi khusyuk gitu.
0: Khusyuk itu kan Allah yang menilai, ya. Khusyuk Allah menilai. Kalau dia khusyuk, otomatis dibimbing oleh Allah, Allah selalu hadir dalam hatinya. Kalau mau marah, ngapain dimarah ya untuk yang bikin gitu Allah. Nah, gitu kan. Kalau mau sedih, ngapain sedih? Yang nadirkan Allah juga, pasti maksudnya baik untuk saya. Ada Allah dalam hatinya, kenapa? 5 kali dalam sehari ketemu Allah. Ya, kan ngefek, ya. 5 kali dalam sehari dan tiap hari kan ngefek.

0: kecil tidak boleh susah masalah dunia. Paham? Tidak boleh susah masalah dunia. Uangnya hilang, nanti diganti Allah. Rumahnya kebakaran, nanti diganti Allah. Harta saja, nanti kan adalah ada aja. Kalau dia pinjem, ya nanti ada yang untuk bayar, ya. Atau kerja lalu apa? Kontrak dulu misalnya. Pasti ada jalan keluar, masalah dunia masalah kecil. Jangan susah masalah dunia. Diputus pacar, kecil. Karena pacar kan manusia, masalah dunia, ya. Tapi kalau meninggalkan sholat itu masalah besar itu. Kehilangan uang 10 juta dengan kehilangan sholat satu saja masih lebih sengsara kehilangan sholat satu. Karena itu ada dosa, dan dosa kalau kita tidak menghapusnya masuk neraka untuk bilang tadi. Sedangkan uang 1 juta diganti Allah, Allah Maha Kaya. Dari mana ya? Terserah Allah, jangan tanya saya. Nanti Allah kan yang memberikan gantinya. Lewat apa yang min haitsula yahtasib, dari arah yang tak terduga-duga. Terserah Allah. Begitulah kalau orang taat dengan sholat yang sholat baik, maka Allah akan memberinya kebaikan. Kalau sholat rajin terus melarat gimana? Itu pasti sholatnya enggak benar. Kalau sholatnya benar, enggak akan melarat. Kok bisa? Iya. Dalam Quran surat Toha ayat 132. Allah berfirman begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'mur ahlaka bis-shalati wasbir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Nahnu narzuquka wal 'aqibatu lit taqwa. Perintahlah keluargamu, didiklah keluargamu sholat, dan sabarlah didik sholat. La nas'aluka rizqa, aku ndak minta kamu rizqi. Nahnu narzuquka, kami yang ngasih rizqi kalian. Wal aqibatu lit taqwa, dan kebahagiaan akhir hanya bagi orang yang takwa. Apa maksudnya? Orang kalau sholat dikasih rizqi. Bayangkan ayat yang pendek itu loh, Allah berfirman sholat disambut dengan rizki, ya Panda? Berarti sholat ada banyak dengan rizki. Kalau sholatnya sudah rajin, rizkinya seret, nah sholatnya yang harus diperbaiki. Sholatnya ditambah kali ya, 7, tahu 7? 7 itu hari ya, 7, apalagi langit 7, bumi 7, tawaf 7, sa'i 7. Nah, ibadah harusnya 7. 7 itu apa? Sholat, duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Sudah 5 ya. Ditambah tahajud dan duha. Jadi berapa? 7. Ya. Waktu tahajud tidur, waktu duha main-main. Ya sudah tinggal 5, 5 aja ya, sama dengan yang lain, gak ada kelebihan. Jadi supaya 7. Kalau bahasa Jawa, pitu. Pitu itu pitulungan gitu ya. Pitulungan itu apa? Pertolongan. Jadi supaya enak hidupnya, sholatnya dibikin 7.
1: Saya mau bertanya, bagaimana kalau ada bapak-bapak yang meninggalkan sholat dengan alasan karena dia mencari nafkah untuk anaknya sekolah, itu bagaimana Bu?
0: Orang yang meninggal sholat karena cari dunia itu dalam peribahasa buru uceng kelangan delek, tahu? Bahasa Jawa kan ada ya, uceng itu kan kecil, itu diburu-buru, delek itu kan besar. Delek sudah dipegang, sudah di kantongnya, dia lari-lari nyari uceng yang apa, ikan kecil, ikan besarnya hilang. Sama seperti itu, nyari yang kecil kehilangan yang besar, nyari harta untuk sekolah anaknya kehilangan surga yang memberikan selamanya. Kalau orang itu iman kepada Allah, maka tidak ada sesuatu apapun, sebesar apapun yang menghalanginya untuk sholat. Yang menghalangi untuk sholat. Oleh suaminya dibilang, gak boleh sholat misalnya. Kalau dia orang iman, ya mendingan gak bersuami daripada gak sholat. Daripada bersuami masuk neraka. Iya. Kalau orang ada mau mantenan ya, mantennya jam 7 malam di rias mulai jam 1 siang, maghrib, asar gak sholat, buru uceng kelangan delek itu rugi besar itu. Lah terus gimana memang sekarang musimnya gitu? Ya diantisipasi. Sebelum dirias punya wudhu dulu. Selesai dirias.

0: jelas kalau lu pakai kaos tangan, kaos kaki, terus sholat. Karena nutup aurat toh, kalau nutup aurat ya dosa. Nggak ada perilaku apapun yang bisa menggeser lalu membolehkan nggak sholat. Jadi kalau orang nggak sholat karena kerja, itu orang yang cari alasan malas sholat. Masuk mana? Masuk neraka. Bener Bu, itu terpaksa loh Bu. Dalam Quran disebutkan surat An-Nisa, masih ingat enggak itu? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu, apa terusnya? Zalimi anfusihim qalu fi ma kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam. Al-ayah. Orang-orang yang dimatikan oleh malaikat, diambil nyawanya oleh malaikat, zolimi angfusihim, dalam keadaan mendolimi dirinya, dalam keadaan dosanya banyak. Malaikat tanya, kolu, malaikat tanya, fima kuntum, dalam kondisi bagaimana hidupmu dulu? Orimu piye kok dujoni seperti gini banyaknya? Lalu dia menjawab, kunna mustad'afina fil ard, kami adalah orang-orang yang terpaksa di bumi, terpaksa nggak bisa sholat karena bekerja, terpaksa nggak bisa pakai jilbab karena nggak boleh dalam bekerja, terpaksa makan haram karena dipaksa misalnya, itu terpaksa ya. Kami terpaksa mustafina, orang-orang yang lemah yang terpaksa fi'at di bumi. Apa jawab malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas, lalu kamu pindah dari yang belepotan dosa itu. Faulaika ma'wahum jahannam. Mereka itu tempat kembalinya tetap neraka jahannam. Jadi tidak ada alasan terpaksa untuk meninggalkan sholat, untuk meninggalkan ketaatan kepada Allah. Karena yang ngasih rezeki itu Allah, bukan manusia. Kenapa bukan Allah yang dituju? Tapi nuju manusia. Nuju manusia, enggak ada jam istirahat. Cuma 10 menit untuk makan tok itu kurang. Jadi enggak bisa sholat. Ya jangan kerja di situ. Iya. Lu nanti enggak ada pun. Lu, dia enggak percaya kalau Allah ngasih pekerjaan lain. Iya kan? Seakan-akan dunia cuma di situ. Makanya Allah lalu memberikan kefahaman, alam takun ardullahi wasi'atan faduhajiru fiha. Bukankah bumi Allah luas? Lalu kamu pindah dari situ supaya enggak terus belepotan dosa. Gitu ya. Bapak tadi disurati di SMS ya, supaya enggak meninggalkan sholat. Alasannya nggo sekolah anakku, koyok-koyok bener ya, gitu ya. Padahal tetap salah, Allah ditentang ya salah. Padahal kalau dia kerja, dia sholat, where there is a will, there is a way, gitu kan? Apa itu? Di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Balil insanu ala nafsihi basiratu walau alqa ma'adziroh. Bahkan manusia itu lebih tahu tentang dirinya meskipun banyak menyampaikan alasan, gitu kan? Yo jane yo iso sejane tapi ya males kan, atau macam-macam untuk bilang itu. Kita lanjutkan hadis ke 1242. Menyayangi yang muda, menghormati yang tua. Man, orang yang lam yarham, tidak menyayangi shoghirona, anak-anak kecil kita, wa ya'rif, dan mengetahui haqqo kabirona, hak-hak orang-orang tua kita, falaisa minna, maka tidak ada minna, termasuk golongan kita, kata Nabi. Barang siapa yang tidak sayang kepada anak-anak yang kecil, anak-anak muda di antara kami atau di antara kalian, dan tidak menghormati orang tua, maka ia bukan termasuk golongan Nabi Muhammad, bukan termasuk golongan kami. Salah satu di antara akhlak umatnya Nabi Muhammad SAW adalah orang-orang tua menyayangi lebih muda dan orang-orang anak-anak muda menghormati yang tua. Kalau tidak, terjadi saling hujat ya. Yang muda enggak menghormati yang tua marah, nom-nom kurang ajar gitu kan. Enggak ditugo gitu. Itu yang muda enggak menghormati yang yang tua. Yang tua juga gitu, nggak mau menyayang tuwek karo tuweke gitu kan. Nggak mau menyayangi, nggak mau membimbing yang muda. Jadi pasti akan terjadi kekacauan dalam pergaulan. Nabi Muhammad itu membina kehidupan sosial yang harmonis, yang tentram, yang rukun, yang menyenangkan. Makanya kalau ada yang lebih bawah, supaya disayang. Kalau lebih tua, supaya dihormati. Teman, kalau yang lebih muda dipanggil dik, kalau lebih tua dipanggil mbak, gitu kan? Bukan dipanggil nyok konyok, gitu. Nah itu kan jadi menyakitkan. Enggak sakit kok anaknya senyum. Iya, hati orang siapa tahu. Ya. Maka supaya saling menyayangi, saling menghormati. Yang tua tidak menghormati yang muda, maka yang muda tidak memfigurkan yang tua. Yang muda enggak mau manut yang tua. Kalau enggak mau manut, ya sakarepe dhewe sekarang. Iya. Pengaruh luar seperti itu gencarnya. Menunjukkan bahwa kalau orang tua, kalau orang lebih tua menyayangi, itu bisa membawa, bisa mendidik, bisa mempengaruhi. Menunjukkan bahwa orang itu kalau disayangi, dia akan manut. Ya apa enggak? Anak-anak kecil coba dimarahi, tambah manut, tambah berani. Tambah berani karena tidak disayangi. Anak kecil nakal terus didekati. Sini dek, sini dek. Iya, sini dek. Jadi kenapa gini? Oh, tadi gini. Nah, kalau gini kan enak kalau enggak di apa ya? Dicari, jangan keluar dengan penuh sayang, dilus-lus, digendong, manut dia. Anak kecil kenapa nakal? Orang tuanya enggak pernah menyayangi. Ya. Kalau anak nangis langsung dipeluk, langsung dibelai, pasti diam. Kecuali kalau sakit. Kalau sakit merasa sakit terus nangis itu. Nah, kalau anak kecil nangis lalu dipeluk, disayang, dilus-lus, dicium, pasti diam. Kenapa? Karena hatinya terus tenang, damai, senang, bahagia. Itu makanya Nabi itu ngasih rahasia sing tuwa nyayangi sing enom. Anak-anak muda dibimbing dengan penuh kasih sayang, manut pasti. Tapi kalau disalahkan, dimarahi, tambah menentang, enggak mau manut. Lah yang muda disuruh menghormati, maksudnya apa? Manut. Suluh manut pada yang tua, murid manut pada guru, guru sayang kepada murid. Jadilah hubungannya harmonis, berhasillah pendidikan. Bukan pendidikan yang gagal. Murid menganiaya guru, waduh itu bukan hanya murid yang salah sebenarnya, podo salah. Iya. Iya, kenapa sampai murid menganiaya guru? Padahal guru seharusnya ditaati, dihormati, diikuti. Itu pasti tidak menyayangi. Makanya ikutilah hadis ini. Yang tua sayangilah yang muda. Soalnya yang umur sebawahnya, yang umur sebawahnya hormatilah yang tua. Tentu akan berhasil kehidupan yang harmonis dalam masyarakat, dalam dunia pendidikan, dalam dunia pengaruh mempengaruhi untuk menjadi yang terbaik. Kita lanjutkan hadis ke 1243. Dianjurkan agar berwasiat sebelum saat kematian tiba. Man orang yang lam yusi tidak berwasiat, lam yu'zan maka tidak diizinkan lahu baginya fil kalami dalam bicara ma'al mautah dengan orang-orang yang mati. Barang siapa tidak berwasiat maka tidak diizinkan baginya untuk bicara dengan orang-orang yang mati. Gimana bicara yang mati? Kalau orang tidak wasiat belum mati sedangkan ia mampu melakukannya, maka kelak ia tidak diperkenankan bergaul dengan orang-orang lainnya di alam barzah. Yang dimaksud dengan wasiat ialah untuk tujuan amal mendekatkan diri, menyisihkan sepertiga atau sebagian hartanya atau peninggalannya untuk wakaf atau amal jariah atau untuk orang alim, orang anak yatim, ya. Pada garis besarnya hadis ini menganjurkan kepada kita agar berwasiat jika mampu. Karena wasiat ahli waris itu enggak boleh. Nanti kalau aku mati, rumah ini kasihkan adikmu yang kecil, yang ini yang besar, ini yang melarat, enggak boleh. Begitu mati, harta milik Allah yang bagi Allah, dibagi anaknya, laki perempuan, laki dua bagian, perempuan satu bagian. Kalau ada anak laki, saudara yang mati enggak dapat. Yang dapat siapa? Cuman anaknya, istrinya, orang tuanya. Kalau enggak ada orang tuanya, istri dengan anak. Enggak ada istri, ya anaknya saja pewarisnya, anak laki bersama anak perempuan. Kalau anak perempuan, saudaranya masih dapat. Anak perempuan tunggal dapat separuh harta semuanya. Kalau anaknya lebih dari satu dapat 2/3 dan seterusnya dibahas dalam Quran surat An-Nisa ayat 11 dan 12. Tapi yang dimaksudin adalah wasiat untuk jariyah. Nabi dulu pernah, zaman Nabi ada orang datang, "Nabi, saya itu enggak punya anak. Saya mau mewasiatkan atau memberikan semua harta saya untuk masjidnya Nabi nanti kalau saya mati." "Jangan, jangan semua." "Ya sudah separuh, Nabi." "Jangan separuh." "Ya sudah sepertiga, Nabi." "Ya, sepertiga paling banyak. Kalau kamu meninggal ahli waris dalam keadaan kaya, lebih baik daripada meninggalkan ahli waris dalam keadaan miskin dan minta-minta kecukupan pada orang lain." Lah kan gak punya anak, punya saudara, punya orang tua. Itu kan juga ahli waris. Wasiat maksimal sepertiga. Gak boleh gini, "Nanti kalau aku mati, nanti aku kalau meninggal dunia, rumah ini saya serahkan ke masjid biar dibikin TPG." Lah punyanya cuma rumah. Lah anaknya dapat apa? Anaknya mau berteduh di mana? Ya gak boleh. Kalau misalnya ada punya tanah 3, nanti kalau aku mati yang kapling dekat masjid itu kasihkan ke masjid aja biar untuk TPG. Ya, itu boleh kan sepertiga. Kalau tanahnya ada 3 kapling itu.
1: Kalau misalnya suami sama istri punya anak terus diwariskan ke siapa?
0: Kepada saudaranya, kepada orang tuanya. Enggak ada saudara, enggak ada orang tua, dikasih ke Baitul Mal. Itu untuk keperluan orang-orang Islam yang fakir miskin. Ya, yang sabilillah, yang memerlukan biaya. Itu kalau sebatang kara, ya. Sebatang kara bahasa Jawa lulo. Enggak punya anak, enggak punya suami, enggak punya istri, enggak punya orang tua, enggak punya saudara. Terus mati, hartanya dipegang pada Baitul Mal. Kalau enggak punya anak, ada saudara, ya saudaranya. Enggak ada saudara, ada orang tua, ya orang tuanya. Itu.
1: Saya bertanya, Bu, ketika apa orang tua sudah meninggal dan tidak berwasiat apa-apa, akhirnya mereka yang bersaudara itu sepakat untuk membagi rata itu dengan ikhlas, seikhlas-ikhlasnya pokoknya. Itu gimana, Bu?
0: Itu bersepakat dalam menentang firman Allah. Ya benda ketoke abi sepakat ikhlas podo. Allah itu berfirman, "Lidzakari mithlu hadzil unthayain," bagi yang lelaki 2 bagian daripada yang perempuan. Kenapa Allah bikin pembagian waris gak adil? Allah itu maha adil, maha adil, sak pol-pol yang dunia Allah itu. Lah kan 2 dengan 1 gak adil. Karena Allah mewajibkan memberi nafkah keluarga kepada suami, kepada orang laki. Sedangkan wanita malah dikasih nafkah. Sekarang dalam kenyataan ada 2 bersaudara, laki 1, perempuan 1. Ya. Harta peninggalannya 300 juta. Yang laki dapat berapa? Dapat berapa? Ayo. Besok ngitung. 2 banding 1 itu loh.
1: Heh, berapa wasiat tadi?
0: Enggak ngerungokno. Kok gini tapi ngelamun. Ada orang mati punya 300 juta. Warisannya hanya anak 2, laki 1, perempuan 1. Yang laki dapat berapa? Yang laki berapa? 200. Yang perempuan? 100 juta kan ya. Dibawa pulang yang laki, istrinya minta gelang, anaknya minta SPP, satunya lagi masuk perguruan tinggi, macam-macam. Yang perempuan dibawa pulang masuk deposito. Begitu 3 bulan ketemu, "Dek, uangmu masih berapa, Dek?" "Masih ya, masih 100 juta tak masuk deposito." "Uangmu berapa, Cak?" "Tinggal 50." Coba, karena Allah memberi kewajiban kepada pria, kepada suami, kepada ayah untuk memberi nafkah keluarga, maka ketika ada pembagian harta ya dikasih 2 kali bagian. Itu maha adilnya Allah. Kalau dibagi rata kelihatannya itu baik, tapi di hadapan Allah jelek. Kenapa? Karena menentang aturan Allah. Kalau sudah terlanjur, Bu, coba sekali lihat, kalau laki perempuan sama, berarti yang memakan harta orang siapa itu? Laki apa perempuan?
1: Perempuan.
0: Perempuan makan hartanya yang laki kan, maksudnya kali 2 bagian lalu sama bagiannya. Ini nanti ini makan hartanya orang yang meskipun saudara, tapi kan bukan miliknya. Itu enggak barokah. yang sakit lah, yang anaknya nakal lah, yang kena narkoba lah, yang digendam lah, yang macam-macam, nggak barokah ya. Belum nanti di akhirat disiksa karena tidak ngikuti apa aturan Allah. Seperti itulah syariat. Nah, para pendengar yang terhormat, kebanyakan manusia nggak tahu aris aturan waris, maka dibagi rata tadi, kebanyakan ya kan?
1: Iya.
0: Dibagi rata, yang laki kurang, yang perempuan kelebihan. Iya. Maka itu berarti makan harta orang lain. Ya pasti dosa. Kalau nggak percaya nanti buktikan di neraka. Loh, sebelum ke neraka, Bu, kalau gitu tak kembalikan aja sekarang, itu lebih baik. Jadi orang-orang perempuan dapat warisan sama dengan yang pria, supaya dihitung, hitungannya berapa, katutan berapa, kembalikan kepada saudara prianya, supaya selamat dari neraka. Itu loh masalah harta, itu masalah sensitif.
1: Kembalikan secara nyicil gitu kan?
0: Boleh. Cak sudah habis, cak, tapi aku punya utang, tak cecil ya sebenarnya. Oh, oleh dek, gak apa-apa, aku oleh ATM tuh kok sampai berbulan. Gak apa-apa, seperti itu. Dilanjutkan sekarang pada hadis ke 1244. Humo ini, humusek, perbuatan kaum Nabi Lut. Man, orang yang mata ia mati, min umati, dari umatku, yak malu, yang ia mengerjakan, amala kaumi Lutin, pekerjaan kaumnya Nabi Lut. Naqolahu, maka memindahkannya Allah Allah ilaihim, pada mereka. Hatta yusharu, sehingga nanti ia dikumpulkan di hari kiamat ma'ahum, bersama mereka. Masya Allah. Barang siapa meninggal dari kalangan umatnya Nabi Muhammad, umatku, dalam keadaan mengerjakan pekerjaan Nabi Lut, yaitu humusek, niscaya Allah akan memindahkannya kepada mereka hingga dikumpulkan bersama dengan mereka kelak di hari kiamat di neraka. Orang yang melakukan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut, ya, humusek itu, kelak akan dihimpun bersama-sama dengan kaumnya Nabi Lut itu. Dalam hadis ini terkandung peringatan keras bagi orang-orang yang suka mengerjakan perbuatan seperti kaumnya Nabi Lut. LGBT, ya, LGBT. Oh, aku takutkan gini. Enggak, Allah itu hanya bikin manusia yang dua jenis. Jenis apa?
1: Laki-laki dan perempuan.
0: Perempuan, enggak ada jenis lain. Dalam Quran disebutkan, inna khalaqnakum min zakari wa unsa. Aku telah menciptakan kalian dari jenis laki dan perempuan. Enggak ada jenis di tengah-tengah. Kalau enggak laki ya, perempuan. Lah kalau waria itu, dilihat aja itu kelaminnya. Kalau enggak laki ya perempuan. Iya. Enggak ada itu terus dobel itu. Pokoknya kalau enggak laki ya, perempuan. Itu apa ya? Ciptaan Allah, nas Allah. Jadi jangan sampai laki kumpul sama lakinya, perempuan kumpul sama perempuannya. Itu perbuatan keji. Nanti itu loh berkumpul dengan umatnya Nabi Nuh, kaumnya Nabi Lut di neraka. Nabi Lut dulu itu kenapa kok umatnya lalu jadi kumpul laki sama laki? Gara-gara kacauan istrinya. Isen itu melihat Nabi Nuh itu sedang, Nabi Nuh sedang punya tamu, tamunya malaikat. Malaikat itu berupa orang laki yang ganteng-ganteng. Istrinya jealous, cemburu. Nabi Nuh tiap hari bersama-sama dengan orang ganteng-ganteng. Akhirnya sampaikan, Nabi Nuh itu sama lakinya orang ganteng-ganteng itu loh. Gitu. Lalu akhirnya umatnya niru, dikira beneran. Makanya kan dalam Al-Quran disebutkan, disamakan Nabi Lut ilam roh tahu kanat minal ghabirin, gitu kan, diselamatkan Nabi Lut dari serangan apa, angin topan lesus, diselamatkan kecuali istrinya, termasuk orang-orang yang tidak taat, bersama orang-orang yang tidak taat itu. Jangan sekali-kali merekayasa jenis kelamin. Kalau laki ya laki, kalau perempuan ya perempuan,
1: tidak boleh merubah gitu.
0: Ya, apa yang disebut merubah? Dalam hadis Nabi bersabda, la'anallahul mutaghayyirat. Allah mengutuk orang-orang yang merubah-rubah. Merubah kelamin, merubah hidung, merubah apa lagi? Ya, lambin itu dirubah ya. Itu Allah melarang. Ya. Itu adalah godaan setan. Ada dalam Quran, falayughayyirunna khalqallah, supaya mereka merubah-rubah ciptaan Allah. Itu godaan setan, ya. La'anahullah, Allah melaknati.
1: Ya, bertanya, Bu. Ya. Saya pernah jumpa seorang artis ya, itu merubah ciptaan Allah itu dengan alasan untuk apa ya? Menghibur suami atau menyenangkan hati suaminya, itu alasannya. Itu gimana, Bu?
0: Merubah gimana? Terus gimana?
1: Kayak hidungnya kurang mancung, dimancungkan. Pokoknya mempercantik dirinya dengan niatan agar menyenangkan hati suaminya gitu katanya. Itu gimana, Bu?
0: Menyenangkan hati suami dengan mendurhakai Allah. Ya, cari kecil dapat dosa besar. Karena menyenangkan hati suami itu masalah dunia, merubah ciptaan Allah masalah akhirat. Ya, jadi tidak ada pembenaran merubah bentuk karena menyenangkan suami. Suami itu ya senang kalau dilayani. Ya, bukan dikasih hidung mancung. Hidung pesek pun suaminya sayangnya, masya Allah. Gak karu-karu kenapa? Karena sangat sayang dilayani. Waktu makan dilayani, masak yang enak-enak. Waktu tempat tidur dilayani, yang suaminya bahagia. Waktu apa? Waktu makan dibarengi, apa sukanya suaminya. Ya itu suami bahagia, bukan karena hidung mancung. Hidung mancung tapi nakal. Hidung mancung tapi habis banyak. Ya malah sambat, banyak utang. Jadi tidak ada alasan apapun untuk mendurhakai Allah. Yang nyuruh suaminya, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak boleh taat kepada makhluk untuk mendurhakai Allah. Jadi jangan durhaka kepada manusia, durhaka kepada Allah karena taat kepada manusia. Yaitu cari yang kecil dapat meninggalkan yang besar. Cari surga dapatnya neraka. Tuh, ya. Suami itu ditaati, tapi enggak boleh dengan mendurhakai Allah. Karena yang nyuruh kita pada suami adalah Allah. Maka kalau Allah melarang, ya ikuti Allah. Jangan ikuti suami. Tuh. Apa yang kita kaji kali ini adalah yang pertama tadi, bahwa sholat itu bisa menyebabkan kita meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Iya. Kalau sholatnya tidak mampu mencegah ia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti semakin jauh dari Allah, semakin jauh dari perbuatan. Gimana solusinya? Perbaiki sholatnya. Gimana cara perbaiki sholat? Cari guru yang bisa membimbing sholat, ya. Guru yang kiai yang berilmu, bukan kiai karbitan, bukan kiai yang berilmu, yang memang benar bisa membimbing hati untuk bisa sholat dengan khusyuk. Kemudian selanjutnya adalah bahwa orang itu oleh Nabi diberi aturan supaya baik dalam pergaulan, dalam kehidupan. Yang tua menyayangi yang muda menghormati yang tua. Kemudian hadis berikutnya, orang yang tidak berwasiat untuk menyerahkan sebagian hartanya untuk keperluan agama Allah, dan dia mampu, dia punya, maka dia akan terkucil di akhirat. Ya. Karena dia, orang lain berbahagia punya amal soleh yang terus mengalir jariah pahalanya, dia tidak punya apa-apa, kan jadi nelongso, bahasa Jawa nelongso itu. Kemudian orang yang mati dalam keadaan ia melaksanakan perbuatan kaumnya Nabi Lut, maka nanti akan dikumpulkan oleh Allah dengan kaumnya Nabi Lut yang sama-sama durhaka, kumpul sejenis itu nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari keburukan-keburukan seperti itu. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Cak Ning, ojo nang dindi yo, saiki wayahe woro-woro jam 6 isuk.

Ngecak nih Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa ngecak KB masyarakat nang wilayahe gawe nyemarakno HUT RI ke 81 tahun iki. Hal iki sekaligus terus nggaungno rasa memperkuat semangat cita tanah air. Ditambahno Kofifa semangat kebangsaan kudu berjalan seiringan barek penguatan kemandirian ekonomi lan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kabar liane caning Direktur Utama Perum Bulog Ahmad Rizal Ramdhani nyatano pihake wis nyiapno sekitar 5 juta ton beras pengalian sebagai cadangan beras pemerintah dadi beras premium. Hal iki bertujuan memperkuat pasokan nasional sekaligus jaga jangkauan daya beli masyarakat. Caning kumoyore woro-woro jam 6 isu iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro selanjutnya.

Ya jane sampean sik ning serangkaian Tanjung Perak pagi, jane sik ngajani penuh sampai mengku jam 10 awan jane. Aku nu informasi, puluhan warga nggelar aksi demonstrasi ning dalan Pandegiling Kecamatan Tegalsari Surabaya dino Jumat wingi jane yo. Ya aksi iku terkait balik dugaan penyerobotan tanah wakaf Masjid Rahmat. Berdasarkan pantauan teko wartawan jane yo, puluhan warga tampak nggawa sejumlah poster ketika nekani sebuah lahan sing isi dalam proses pembangunan iku. Jadi ini, mafia jangan main-main dengan tanah wakaf. Segera keluar dari tanah wakaf Masjid Rahmat, objek tanah wakaf jangan diserobot. Jadi ini ngono. Nang poster ya jadi. Masa sing nutup akses dalam Pandegiling barek membentangkan spanduk aksi iku membuat lalu lintas kendaraan yang kawasan iku berjalan lambat. Pengguna jalan, kami minta maaf jane ngono ya. Kami hanya ingin hak kami, ini yang kami perjuangkan, ini bentuk kezoliman mafia tanah harus kita hapuskan jane ngono jane. Koordinator aksi sekaligus pengurus Yayasan Masjid Rahmat Surabaya Sugeng Sudaryanto jelasno bahwa pihak wis nerima tanah wakaf ning dalan Pandegiling nomor 145. Iku merupakan hak kami dari Yayasan Masjid Rahmat Kembang Kuning Surabaya. Kita memegang sertifikat wakaf resmi dari BPN Pertanahan Nasional. Jadi ini kita Juli 2026 dapat info ada aktivitas orang masuk ke dalam sini. Padahal itu kami yang gembok. Setelah itu memang benar ada yang memasuki. Jadi ini ngono jane yo. Selain itu menurut Sugeng ono seorang berinisial W sing mengaku sebagai ahli waris tanah. Tapi pria itu hanya menunjukkan surat eigendom verbonding. Akhirnya, Sugeng laporno dugaan penyerobotan tanah itu ning polisi dengan nomor TBL B1538-2016. Selain itu, Sugeng nyebut Masjid Rahmat yang laporno perkara itu ning hotline wali kota Surabaya Rijadi. Dia berharap ben kasus itu segera ditangani seluruh pihak terkait jaringan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Caning Presiden Prabowo Subianto ngungkapno wis nerima laporan bahwa pendapatan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara meningkat sekitar 400% dalam setahun masa operasional Caning. Masih oke ngono dhewe negesno bahwa angka iku isi kudu melalui proses pemeriksaan lan audit luwih lanjut. Jadi ini saya dapat laporan bahwa revenue penghasilan dari Danantara sudah naik 400% kurang lebih. Ini terus harus kita audit. Jadi ini Caning. Menurut Prabowo, sekalipun hasil pemeriksaan mengko nunjukno angka peningkatan gak nyampe 400%, pertumbuhan ini kisaran 200-300% tetap dinilai sebagai capaian signifikan dalam setahun beroperasi. Sampai saiki BPI Danantara gurung nerbitno laporan keuangan konsolidasi tahun buku 2020. Masio sejumlah badan usaha milik negara sing ono ning ekosistem Danantara wis luwih dhisik nyelesaikno laporan keuangan masing-masing. Sadurunge Doni Oksaria, Chief Operating Officer Danantara nyampeno bahwa laporan keuangan konsolidasi Danantara ditargetno rampung dalam waktu 1-2 wulan ngarep Caning. Doni Aksara jelasno bahwa proses penyusunan laporan iku butuhno waktu sing gak diluk Caning yo. Iling-iling Danantara kudu nglakokno konsolidasi laporan keuangan luwih teko 1000 perusahaan, termasuk proses eliminasi transaksi antar badan usaha sing cukup kompleks.

Perencanaan yang diperindah Kabupaten Magetan memperkuat daya beli masyarakat lan stabilisasi rego bahan pokok, salah sijine gelar pasar murah. Kapit Perdagangan Disperindak Magetan Ali Nugraha nyatano, upaya iki sebagai bentuk pengendalian inflasi lan bantu masyarakat oleh bahan pangan sing regone terjangkau. Nyandak kabar liane caning, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tulungagung nyalurno 15.000 liter banyu resik ning sekitar 888 warga sing terdampak kekeringan merga musim kemarau tahun iki. Sekretaris BPBD Kabupaten Tulungagung Muhammad Fairuza Al-Hida nyatano, bantuan iki diutamakno nang wilayah desa Kalidawe lan desa Rejosari. Jane ku moyo rek woro-woro jam 7 isuk iki aku Chandra ketemu maneh ning woro-woro sanjute.